dan penulis lagu Gracie Abrams memperdua mengumumkan album ketiganya bertajuk A Daughter From Hell yang akan dirilis pada 17 Juli melalui Interscope Records. Dilansir dari Lemon Variety, tempat produa Abrams mengumumkan proyek tersebut melalui media sosial di pada beberapa hari yang lalu ya. Dalam unggahannya Abrams menuliskan, wow, freaking out, I am so ready for it to be yours, tempat produa. Menjelang perilisan album ya, Gracie Abrams akan lebih dulu meluncurkan single utama yang berjudul Hit the Wall pada hari ini, tempat produa. 17 waktu Pasifik atau Jumat pagi waktu Indonesia, jadi besok ya. Album Daughter From Hell ditulis dan diproduseri Abrams sendiri bersama kolaborator lamanya Aaron Dessner yang sebelumnya juga terlibat nih dalam dua album terdahulunya, yakni Good Riddance pada 2023 dan The Secret of Us pada 2024. Dia ini rajin ya, dua dari 2023, kemudian 2024, kemudian kali ini dia skip 2025 dan baru rilis lagi di tahun ini. Saat menghadiri Met Gala ya, Gracie Abrams sempat memberi gambaran mengenai lagu Hit the Wall yang disebutnya sebagai pembuka babak baru nih dalam perjalanan musiknya. Album sebelumnya The Secret of Us ini jadi album pertama Gracie Abrams yang menempati posisi puncak tangga lagu di Inggris, Australia, dan juga Belanda. Album tersebut juga mencapai posisi kedua di tangga Billboard ya, dan diikuti juga tour dunia pada 2024 serta tour arena pada 2025. Selain karir musik ya, Gracie Abrams juga dijadwalkan menjalani debut acting nih melalui film Please produksi A24 garapan sutradara Halina Rage. Dalam film tersebut, Gracie Abrams akan beradu acting dengan Tom Brooke yang sebelumnya dikenal lewat film Furiosa, A Mad Max Saga, and The Souvenir. Aduh, semakin melebarkan karirnya ya Mbak Gracie Abrams ini. Enggak tanggung-tanggung, enggak cuman nyiptain lagu, enggak cuman nyanyi, kali ini dia melebarkan sayapnya ke dunia acting nih, teman produa. Keren. Kita dukung terus deh ya pokoknya, dan kita tunggu rilisan terbarunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Oke, tiba pro 2 kali ini Ducati dipastikan hanya menurunkan satu pembalap aja nih pada MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit Barcelona Catalunya di pekan ini ya, 15 sampai dengan 17 Mei, karena Marc Marquez masih menjalani pemulihan pasca operasi. Tiba pro 2, Ducati Lenovo Team mengkonfirmasi lewat laman resminya hari Rabu kemarin ya, bahwa mereka tidak akan menunjuk pebalap pengganti untuk juara dunia MotoGP 7 kali tersebut ya. Marc Marquez menjalani operasi ganda pada kaki kanan dan bahunya di Madrid menyusul kecelakaan saat sprint race MotoGP Prancis di Le Mans pada hari Minggu lalu, tanggal 22. Dengan absennya Marc Marquez ya, Francesco Bagnaia akan jadi satu-satunya pebalap yang membawa warna tim pabrikan Ducati di Barcelona. Keputusan itu diambil karena jarak waktu yang singkat ya, terlalu mepet gitu ya, antara putaran kelima di Le Mans dan keenam di Catalunya. Sementara Marquez harus fokus menjalani proses pemulihan setelah operasi yang dinyatakan berjalan sukses. Absennya Marquez ini jadi kehilangan besar ya bagi Ducati, mengingat pembalap bernomor 93 itu tengah menjadi salah satu kandidat kuat nih dalam perebutan gelar musim ini. Marquez mengalami cedera setelah terjatuh pada sprint race MotoGP Prancis. Insiden tersebut membuatnya harus menjalani tindakan operasi ganda untuk menstabilkan cedera pada kaki kanan dan juga bahunya. Bagnaia pun kini memikul tanggung jawab penuh ya, teman pro 2, untuk jaga performa Ducati di Catalunya. Agak berat ya bebannya. Juara dunia 2022 dan 2023 asal Italia itu sebelumnya menunjukkan performa kompetitif ya di Le Mans, meski akhirnya pada balapan utama gagal finish setelah kecelakaan saat bersaing di barisan depan. Ducati belum memberikan kepastian ya kapan Marc Marquez ini akan kembali ikut balapan lagi, tetapi mereka berharap juga semoga proses pemulihan ya Marc Marquez berjalan lancar sehingga bisa segera kembali nih ke lintasan MotoGP. GWS lah ya Marquez ya, semoga pasti dia juga sedih banget ya teman pro 2, karena poinnya juga masih ketinggalan jauh dan harus lebih ekstra nih untuk mengejar poinnya tebal pro 2.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ini kabar yang membahagiakan ya buat kamu penggemarnya Shinee Tomorrow Pro 2. Grup K-pop Shinee akan comeback dengan mini album bertajuk Atmos pada Juni nanti Tomorrow Pro 2. Menurut laporan Korea Herald ya, SM Entertainment selaku agensi yang menaungi Shinee ini mengonfirmasi bahwa Shinee akan merilis mini album ya ke-6 bertajuk Atmos nanti pada tanggal 1 Juni 2026. SM Entertainment menyampaikan mini album baru Atmos akan menampilkan musik sebagai gaya paling khasnya Shinee dengan menonjolkan warna musik grup yang stylish gitu, teman Pro 2 katanya. Album Atmos Shinee akan berisi 6 lagu ya, dengan lagu utama sebagai title track. Perilisan ini jadi album pertama Shinee sejak single Physic Pot Artist yang dirilis pada Mei 2025. Perilisan mini album Atmos ini juga menandai kembalinya anggota Shinee yakni Kay ke aktivitas resmi grup ya setelah hiatus selama 6 bulan. Pada Desember lalu, Kay Shinee menghentikan sementara aktivitas di tengah kontroversi terkait dugaan keterlibatannya dengan praktisi medis tanpa izin. Selain itu, SM Entertainment menyatakan bahwa Kay mengira individu tersebut dokter berlisensi dan tidak mengetahui bahwa menerima perawatan di rumah ini dapat menimbulkan masalah hukum. Menjelang perilisan album ya, teman Pro 2, Shinee juga akan menggelar konser tunggal ke-8 mereka bertajuk The Trilogy 2026 Shinee World Egg The Invert ya di KSPO Dome Olympic Park Seoul nanti di tanggal 29 sampai dengan 31 Mei. Jadi hamin satu perilisan album gitu ya, mereka bakal konser dulu gitu, teman Pro 2. Dan iya, kabar baik lah ya untuk para penggemarnya, karena setelah hiatus akhirnya ini comeback ya, teman Pro 2. Tentu saja akan menyemarakan juga ya para penggemarnya, teman Pro 2. Aduh, tiba-tiba kehilangan kata-kata saya. Oke deh, itu pokoknya infonya ya, teman Pro 2, Shinee bakal comeback. Dan tentunya buat penggemarnya pasti bahagia. Oke, dan udah mau jam 8, nanti kita bakal move ke Selamat Pagi Teman Pro 2 Spada ya. Bahasnya terkait apa, aku juga masih bingung ya kan, karena libur gini tuh vibesnya juga aku ingin libur. Kayak harus dipaksa mikir, aduh temanya apa ya hari ini gitu, tapi kayak otakku menolak untuk berpikir. Oke deh, mending kita dengerin lagu aja ya. Pokoknya tetap stay tune aja ya teman Pro 2, sambil menanti aku berpikir kita akan ngebahas apa hari ini.

0: muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

107,2 Pro 2 Radio Madu teman terbaik kamu. Pagi sepada sebuah pagi teman Pro 2. Sampai lupa ya ininya. Tagline-nya ya. Oke, teman Pro 2, selamat berlibur, selamat liburan buat kamu yang hari ini udah mulai libur ya. Vibes-nya emang sepi banget nih kantor ya. Jadinya apa ya, kayak oh pikir orang-orang libur gitu ya, dan aku masih di sini. Nggak apa-apa ya teman Pro 2, buat teman-teman yang operasional juga semangat ya, harus tetap menjalankan tugas ya meskipun tanggalnya tanggal merah, meskipun sambil kedinginan di studio ya teman Pro 2, aku masih tetap semangat tentunya buat temenin kamu karena aku sayang banget sama kamu. Cailah. Pales abis. Oke, teman Pro 2, di pagi hari ini ya, kita bahasnya apa ya? Aku sih tadi udah taruh ya question box yang baru aja aku unggah di story-nya Pro 2. Buat kamu mau request, boleh banget komen di situ ya dan jawab pertanyaanku. Aku sih nanyanya terkait dengan bersyukur. Apa sih yang ngebuat kamu bersyukur hari ini teman Pro 2? Tentunya banyak banget ya kalau misalnya kita ngomong tentang bersyukur, yang banyak yang bisa kita syukuri atas kehidupan ini ya. Tadi pagi masih diberikan kehidupan juga, kita harus bersyukur ya. Oke, teman Pro 2 ya, tetap stay tune deh ya, pokoknya aku masih nungguin jawaban dan juga requestan dari kamu yang aku gak sabar banget buat puterin lagu-lagu favorit kamu yang kamu request tentunya ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pada selamat pagi teman-teman dua, ada kupu-kupu dari Tiara Andini ya. Vibes-nya emang berbinar-binar gitu ya, dan bahagia seperti kupu-kupu yang bisa terbang ke sana kemari. Kayak nyambung banget gak sih? Oke, di pagi hari ini teman pro 2, apakah kamu sudah menulis requestan kamu? Ada yang gabung di, coba kita lihat ya di WhatsApp teman pro 2. Oh, adanya di Instagram nih, tapi baru dikit, nanti aja ya. Bacainnya agak di akhir. Oke. Bersyukur ya teman pro 2. Ini emang harus pintar-pintar kita juga ingat gitu ya, akan keharusan kita untuk bersyukur. Karena apa? Karena emang bersyukur itu menurut aku juga kunci kita merasa cukup dan merasa bahagia ya teman pro 2. Walaupun meskipun gitu ya, terasa hari-hari ini semakin berat karena banyak apa ya, di media sosial sendiri menurutku kayak vibes-nya udah banyak ini ya, negatif gitu ya menurut aku. Kayak maksudnya kayak yang di X, di thread gitu ya teman pro 2, itu tuh orang-orang udah mulai kayak mengeluh gitu ya, perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja gitu ya, orang-orang mengeluhkan kehidupannya. Jadi kayak ikutan apa ya, ke trigger gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga masih harus bersyukur nih teman pro 2, karena masih diberikan kenikmatan yang memang luar biasa ya teman pro 2. Kita masih bisa bangun tidur di hari ini, masih diberikan libur juga, masih diberikan kesehatan untuk bekerja juga teman pro 2. Itu juga sesuatu hal yang patut kita syukuri ya. Dan tentunya meskipun kita mengeluh gitu ya, tapi sebenarnya kita masih amat sangat diberikan kenikmatan ya teman pro 2. Masih bisa makan, masih bisa jajan ya. Itu salah satu penghiburan ya teman pro 2. Dan tentunya bersyukur ini juga punya banyak manfaat ya teman pro 2, bisa meningkatkan kebahagiaan ya. Orang yang bersyukur ini cenderung lebih optimis dan juga lebih bahagia gitu katanya teman pro 2. Bisa mengurangi stres dan juga kecemasan gitu ya. Fokus pada hal positif ini juga bisa menurunkan stres dan juga frustasi. Kemudian bersyukur juga bisa mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini siapa nih? Sehingga bisa percaya, kepercayaan diri ini bisa meningkat gitu teman berdua. Kemudian juga bisa menciptakan ketenangan hati, merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Sangat-sangat mindful ya teman berdua ya, manfaat dari bersyukur ini. Karena memang harus banget kita mengingat kenikmatan yang sudah diberikan Tuhan gitu ya teman pro 2 sampai hari ini, dan kita wajib untuk mensyukuri itu. Oke. Di Instagram udah ada yang gabung teman pro 2, dari Dia Afsa, masih diberi kesehatan buat menikmati hidup, alhamdulillah. Mau request di ujung minggu Mesa Hira kak. Mesa Hira. Mesa Hira di ujung minggu, siap. Oke, langsung aja aku puterin ya buat Kak Dia Afsa. Ya, spesial buat kamu di ujung minggu. Meskipun ini baru Kamis ya. Gak apa-apa ya, aku puterin aja. Karena meskipun Kamis tapi ini libur ya.

Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.

Pagi teman pro 2, aku baru aja sarapan. Harus banget ya pamer. Intinya kita harus bersyukur juga ya, karena pagi ini masih bisa sarapan nih teman pro 2. Alhamdulillah gitu ya, masih dikasih nikmat bisa beli sarapan ya, bisa menikmati sarapan ya. Tapi tidak bisa menikmati libur. Tetap aja tuh ada tuh mengeluhnya ya kan, padahal ya ya daripada hal yang negatif tuh padahal masih hal-hal yang harus disyukuri, masih lebih banyak kenikmatannya ya dibanding ketidaknikmatannya ya, padahal ya seperti itu, tapi kitanya tuh masih suka ngeluh gitu ya teman bro 2. Dan ternyata bersyukur ini ya teman bro 2 nggak cuman punya manfaat terhadap mental dan emosional aja ya, tapi ini katanya juga berkaitan dengan fisik juga teman pro 2. Konon katanya ya, orang yang bersyukur ini cenderung lebih memperhatikan kesehatan fisiknya. Mungkin korelasinya karena kita bersyukur sudah diberikan tubuh yang sehat, diberikan tubuh yang bisa bekerja yang luar biasa gitu ya. Jadi kita harus menjaganya. Gimana caranya? Ya dengan berolahraga dan memperhatikan kesehatan tubuh gitu teman pro 2. Kemudian orang yang bersyukur juga bisa terhindar nih dari penyakit hati itu teman pro 2 katanya. Karena orang yang bersyukur ini tidak gampang punya sifat iri, dengki, dan juga sombong gitu teman pro 2. Jadi karena penyakit hati itu bisa kemudian menjalar ya menjadi penyakit fisik gitu teman pro 2. Kalau hatinya nggak tenang gitu ya, kita juga bisa hatinya iri terus sama orang lain gitu ya, itu juga bisa berdampak ke kesehatan fisik. Jadi ya janganlah ya kamu iri dengki dengan orang lain, karena memang semuanya sudah ada takarannya, yang tertakar tidak mungkin tertukar gitu ya katanya teman pro 2 ya. Jadi harus pandai-pandai untuk melihat sisi baiknya gitu ya, dan tentunya untuk melihat sisi baiknya gitu ya. Dan tentunya itu juga kita terus belajar setiap hari teman pro 2. Dan oke, kita akan cek ya apakah ada requestan lagi dari kamu teman pro 2. Aku cek di Instagram ya teman pro 2. Karena biasanya kalau libur ini tuh kamu jarang berpartisipasi gitu teman bro 2, karena mungkin liburan atau masih tidur gitu ya, memanfaatkan libur dengan tidur ya nggak apa-apa lah ya. Dari ada nih teman bro 2 dari Anissa FTR 12, masih bisa ngelihat pemandangan yang indah di pagi hari. PTW request Hacu Salma Kak, thanks. Waduh, Hacunya belum ada nih teman pro 2. Semoga ya, aku tuh kemarin udah bilang ke MD-nya, ke Bagas teman pro 2, buat ayo ini udah banyak yang request Hacu, hadirkanlah mas. Udah aku bilangin kemarin ke MD-nya, katanya iya masih proses gitu ya, semoga prosesnya berjalan lancar dan kita bisa memutar Hacu di pro 2 ya teman pro 2, sesegera mungkin ya. Aku kasih sama yang lain ya, sorry banget ya. Kamu mau yang apa ya, Kak ya? Salma Salsabil, malah keluarnya Sal Priadi. kita yang asik-asik aja ya. Kita yang asik-asik aja ya.
yang upbeat gitu ya, biar semangat juga ya teman pro 2. Ada lagi dari Dela RTS.

Bersyukur hari ini bisa liburan bareng keluarga. Wow, liburan kemana nih Dela ya? Requestnya Roni Parulian yang apa nih? Roni Parulian Dengarlah Cinta. Oke, siap. Aku masukkan lah ya. Oke, sebelum waktunya habis ya, sebelum jam 9, langsung aja pokoknya aku play Teman Pro 2. Kita masih punya 7 menit. Oke, berkurang tinggal 6 menit ya. Cukup lah ya untuk 2 lagu Teman Pro 2. Langsung aja deh aku putar dan aku harus pamit dulu Teman Pro 2. Nanti balik lagi bareng sama aku jam 10 ya di Hitlist Indonesia. Tentunya kamu juga bisa request-request di situ, oke? Okay? Apa iya ya? Dari Salma Salsabil ya. Dan juga Dengarlah Cinta nanti dari Roni Parulian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Meitoru ya di Sepada Sesi Brem edisi 14 Mei 2026. Ya teman Pro 2, meskipun hari ini tanggal merah ya, karena memperingati kenaikan Yesus Kristus ya, tapi Meitoru ingin tetap menyapa kalian semua ya di pada sesi Brem ini. Di hari Kamis ya, kita akan ngebahas tentang seputar narkoba ya. Dan di hari ini, edisi hari ini, kita bakal ngebahas tentang pengawasan keluar masuknya obat gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa fenomena ini yang melatar belakanginya dibahasnya topik ini ya, karena beberapa berseliweran ini ya di media sosial gitu ya, yang mengatakan bahwa dunia farmasi sedang kekurangan profesinya gitu, dan mempersilahkan untuk beberapa orang yang sebenarnya bukan termasuk pengawas keluar masuknya obat, tapi mereka dijadikan salah satu tolok ukur atau salah satu pengawas untuk menggantikan profesi yang langka tadi. Sebenarnya itu tidak sepenuhnya diinginkan ya teman-teman sama profesi kefarmasian, karena sebenarnya masih banyak profesinya, jadi enggak langka-langka banget gitu. Nah, hari ini kita bakal coba bahas ya, pengawasan keluar masuk obat itu kayak gimana kegiatannya dan melibatkan siapa saja gitu ya. Jadi stay tune terus ya teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 dari Madiun. Nanti kamu boleh tanya-tanya, boleh gabung di 0811.

0839797755 ataupun melalui Instagram kita di @RRIPRO2Madiun, duanya angka. Gitu aja teman Pro2, nanti kita bakal bahas lagi ya setelah beberapa single berikut ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Shoot. Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Balik lagi ya, teman Pro 2 di pada sesi brem ini ya. Kita ngebahas tentang pengawasan keluar masuk obat. Nah, pengawasan keluar masuk obat sendiri itu merupakan serangkaian kegiatan sistematis untuk memastikan obat dikelola dengan aman, tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu nih, teman Pro 2. Jadi anggapannya tepat ya, dosisnya ataupun jumlahnya, jenisnya, sampai waktu yang digunakan gitu ya. Mulai dari penerimaan hingga pendistribusian atau penggunaan kepada pasien. Pengawasan ini juga diatur nih teman Bro 2 sama peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 20 tahun 2025 tentang standar cara distribusi obat yang baik. Ada aturannya teman Bro 2, jadi nggak sembarangan ya tentang obat-obatan ini. Pengawasan ini sangat krusial untuk mencegah obat kadaluarsa, kekosongan stok maupun penyalahgunaan obat. Nah, namanya juga obat ya, teman Pro 2. Jadi digunakan sesuai dosis, sesuai waktunya. Kalau memang sudah di luar durasi pemakaian gitu ya, itu tidak baik. Makanya di obat itu juga ada best before kan, kayak baik digunakan sebelum. Nah, kita harus sering-sering cross-check juga ya. Kalau kita beli obat gitu, disimpan, diingat, kita harus baca dulu nih expired-nya kapan. Jangan asal minum aja. Nah, pengawasan keluar masuk obat itu juga ada poin-poinnya nih teman Bro 2 ya. Yang pertama, pencatatan kartu stok atau sistem. Setiap pergerakan obat ya yang masuk dari supplier atau keluar dari pasien atau unit lain wajib dicatat hukumnya secara real time untuk memastikan akurasi data teman Pro 2. Kemudian pengecekan fisik meliputi pemeriksaan tanggal kadaluarsa, expired date tadi ya yang Meter udah singgung di awal. Habis itu ada nomor batch dan fisik kemasan. Kemudian metode penyimpanan dan pengeluaran. Ada dua nih ya. FEVO yang pertama, first expired first out, atau obat yang kadaluarsanya lebih cepat harus keluar lebih dulu. Yang kedua, FIFO, first in first out, atau obat yang masuk lebih dulu keluar lebih dulu gitu. Jadi ada dua ya. Biasanya obat yang masuk dulu itu harus keluar lebih dulu. Nah, ada juga yang dilihatnya dari kadaluarsanya lebih cepat. Kalau misalkan ada, kamu nyimpan obat ya, menyimpan obat, terus ada dua nih yang masuk, yang obat A yang masuk lebih dulu daripada obat B, tapi obat B keluar kedaluarsanya udah hampir deket nih, berarti obat B dulu yang harus keluar gitu ya teman Pro 2. Habis itu ada pengawasan BPOM dan regulasi. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 6 tahun 2020, pengawasan ini dilakukan mulai dari pre-market atau penilaian mutu hingga post-market di area peredarannya ya teman Bro 2. Jadi pengawasan gak cuman pas diedarkan aja nih, tapi pas peningkatan ini ya, penilaian mutunya, jadi dari kualitinya dari awal itu udah di QC, diawasi benar-benar, karena sebelum diedarkan luas kan memang harus mencakup beberapa QC ya, apalagi ini obat gitu, untuk jangka panjang dan dampaknya nggak cuman di satu titik gitu ya. Kalau obat kan istilahnya kimiawi gitu ya teman Pro 2, pasti kalau ada kesalahan dosis ataupun kesalahan nama sedikit pun ya, kayak titrasinya beda dikit gitu, itu sangat berbahaya teman Bro 2. Makanya harus melalui QC yang benar-benar dijaga, diawasin.
Kemudian ada penanganan khusus, prosedur ketat untuk obat rusak, misalnya penarikan obat atau biasa disebut recall, dan obat kedaluwarsa yang mencakup pemusnahan resmi. Pengawasan ini wajib diterapkan ya di gudang farmasi, puskesmas, rumah sakit maupun apotek untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan. Jadi banyak stakeholdernya ya teman Pro 2, buat kamu yang pengen beli obat atau misalnya memang diharuskan untuk konsumsi obat tertentu, tidak terlalu harus khawatir ya. Memang perlu diwaspadai, tapi jangan terlalu khawatir, karena terlalu khawatir nanti juga bisa menyebabkan stres ya teman Pro 2, dan itu akan berakibat juga ke kesehatan gitu. Ini dulu ya yang bakal kita bahas, yang udah kita bahas ya di saat ini gitu ya. Abis ini nanti bakal ada info lainnya juga tentang pengawasan keluar masuk obat. Jadi stay tune terus ya teman Pro 2. Meskipun ini tanggal merah gitu ya, dan kita anak muda, ini gak menutup kemungkinan kita untuk belajar tentang pengawasan keluar masuk obat, karena kita di satu waktu bisa saja memerlukan obat tertentu.

tertentu, dan kita butuh wawasan-wawasan ini ya teman Produa, tuh bisa saja memerlukan obat tertentu, dan kita butuh wawasan-wawasan ini ya teman Produa untuk tindakan yang antisipatif dan preventif. Jadi stay tune terus di 95,2 Produa RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: RRI.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Iya teman pro 2, kita masih di Spada Brem ya, bareng Meitoru ini ya. Kita membahas tentang pengawasan keluar masuk obat gitu ya. Kalau tadi sempat Meitoru singgung nih tentang pengawasan, ternyata ada sisi lain selain pengawasan loh teman pro 2, yaitu pengendalian gitu ya. Dan pengendalian di sini dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan, juga pengeluaran. Tentunya masih sama ya, ini tindakan lanjutan nih daripada pengawasan gitu ya, supaya nggak ada nih kelebihan, kekurangan, kosongan, kerusakan, atau bahkan kedaluarsa hingga kehilangan juga pengembalian pesanan. Ini dilakukan supaya terkontrol baik ya, secara manual maupun elektronik. Dan ada istilah khusus nih teman pro 2 ya, namanya kartu stok. Kartu stok tuh memuat nama sediaan farmasi, tanggal kedaluarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan sisa ketersediaan gitu ya. Jadi di sini pengendalian itu merupakan kegiatan untuk memastikan ya tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan, supaya nggak ada kekurangan atau kekosongan stok. Nah, pengendalian ketersediaan sendiri tuh biasanya ya dilatar belakangi karena adanya sebuah perencanaan yang kurang tepat nih teman berdua ya, di tempat masing-masing, mungkin di gudang tadi ya, beberapa tempat sudah Meitoru sebutkan di awal gitu. Terus juga mungkin ada perubahan kebijakan pemerintah nih terkait e-katalog ya, sehingga sediaan farmasi tuh nggak masuk dalam katalog sediaan farmasi yang baru gitu. Kemudian ada juga beberapa langkah yang bisa dilakukan apoteker nih untuk mencegah kekurangan, kekosongan gitu ya. Jadi dianalisa dulu perencanaannya sebelum membeli, terus ganti obat merek dagang yang atau obat generik dengan komponen yang mungkin mirip melalui persetujuan dokter atau pasien ya. Terus lakukan stok opnem sediaan farmasi, BMHP, dan alat kesehatan secara berkala sekurang-kurangnya 6 bulan. Dan khusus untuk narkotika dan psikotropika, stok opnem dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 bulan. Nah, lebih urgent ya di sini karena penggunaannya juga untuk hal yang lebih genting ya, kalau narkotika dan psikotropika ini. Kemudian ada pengendalian penggunaan gitu ya, ada pencatatan gitu, dan juga memakai kartu stok ya teman pro 2. Kemudian ada penanganan ketika terjadi kerusakan, recall atau kedaluarsa ya. Ini pemusnahan dilakukan untuk obat bila produk tidak memenuhi persyaratan mutu atau rusak gitu ya. Kemudian udah kedaluarsa dan dicabut izin edarnya. Itu tuh teman pro 2, beberapa langkah-langkah dari pengawasan dan pengendalian keluar masuknya obat. Hari ini agak cukup kenceng ya pembahasannya teman pro 2. Scientific banget ya, ilmiah. Tapi semoga dengan ini kita bisa lebih hati-hati gitu ya dalam manajemen resiko ya di bidang obat-obatan, karena kita juga tahu kapan kita konsumsi obat gitu ya. Sesederhana pilek batuk kan juga perlu ini ya, kita perlu tahu ini obat dipakai kapan, kedaluarsanya gimana gitu, cara penyimpanannya gimana gitu ya teman pro 2. Aduh, udah hampir pukul 10 nih teman pro 2. Jadi sekalian Meitoru mau pamit ya dari pada sesi brem ini. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini bisa bermanfaat, dan sampai bertemu lagi ya di pada sesi brem selanjutnya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 dari Bandung, teman terbaik kamu sanya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, Info Pro 2, 3 pebalap Indonesia berdiri di atas podium Ajang Asia Road Racing Championship atau ARRC 2026 pada race WEN kelas UB150 yang berlangsung di Chang International Circuit Thailand. Indonesia mendominasi 10 besar, ada Randy Oding menempati urutan keempat, Gupita Kresna Wardana di urutan kelima, Dimas Juli Atmoko di urutan keenam, Aditya Fauzi di urutan kedelapan, ada Aksal Ilham Safatullah di urutan ke-9 dan M. Shirat Shauki di posisi ke-10. Hal ini menjadi kebanggaan bagi tanah air. Seluruh podium dikuasai pebalap Indonesia dari berbagai daerah dan tim yang berbeda. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, album Forever in the Air menegaskan posisi Gigi sebagai band yang masih haus untuk berkarya. Diluncurkan pada Oktober 2025 sebagai album penuh pertama setelah 10 tahun, album ini pun patut dirayakan. Untuk itu, pertunjukan spesial tengah disiapkan para member Gigi bertajuk Forever in the Air Tour 2026. Konser ini bertujuan memperpanjang momentum rilisan album terbaru yang dikemas eksklusif dan lebih intimate. Tour ini rencananya akan dihelat di 3 kota yaitu Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Konser ini akan dimulai pada 6 Juni dan berakhir di tanggal 23 Juni 2026. Untuk informasi lainnya, Teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman yang terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kita udah ada di Santai Siang Hitlist Indonesia ya di hari ini. Dan buat kamu yang mau request, boleh banget teman Pro 2 ke 0811-369-7755. Baru juga aku nyebut ya, udah ada yang masuk nih. Siang kak, aku mau request Haha by Sabrina Leonor dong kak, thank you. Oke, nanti aku play ya, tunggu tunggu waktu mainnya. Thank you banget buat kamu. 0881 8042 sekian ya yang udah request di pagi hari ini, di siang deng, udah siang. Di siang hari ini, ditunggu ya, nanti aku bakal play. Dan tentunya teman Pro 2, di sesi ini kamu boleh banget request lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia. Aku juga udah punya playlistnya, bakal aku play ya. Ini ada yang baru-baru ya. Ada yang baru-baru dari ada Ancika. Ini kayaknya original soundtracknya Dylan ya, yang dinyanyiin sama Ariel Noah, yang dia juga memerankan Dylan gitu di film yang terbaru ini. Ada juga Seketika nih, lagu barunya Rizwan Fadilah atau Unjan ya. Ini dia berkolaborasi juga dengan kakak iparnya, which is Malini teman Bro 2. Ada juga lagu baru dari legend kita semua, Sheila on 7 ya, sederhana, yang dari kemarin udah ada di hitlist Indo tentunya. Kemudian ada Haha dari Sabrina Leonor nih, udah masuk playlist ya, nanti tunggu aja pasti bakal di play. Ada juga Ketakutanku dari Batas Senja, ada Pura-Pura dari Liodra, full ini teman Pro 2 ya, lagu baru semua. Ada dari Mami KD ini juga baru rilis ya, yang judulnya I Love You. Pokoknya masih banyak ya teman Pro 2, jadi kita nikmati saja lagu-lagu baru ini, siapa tahu jadi favorit kamu dan akhirnya nanti kamu request gitu ya. Langsung aja deh, aku punya satu single Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nama penyerang sayap milik klub Santos FC, Neymar Junior, tengah ramai diperbincangkan dalam beberapa pekan terakhir. Menyusul upaya kerasnya untuk bisa kembali memperkuat tim nasional sepak bola Brasil yang akan turun di Piala Dunia 2026. Selain upaya kerasnya untuk kembali memperkuat timnas Brasil sebagai bintang sepak bola dunia, Neymar juga memiliki daya tarik di luar lapangan. Salah satunya adalah pesawat jet terbaru yang biasa dipakainya melakukan perjalanan jarak jauh. Pesawat baru milik mantan penyerang FC Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Al-Hilal itu telah menarik perhatian dalam beberapa hari terakhir karena fitur-fiturnya yang memungkinkan perjalanan antar benua tanpa perlu berhenti untuk mengisi bahan bakar. Salah satu keistimewaan pesawat terbaru Neymar, yakni Dassault Falcon 900LX, adalah kemampuan terbang non-stop sejauh hingga 4.750 mil atau sekitar 8.800 km. Dengan kecepatan mendekati 1000 km per jam, pesawat ini memungkinkan perjalanan antar benua menjadi lebih cepat dan efisien. Bahkan bisa langsung menghubungkan kota-kota besar tanpa harus transit. Tak hanya soal kecepatan, jet ini juga dirancang untuk kenyamanan maksimal, mulai dari kursi yang bisa berubah menjadi tempat tidur, ruang istirahat, hingga koneksi internet di dalam kabin. Bagi atlet sekelas Neymar, fasilitas ini bukan sekedar kemewahan, tetapi bagian dari kebutuhan mobilitas tinggi, pemulihan fisik, serta menjaga privasi di tengah padatnya jadwal.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 dan Medium, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Jenny di siang hari ini ya. Kita ada di Santai Siang Hitlist Indonesia tentunya. Berasanya Hitlist Weekend ya. Karena sepi gitu Teman Pro 2 di sini tuh kayak ini lagi weekend. Padahal iya benar long weekend ya. Dan sebentar ya. Oke. Ini ada lagu baru ya dari Shilaan Seven ya, Teman Pro 2, yang judulnya Sederhana. Dan ini tuh ternyata bertepatan dengan perayaan hari jadi atau anniversary-nya yang ke-30 nih Teman Pro 2 di tanggal 6 Mei lalu. Ini sebenarnya katanya udah rampung sejak tahun 2024 nih Teman Pro 2, berbarengan dengan pengerjaan single sebelumnya Memori Baik. Namun pemilihan tanggal rilis yang bertepatan dengan perjalanan 3 dekade Duta, Eros, dan Adam ini disengaja gitu ya, dipasin biar pas yang anniversary ke-30 gitu. Secara musikal juga Sederhana ini menyimpan fakta unik yang membangkitkan nostalgia era 2000-an ya. Eros Chandra yang menulis lagunya, pada awalnya ini merancang bagian verse-nya dengan sentuhan rap ya. Kemudian setelah melalui proses diskusi kreatif, bagian tersebut diberi notasi agar tetap selaras gitu ya dengan karakter musiknya Shilaan Seven sendiri. Dengan begitu Sederhana menjadi lagu kedua Shilaan Seven yang menyematkan unsur rap setelah lagu Pemuja Rahasia yang masuk album Penjantan Tangguh di tahun 2004 Teman Pro 2. Liriknya sendiri ini membawa pesan pengingat mengenai gaya hidup di tengah kepuhan budaya konsumtif modern. Ini sebuah petuah dari bapak-bapak gitu ya Teman Pro 2 untuk anak muda di zaman sekarang ya. Karena ini Eros menyoroti pentingnya untuk bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan agar tidak terjebak gitu ya dalam problematika yang tidak perlu. Adapun bagi Aisyah Meglio ya Teman Pro 2, anaknya Duta, meski ini tengah disibukkan juga dengan masa perkuliahan, ia juga jadi satu dari 4 pemain sesi bersama ya Elang Nuraga gitar, Fikri keyboard, dan Bondi Ramdan di drum yang secara konsisten dibawa Shilaan Seven dalam penampilan panggung mereka dalam beberapa tahun terakhir ya. Jadi anaknya sendiri dijadikan making vokalnya Teman Pro 2, bahkan diajak duet. Iya, kalau ada yang terdekat, kenapa harus cari-cari yang jauh gitu ya? Mungkin begitulah ya, agar Pak Duta sendiri juga merasa apa ya, aman juga, karena anaknya nggak keluyuran malam kemana-mana tapi ngikut bapaknya manggung. Nah itu sebuah solusi juga. Sebuah solusi untuk mengamankan anak perawan gitu ya Teman Pro 2. Oke deh, karena udah banyak yang request haha ya Teman Pro 2, ada tadi yang udah request, kemudian dari Kak Galuh Puspita Sari juga izin request Sabrina Leonor haha. Kemudian ada juga ini lagi masuk 0895 0378 sekian ya. Halo Kak, selamat pagi, izin request lagu haha Sabrina Leonor ya, makasih, siap. Karena udah banyak yang request haha ya Teman Pro 2, langsung aja aku puterin ya Sabrina Leonor nih buat kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

masih stay barengan sama Produer Madiun dan barengan sama Jenny. Tapi sayang banget ya, udah mau jam 11, aku udah harus ciao. Aku udah harus pamit dari kamu semuanya, teman Produer. Thank you banget ya udah gabung, udah request, udah bercengkrama lagi. Pokoknya makasih banget lah ya teman Produer yang udah nemenin aku dari tadi pagi. Tentunya dari jam 5 sampai sekarang udah jam 11 ya. Happy holiday buat kamu yang tiba-tiba kehilangan kata-kata. Pokoknya happy holiday buat kamu yang holiday ya. Yang di rumah aja juga happy holiday, happy istirahat lagi, selamat istirahat intinya. Udah deh ngocehnya, pamit aja. Okay, bye Tubuh Pro 2 ya. Aku harus undur diri dari ruang dengar kamu. Tentunya besok aku libur. Ketemu aku lagi di hari Minggu siang ya. Nanti aku bakal balik temenin kamu semuanya di hari Minggu. Okay, aku Anjani pamit Tubuh Pro 2. Bye-bye. Satu single terakhir dari Chris Dayanti, ada I Love You. I Love You juga ya Tubuh Pro 2.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

0: Mir, aku kasih nomor kamu ke pihak surveyor bank ya. Aku mau ajuin pinjaman nih.
1: Terus, aku disuruh apa?
0: Ya jawab aja survei mereka. Nanti kalau ditanya status kepegawaianku, jawab aja aku pegawai tetap gitu. Kalau ditanya soal gaji, ya kamu tahu lah harus jawab apa. Biar seolah gajiku lebih-lebih buat bayar angsurannya. Sekalian, kalau perlu bilang soal bonusan-bonusan kita, biar meyakinkan gitu.
1: Gak berlebihan tuh?
0: Enggak. Udahlah. Ya, tolong ya. Aku buru-buru nih.
1: Mau kemana?
0: Ke kelurahan, ngurus surat keterangan tidak mampu. Huh? Buat persyaratan terima bansos tunai. Butuh modal buat DP motor nih.

0: malah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

105,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Mona temenin di hitlist manca nih teman Pro 2. Ada beberapa lagu-lagu manca yang kita hadirkan buat kamu semuanya. Masih banyak nih lagu manca yang kita hadirkan sampai jam 12 nanti ya. Dan di Muda Kreatif nanti aku bakal ketemu sama seseorang yang dia punya showroom mobil nih teman Pro 2. Jadi di Muda Kreatif di jam 12 lebih 15 waktu Indonesia Barat.

0: Dalam sejarah Piala Dunia, gol dari titik penalti sering menjadi penentu kemenangan, bahkan di laga paling krusial. Ini dia beberapa nama besar tercatat sebagai eksekutor penalti terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Yang pertama adalah Gabriel Batistuta, yang mencetak 4 gol dari 4 kesempatan dengan akurasi sempurna 100%. Rekor serupa juga ditorehkan legenda Portugal, Eusebio, yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1966. Yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia di tahun 1966. Dari Belanda, Rob Presenbrink juga tampil impresif dengan 4 gol penalti. Semuanya dicetak pada Piala Dunia 1978. Sementara itu, penyerang Inggris Harry Kane mencatatkan 4 gol dari 5 penalti. Meski sempat gagal di momen penting saat melawan Prancis di Piala Dunia tahun 2022. Dan tak ketinggalan mega bintang Argentina Lionel Messi yang mencetak 4 gol dari 6 kesempatan penalti, termasuk gol penting di final Piala Dunia tahun 2022. Eksekusi penalti bukan sekedar teknik, tapi juga soal mental dan ketenangan di bawah tekanan.
1: Yuk, segera download RRI Digital. I think my hair stopped growing. Is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? Our car failed a couple times. He's probably sick of me. You said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but I just can't hear it right now.

0: 22 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya untuk adilan zuhur wilayah Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Widih, keren banget. Bisa keren gitu ya fotonya. Lebih cakep di foto.
1: Oh, itu kerjaan si AI.
0: Itu efek videonya juga kece loh.
1: Itu juga buatan AI.
2: Much, much, much later.
0: Proyek kita udah beres berarti ya.
1: Aman, ada AI.
0: AI siapa sih? Cakep gak? Kenalin dong. Pinter banget dia, serba bisa, canggih.
1: AI alias AI, Artificial Intelligence, teknologi, jelas canggih lah. Kamu aja yang kudet, kurang update.
0: Wah, berarti semua tugas bisa beres sama si AI.
1: Jangankan cuma tugas kuliah, kerjaan manusia juga bisa dikerjakan. Tapi jangan kalah pintar sama dia. Gimana-gimana, AI buatan manusia. Mau kerjaan kamu diambil sama robot? Mau dikalahin sama robot?
0: Waduh, jangan dong. Kalau aku nganggur, apa kata camer?
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Aku masih tuntaskan untuk kebersamaan aku di hitlistnya. Karena setelah ini bakal ada muda kreatif. Aku mau ngobrol dan cari tahu nih, gimana bisnis dari showroom yang ada di Sambirejo Madiun ya. Showroom mobil ini bisa berkembang melalui Edo Adiaksa ya. Nanti di jam 12 lebihnya 15 ya, kita bakal ketemu sama Kak Edo. Stay tune ya teman Pro 2 di 95.2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekram.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Hai, selamat siang semuanya. Buat kalian semuanya nih Pro 2, senang banget untuk di share ini di ajang muda kreatif nih teman Pro 2, di mana ada ruang inspirasi bagi generasi muda yang ingin berkembang, berkarya, berani membangun masa depan melalui dunia bisnis dan juga kreatif nih teman Pro 2. Barengan sama aku Nia Mona nih teman Pro 2, menemani kalian semuanya di Muda Kreatif edisi hari ini. Sudah ada yang hadir di sini yang akan bercerita tentang bisnisnya beliau nih ya. Karena pasti perjalanan bisnisnya luar biasa di dunia otomotif, yang berhasil mengembangkan usaha showroom mobil yang ada di Sambirejo. Dan pastinya ini dengan kepercayaan pelanggan yang terus tumbuh dari waktu ke waktu. Wow, kita langsung sapa dulu. Ada kakak Edo Adiyaksa.
1: Halo kak, Kak Mona.
0: Selamat siang. Hai.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Dapat waduh, undangan spesial banget ini dari RRI Pro 2 ya.
0: Asik bahagia banget ya kalau ngobrolin sama CEO ini ya. Wah, CEO.
1: CEO yang menyamar ini.
0: CEO yang menyamar nih teman Pro 2 ya. Ini Kak Edo ini merupakan owner dari Sambirejo Mobil ya.
1: Kalau dibilang owner enggak sih, kita masih dari marketingnya.
0: Marketingnya
1: Sambirejo Mobil ya.
0: Oke, jadi boleh dibilang beliau nih marketingnya. Jadi yang ngejual mobil-mobil ya, banyak kali itu pasti Kak Edo dari Sambirejo Mobil di Sambirejo ya pastinya.
1: Sambirejo
0: Madiun ya. Jadi kita bakal dengerin ceritanya gimana membangun bisnis ini, gimana tantangan usahanya. Karena kalau kita jual kacang gampang ya, jual mobilnya susah gitu ya, tergantung bagaimana pemasarannya, promonya, peluangnya ya,
1: bener,
0: gitu ya.
1: Oke
0: deh, Kak Edo, ini pertama kali yang pengen aku ini ya, pertanyakan. Iya, sebelumnya aku juga pengen ini ya, share ke teman Pro 2. Kalau kamu pengen tanya-tanya sama Kak Edo, boleh di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Yuk, silahkan mau tanya-tanya boleh tentang mobil, permobilan ya.
1: Permobilan ya, ya, untuk permarketingan mobil
0: ya, betul,
1: di Madiun aja tapi.
0: Bukan,
1: tapi semua boleh.
0: Semua boleh ya. Permobil, ini mobil beneran ya, bukan mobil-mobilan ya.
1: Iya, mobil.
0: Jadi silakan aja nih buat teman Pro 2 yang pengen tanya.
1: Okay.
0: Hey, Kak Edo, ini sebenarnya Sambirejo Mobil ini udah berapa lama nih di Madiun?
1: Oke, sebelum aku menjawab dari pertanyaan Mbak Mona,
0: iya,
1: ini ada request dari teman-teman marketing
0: boleh
1: ya,
0: showroom. Iya.
1: Katanya suruh adat untuk perkenalannya.
0: Oh iya. Pembukaan dulu iya, perkenalannya, monggo silahkan.
1: Oke, biasa seperti biasa ya, aku mau ya biasa sharing-sharing untuk kerjaan. Aku biasanya oke, pribadi pakai Carville semua. Masih bersama saya Edo Adiyaksa di 92,5 Pro 2 Madiun, setia kamu.
0: Wih, keren.
1: Tadi nih, juga ada untuk apa namanya mau disebut Mas Dendi Manusia Ikan.
0: Gitu.
1: Iya, ada yang masukan, namaku harus disebutin seperti itu.
0: Oh,
1: makanya
0: gitu,
1: kita harus request kita layani.
0: Oke, okay, boleh teman-temannya
1: Mas Dendi
0: ya.
1: Ikan ya yang ada di showroom. Om Bungki Kambil, owner kita yang ternama ya. Tadi mau tajak ke sini katanya perwakilan aja, jangan banyak-banyak seperti itu dari ownernya.
0: Om
1: Bungki Kambil.
0: Om Bungki Kambil.
1: Iya,
0: ini namanya lucu-lucu ya.
1: Namanya lucu banget kita semua. Ada Mas Deni Manusia Ikan, ada Mas Krisna Mukti, ada Mas Yanu. Yang paling lucu Adi Walang Sangit, ini orangnya lucu banget ini.
0: Adi Walang Sangit.
1: Jadi showroom kita itu showroom animal ya dia.
0: Masya Allah, lucu banget.
1: Iya,
0: jadi ini ya yang mungkin banyak orang yang suka langsung ke Sambirejo Mobil
1: iya,
0: ya,
1: bener,
0: karena personilnya di sana
1: lucu-lucu
0: gitu ya.
1: Kita untuk menyambut kompak gitu semua, jadi biar konsumen kan sudah kasaran ngeluarin uang

0: apa kerjasama lah seperti itu.
1: Okay.
0: Kerjasama apa yang kita belum ada sistem gaji, ya ada. Sampai sekarang pun kita sistemnya juga kan gaji.
1: Oh.
0: Seperti itu. Jadi kita sistemnya komisi seperti
1: oh,
0: itu.
1: Komisi. Okay.
0: Tapi kadang kalau juga teman-teman yang sudah apa ada modal gitu, kita gabung modal.
1: Oke.
0: Okay. Kongsi lah bahasa Cinanya
1: oh,
0: kerennya.
1: Oh iya, benar-benar. Ini apa saham-saham?
0: Saham ya, benar sekali.
1: Saham. Jadi ini karena memang teman ya, teman satu,
0: ya.
1: satu kampung, boleh dibilang
0: teman lingkungan lah.
1: Teman lingkungan ya, gitu ya. Lingkungan, jadi bener. Membuka peluang usaha, membuka lapangan pekerjaan, akhirnya teman-teman lingkungannya Om Bungki dirangkul bener gitu ya, termasuk bener. Juga Kak Edo
0: ya.
1: Di situ untuk bisa mengembangkan showroomnya ini ya.
0: Bener
1: untuk
0: sekali. Ya.
1: Ini kalau kita pikir gitu ya. Mobil, gede loh ya. Modalnya pasti juga gede. Kenapa milih mobil? Kenapa nggak milih modal-modal yang mungkin motor atau sepeda gitu kan lebih kecil ya. Ini gitu. Mobil, kenapa? Ataukah memang pengen sesuatu yang besar untuk menghasilkan yang besar atau kayak gimana nih?
0: Gini, sebelumnya aku cerita sebelum kita di permobilan, Om Pungki dulu retail di sembako.
1: Oh gitu.
0: Om Pungki di retail.
1: Jadi sudah punya pengalaman berdagang ya?
0: Ya di marketing. Mm. Kalau saya sendiri sebelum di permobilan aku sendiri megang di warnet.
1: Oh, warnet.
0: Ya,
1: oke.
0: Okay. Di internet, tapi karena kalau Om Pungki kemarin itu ya jatuh bangunlah di di apa perdagangannya sembako. Iya, gitu. Kalau saya sendiri jatuh bangunnya karena COVID, kena lockdown itu 2 tahun. Warnet saya enggak bisa buka selama 2 tahun, enggak ada penghasilan. Alhamdulillah itu ada kenal Om Pungki dirangkul. Sini masuk ikut, ayo coba kita bareng-bareng seperti
1: okay,
0: itu.
1: Oke, luar biasa. Jadi memang sebelumnya tuh terjunnya ke banyak hal ya.
0: Banyak hal.
1: Ada yang sembako, ada juga yang internet, warnet, dan lain sebagainya. Ya, sampai ini dirangkul di mobil itu sendiri.
0: Kenapa
1: ya?
0: Kok kita milih di mobilan? Memang waktu itu ya, waktu itu kita kan awal bukanya juga di per-COVID-an kan. Mobil harganya benar-benar terbanting.
1: Oke.
0: Mobil harganya turun semua. Akhirnya kita punya ide sama Om Pungki seperti itu. Gimana kita coba. Alhamdulillah sampai sekarang bertahan sampai naik. Jadi harga waktu di COVID itu umpama di Avanza gitu aja, Avanza 2015 gitu aja. Harga normalnya di kasaran di sekitar 130-an. Waktu COVID cuma tinggal 90 sampai 100.
1: Turunnya anjlok banget ya.
0: Iya, anjlok banget. Kenapa? Soalnya daya beli menurun, daya jualnya meningkat.
1: Oke.
0: Okay.
1: Jadi waktu COVID itu jadi apa ya? Kayak peluang emas ya?
0: Ya, bisa dibilang peluang emas yang masih ada modal.
1: Oh, yang ada modal, iya benar juga ya. Modalnya karena nggak kecil juga skalanya mobil gitu kan ya. Atusan ewu mah lumayan ini ya, atusan yuto ya.
0: Tapi dulu kita juga dibantu sih sama perbank.
1: Oke.
0: Okay. Dibantu, kita juga ada dari Gratama, ada Muladin, kita perbankin tetap dibantu itu. Jadi enggak 100% modal sendiri enggak.
1: Okay.
0: Ada bantuan dari perbank.
1: Kalau ada yang menanyakan kalau showroomnya ini apakah cuma showroom untuk mobil new ya atau baru atau ada juga yang second kayak bekas gitu juga atau gimana nih?
0: Sebenarnya kita 100% mobilnya di second.
1: Oh, second ya?
0: Iya.
1: Oh, jadi di second di semuanya
0: second
1: ya.
0: Kita di second sih. Kita tapi kita juga melayani untuk mobil new. Soalnya kita link-link kita untuk di sales-salesnya mobil baru kita juga ada sih.
1: Oh, God.
0: Jadi semuanya dirangkul. Mana yang cuan kita ambil.
1: Oke. Okay. Karena seperti yang itu. Namanya mobil second itu malah lebih banyak yang cari kayaknya karena harganya yang jauh lebih murah gitu kan ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Okay.
0: Sih untuk para yang baru pertama kali pengen beli mobil rata-rata seperti itu kan dia kan menyesuaikan budget kan. Jadi kalau mau merangkul ke mobil new rata-rata kan pasti wah terbanyak tapi dia udah pengen mobil budgetnya segini arahkan kita ke second aja seperti
1: okay.
0: itu.
1: Oke. Wah, ini satu lagi. Kalau kita ngomongin mobil second itu pasti ada tantangannya luar biasa. Apakah mobil ini dulunya bagus atau gimana kan perlu dicek apa segala ya, macam. Nah, ini gimana nih kalau di Sembirejo mobil ini kalau sebelum benar-benar menjual ke pihak selanjutnya ya.
0: Jadi begini, kita sebagai marketing juga sebagai pemburu mobil second ya. Jadi kita juga udah dikasih senjata untuk keahlian pengecekan mobil ini layak enggak untuk dijual lagi. Itu udah ada semua. Jadi sebelum kita mengambil mobil itu, kita cek semua. Apakah layak ini untuk dijual, untuk mesinnya, untuk

0: kaki-kakinya, untuk semuanya onderdilnya, apakah mudah dicarinya onderdil. Okay. Jadi kita udah sharing semua. Oh, kalau ini udah layak pakai baru kita ambil, paling kita untuk perbaikan dikit-dikit lagi lah. Dikit-dikit baru kita layak pakai jual.
1: Oh, jadi kita waktu kakak beli gitu ya, beli ada mobil yang itu istilahnya masih bagus, harganya juga murah. Bener dibeli sekali. Itu apakah ada kayak di apa dibenerin dulu beberapa gitu pasti ya?
0: Pasti, biasanya rata-rata kalau pembenaran dikit-dikit biasanya di bumper lah, dilecet-lecet dikit. Itu kan pemakaian wajar lah biasa. Seperti itulah.
1: Jadi yang paling penting adalah ini ya, dalamnya ya, istilahnya mestinya bagus itu nomor satu ya. Kalau yang namanya bumper ada lecet dikit apa kan bisa ya, masih bisa diketok, ketok magic.
0: Iya, benar sekali Mbak Mona.
1: Ketok magic itu penting gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi untuk perkembangan bisnis mobil second sendiri kalau di Madiun dan sekitarnya kayak gimana nih Kak Edo?
0: Kalau grafiknya untuk jual beli motor second di Madiun untuk sementara masih stabil sih, kalau dibilang naik nggak naik banget, turun ya nggak turun, stabil aja, mendatar gitu. Tapi masih ada aja jalan lah. Jadi nggak nyetak gitu, nggak masih ada jalan lah, naik turun tiap bulannya pasti ada.
1: Pasti ada ya. Kalau di tempat kakak nih di showroom Sami Reja sendiri ada ready berapa unit nih mobilnya?
0: Kalau per hari ini di showroom Sambirjo ada 8 unit. Ada 8 unit, soalnya yang kemarin-kemarin sudah terjual semua. Jadi kita selain melayani untuk customer langsung pemakai, kita juga melayani juga untuk teman-teman sesama penjual. Iya, kita seperti itu.
1: Wah.
0: Jadi kalau melayani hanya untuk customer langsung pakai, enggak, kita juga berbagi sama teman-teman juga, kita untung dikit sudah kita kelepasan gitu.
1: Wow. Berarti kalau kita jual barang tuh kayak distributor juga gitu ya.
0: Iya, seperti itulah, kita bisa dibilang distributor.
1: Distributor juga gitu ya. Waduh, luar biasa nih teman Pro 2 ya. Karena memang jujur sekarang tuh kayak mobil tuh menjadi kebutuhan ya.
0: Iya, benar banget.
1: Kebutuhan, biar enggak kepanasan, biar enggak kehujanan gitu ya. Walaupun second pun juga kalau bagus gitu ya. Bagus, dan pastinya juga di Sambirjo mobil ini siap, sendiri siap pakai gitu ya. Siap pakai, karena semuanya pasti bagus gitu ya teman Pro 2. Insyaallah. Oke. Tantangan dari 2018 sampai dengan sekarang di 2026 pasti luar biasa banget ya.
0: Bener banget, tanya aja.
1: Itu kan kita ngelewati COVID juga gitu ya. Tantangan yang paling dirasa tuh apa nih kalau di showroom mobil kayak gini nih?
0: Tantangannya yang jelas kita persaingan untuk showroom-showroom banyak sekali ya di Madiun.
1: Iya, showroom banyak ya.
0: Banyak banget. Ya tantangannya ya itulah, kita harus perbandingan mungkin di kualitas dan harga.
1: Oh.
0: Iya, nomor harga satu tetap itu ya. Tetap yang dicari konsumen tuh sekarang tuh harga sebenarnya. Tapi kita juga enggak kalah lagi juga, kita juga ngadain pelayanan sih nomor utama kita sediakan. Pelayanan, jadi setiap konsumen beli di kita tuh kita enggak mungkin lepas langsung enggak. Tetap kita layani sampai kapanpun dia selama masih megang mobil gitu dari kita. Contohnya pelayanan seperti apa? Mungkin waktunya untuk Mbak, apakah mobilnya udah diservis? Waktunya ganti oli nih. Itu biarpun hanya sepele tapi itu penting banget, soalnya jantungnya mobil itu di oli. Sampai oli telat wah bisa berbahaya, nanti dikira wah dari showroom Sambirjo kok seperti ini mobil, padahal itu kan human errornya bukan dari kendaraannya. Jadi kita setiap bulan pasti maintain lah itu pelayanan. Jadi kalau pembeli pun juga waktu perservis dia nggak ada waktu, kita pun juga melayani mobil, biar kita ambil nanti kalau kita jadi kita antar lagi. Seperti itu masih ada kita lakukan.
1: Wah, luar biasa. Jadi sekalinya dibeli nggak langsung dicolne gitu ya, nggak langsung dilepas gitu aja, tapi benar-benar di maintain
0: semua.
1: Untuk semuanya termasuk nyaman nggak sih gitu ya?
0: Iya, benar sekali.
1: Karena pengen dong nanti keluaran dari Sambirjo mobil ini mobilnya memang benar-benar terbukti bagus gitu
0: bagus. Dan
1: ya.
0: Dan kalau dia sudah nyaman dengan mobil yang bagus, pasti dia kan woro-woro ke temennya.
1: Iya betul itu.
0: Nah, seperti itu yang kita cari sebenarnya.
1: Itu adalah salah satu promosi ya. Jadi promosi itu nggak cuma lewat media sosial, tetapi juga lewat mulut ke mulut.
0: Paling itu utama penting, itu sih, penting
1: ya teman Pro 2 ya. Oke deh, buat teman Produe yang masih mau gabung barengan kita di sini, yang masih mau tanya-tanya, karena pasti pertanyaannya juga banyak, karena banyak teman-teman yang mungkin mencari kayak mobil bekas yang pas, nyaman, dan mobil terbaik, atau kalian pengen tanya-tanya tipsnya beli mobil bekas tuh kayak gimana, boleh silahkan di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel GRRI Madiun. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana ya, kita bakal masih tanyain Kak Edo dari showroom Sambira Jauh Mobil.
2: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu teman Pro 2, masih barengan sama Mona di sini dan juga ada Kak Edo nih, teman Pro 2 dari Sabirejo Mobil. Siap. Nih teman Pro 2 ya. Kita harus menemukan mobil terbaik dengan perjalanan yang nyaman nantinya, walaupun itu second gitu ya teman Pro 2. Silakan di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel di RRI Madiun. Yang pengen tanya-tanya sama Kak Edo boleh, silakan ya. Terbuka.
1: Terbuka buat teman-teman.
0: Betul ya. Kalau tadi kita udah ngobrolin masalah tantangan ya, tantangan di mana membangun yang namanya showroom ini sendiri ya. Tapi pernah nggak sih mengalami titik terberat dalam bisnis gitu? Apakah saat COVID kemarin atau ada saat-saat tertentu gitu?
1: Pengalamin untuk terberat ya mungkin ya bener paling berat COVID kemarin ya. Kita jadi daya belinya benar-benar nggak ada, adanya cuma daya jual aja sih untuk customernya. Jadi kita hanya beli, bahkan sampai ada mobil murah kita, karena kita pelurunya habis, kasarannya pelurunya habis. Kita harus, padahal mobilnya murah banget, tapi karena kita nggak ada dana lagi, terpaksa ya gimana lagi, nggak kita beli. Soalnya benar-benar mobil itu di showroom penuh semua, belum ada yang keluar itu waktu di COVID.
0: Jadi istilahnya cuma numpukin barang dulu ya, waktu COVID ya, karena orang-orang belum pada untuk beli mobil itu tadi gitu ya. Waduh, jadi tantangan terberat memang saat COVID-19.
1: Semua merasakan pasti itu. Di eranya COVID semua merasakan.
0: Oke deh.
1: Dampak buruknya.
0: Iya benar. Tapi Kak Edo, kalau Kak Edo boleh cerita sedikit gitu ya, tips deh. Tips orang itu biar bisa mendapatkan mobil second tapi baik, bagus atau baik itu kayak gimana sih tipsnya?
1: Kalau semua mobil second, kalau rata-rata di showroom itu semua sudah dalam apa ya, penyaringan sih. Jadi showroom-showroom itu pasti nggak bakal sih jual mobil, bahkan bukan showroom semua. Itu pasti dia pasti sharing dulu mau dibeli itu pantas nggak sama konsumen, pantas nggak dikasihkan konsumen, soalnya dia kan membawa nama brandnya showroom seperti itu. Jadi rata-rata kalau di showroom insya Allah semuanya bagus. Tapi ini saran, namanya jangan, nggak semua sih, ada oknum showroom juga yang jelek ya, biar nanti nggak salah dalam pemilihan mobil. Kan kasarannya mobil itu juga uangnya nggak 100-200 jutaan udah megangnya. Sebelum lampian melangkah, sampean pelajari dulu aja product knowledge-nya, produknya mobil yang pengen Anda sampean pengen itu dipelajari dulu, sebagusnya seperti apa. Lah lewatnya enggak perlu tanya sana sini, mungkin bisa buka Google aja, itu udah jelas banget semuanya seperti itu. Tapi kalau memang di Google kasarane belum paham, sekarang banyak kok jasa-jasa inspektor untuk pengecekan mobil di online itu banyak banget. Jadi mereka itu benar-benar ngarahin, oh mobil ini memang layak, bisa untuk dibeli, itu ada jasa inspektor seperti itu.
0: Tapi pastinya juga karena untuk menjaga kepercayaan konsumen, showroom sendiri pasti sudah memastikan bahwa barang itu bagus gitu ya.
1: Bener banget.
0: Atau mobil itu bagus gitu nih tahun Pro 2. Sekarang mobil yang paling banyak diminati itu apa nih Kak Edo di Sabirejo?
1: Kalau untuk global nggak di Sabirejo aja ya, di
0: semuanya,
1: global semua di 2026 ini masih dipegang terbaik Avanza, Toyota Avanza.
0: Tetap ya?
1: Ya terbaik.
0: Jadi nomor satu masih dicari ya?
1: Dicarilah, dicari. Oke. Sama
0: kenapa ya kok Toyota Avanza nih?
1: Paling yang pertama ya, yang jelas untuk karakternya itu mobilnya di harga juga. Pertama harganya kasarannya nggak terlalu melambung tinggi, tapi bodinya sudah oke, bahan bakar irit, mesinnya tangguh banget, dan cukup untuk keluarga besar, untuk ruangannya seperti itu.
0: Karena memang itu utamanya. Gede ya, jadi cukup lah buat keluarga besar, irit juga.
1: On the deal-nya juga pencariannya mudah banget untuk Toyota Avanza.
0: Wah luar biasa nih teman Pro 2.
1: Masih number one itu.
0: Masih number one
1: untuk
0: tetap
1: marketnya ya.
0: Avanza. Kalau sekarang kan masih ada 8 ya. Ada ya Avanza berarti di.
1: Ada.
0: Oh ada ya.
1: Ada.
0: Kayaknya selalu ada mah.
1: Insya Allah selalu ada.
0: Oke deh. Jadi memang memang paling diminati adalah Toyota Avanza ya. Ini kakak kan juga sebagai marketing ya.
1: Iya benar.
0: Dalam arti adalah mempromosikan juga kan untuk showroom ini sendiri.
1: Benar.
0: Ada strategi khusus kah sebagai seorang marketing, gimana caranya biar Samirejo ini sendiri walaupun dari omon ke omon banyak orang pasti tahu gitu ya, ini Samirejo bagus, tapi ada strategi khusus nggak gimana caranya biar ini tuh banyak dikenal orang gitu?
1: Kalau kita mainnya nomor satu di sosmed ya mbak?
0: Sosmed, oke.
1: Okay. Sosmed, ya benar, sulit banget ngobrol ngomongnya.
0: Sosial media, ya.
1: Sosial media paling utama kita untuk merangkul customer biar jangkauannya luas. Kita paling utama ya di sosmed.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Ini sosmednya apa tuh?
1: Kita pakai IG, pakai Facebook, pakai TikTok juga.
0: IG-nya apa?
1: IG-nya Samirejo Mobil.
0: Samirejo Mobil.
1: Samirejo Mobil semua.
0: TikTok-nya juga sama ya.
1: Samirejo Mobil juga.
0: Oh, jadi
1: tapi ini di marketing masing-masing juga punya sendiri-sendiri sih. Seperti itu, kayak contohnya aku ya. Aku iklani di TikTokku Edo Adiaksa, Facebook di Edo Adiaksa, IG juga Edo Adiaksa, itu semua.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau sendiri-sendiri gitu kan kita kan sistemnya juga omsetnya dari bonusan sih untuk penjualan dari.
0: Oh iya benar. Kan itu harus ngebawa ya, iya, biar dapat bonus gitu ya. Penting banget seorang marketing gitu ya, bonus banget. Jadi tetap membawa yang namanya promosi untuk Samirejo ini ke media sosial ya.
1: Bener,
0: selain itu lebih ke media sosial. Terus setelah itu ada mungkin dari beberapa teman gitu ya.
1: Ya, referensi dari teman-teman. Terus biar kita selalu diingat ya. Aku kalau bikin di story iklan mobil itu pasti ya seperti kayak punya radio itu.
0: Nah, ya?
1: Dari tadi itu pasti itu di setiap saya iklanin. Hello everybody, pakai Carville, berjumpa lagi dengan Edo di 92,5 FM satu buah Avanza, seperti itulah.
0: Jadi keren. Katanya nih Kak Edo pengen jadi penyiar nih teman Pro 2. Aduh, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Sekarang ya, jadi banget. Penyiar marketingnya Samirejo Mobil ya.
1: Iya, benar banget sekarang.
0: Aduh, suaranya enak juga sih. Aduh, gawat nih, jangan-jangan ini nanti Mona kesingkir nih. Waduh.
1: Enggak, sudah kalah jam terbangnya Mbak Mona dari 2007.
0: Aduh.
1: Dulu aku waktu di SMA seleksi 2003 di DJS.
0: Enggak apa-apa.
1: Juga kalah saingan juga.
0: Oh,
1: sulit memang dulu waktu 2003.
0: Iya.
1: Jadi penyiar gitu.
0: Tapi sekarang udah jadi penyiar yang membumbung ya. Penyiarnya Samirejo Mobil banyak. Maksudnya gitu.
1: Di penonton WA gitu kan kontak saya kan lebih dari lah 1000 kontak itu. Jadi kan kalau aku bikin story pasti di sekitar 500 penontonnya masih segitu.
0: Luar biasa.
1: Dari customer-customer sama teman-teman kan tetap aku save.
0: Belum lagi medsosnya.
1: Iya.
0: Waduh, luar biasa. Tapi ada nggak mungkin cara-cara strategi lain selain media sosial sama ini atau mungkin door to door atau kemana gitu Kak Edo?
1: Kalau kita untuk door to door jelas kita sudah bukan eranya ya Mbak ya. Apalagi kan sekarang kalau door to door kita jamnya juga jamnya pasti siang di waktu jam istirahat sudah nggak efektif sih Mbak. Cuma buang-buang waktu. Kita jalan satu-satunya ya
0: media sosial itu tadi.
1: Media sosial nomor satu sekarang.
0: Ya, karena sekarang sama, udah gampang ya.
1: Sama referensi dari customer-customer kita yang kita pelayanin seperti itu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Luar biasanya sekarang kita hidup di zaman digital.
1: Iya, benar banget.
0: Jadi enggak usah kemana-mana, cukup di rumah aja kayaknya semua orang udah tahu nih Samirejo tuh mana gitu ya.
1: Kalau kita mau ngadain event-event mungkin di lapangan apa gitu kita kurang masuk sih sebenarnya yang kayak dilakuin seperti dealer-dealer motor saya seperti Marco Cahaya Motor sudah kurang efektif kalau di mobil second.
0: Karena ini ya sudah pangsa pasarnya udah beda ya.
1: Udah beda banget seperti itu.
0: Oke deh teman Pro 2 itu tadi ya, teman Pro 2. Ada yang sudah masuk di sini di 0811369 7755. Ini mau ada yang tanya mobil second ini sekarang yang paling banyak dicari itu mobil apa? Tadi udah ya.
1: Iya, udah kita
0: Avanza, Toyota kita ya. Avanza. Gimana caranya biar tahu kalau mobil second itu tetap bagus? Nah, bagus. Tadi udah kita dicek juga, ya.
1: Udah kita ceritain tapi enggak apa-apa sih kita mau jelasin
0: boleh.
1: Lagi kalau Mbaknya tadi belum apa? Belum dengar. Ya, jalan satu-satunya kalau mau cek mobil second itu ya. lebih baik googling aja dulu mobil ini tahun ini kelemahannya apa, kelebihannya apa, itu dipacain semua, product knowledge-nya ditahu semua, kelemahannya apa, apakah bisa diperbaiki kelemahannya, maksudnya kelemahannya itu terlalu parah apa enggak, gitu kita harus tahu semua.
0: Okay.
1: Tapi kalau jika Anda belum paham juga, sekarang sudah banyak pelayan jasa-jasa untuk inspektor mobil ya. Jadi di online-online, di TikTok, di iklan, di Facebook, semua itu ada jasa inspektor. Setiap satu pengecekan mobil, kalau nggak salah tarifnya nggak mahal kok.
0: Oke.
1: Cuma 250.
0: Oke.
1: Ya, itu nanti pasti dia ngeceknya pasti bagus lah rata-rata. Kalau dia ngomong mobilnya bagus, layak, pasti ya layak juga. Seperti itu.
0: Jadi ada, bisa dicek di situ ya.
1: Iya, ada nanti iklannya kalau mau pakai jasa inspektor, saya pun juga salah satu jasa inspektor juga.
0: Oh, gitu. Udahlah, enggak usah cari-cari yang lain. Kayak itu aja udah selesai gitu ya.
1: Iya sih. Boleh. Boleh juga.
0: Boleh juga ya. Dari Ani yang ada di mana nih, di Madiun. Kalau mobil itu yang paling dicari mobilnya, atau mereknya, warnanya, atau apa? Gimana nih? Mobilnya tuh mungkin bentuknya apa gimana?
1: Ya, mungkin juga seperti itu.
0: Mereknya, atau warnanya. Nah, yang mana tuh?
1: Rata-rata kalau selama saya mulai dari marketing di 2017 ya, rata-rata sebenarnya mereka itu menyesuaikan dulu dari budgetnya.
0: Oke.
1: Pasti yang dia cari, budgetku segini. Aku pantasnya pakai mobil apa ya, kalau umurku segini, itu pasti nomor satu di budgetnya dulu yang dicari seperti itu. Dan utama kalau anak muda pasti kalau uangnya dia cukup ya tinggal di modelnya sih.
0: Modelnya.
1: Itu nomor dua model, yang pertama pasti budget, yang kedua model. Mesin ini kalau anak muda itu jarang banget lah. Yang penting dia gagah dulu, gaya dulu. Mesin pasti nomor sekian.
0: Okay.
1: Pasti itu selama saya ini loh, dari pengalaman saya sendiri sih. Mesin pasti nomor sekian, yang penting dia bergaya dulu. Seperti itu. Nomor 4 kalau BBM. BBM ini sebenarnya kalau orang tua. Orang tua dan dia pekerja, dia kasarannya kerjanya mobil, pasti dia cari yang BBM-nya irit. Tapi kalau anak muda yang bergaya, mau tuh bensinnya boros banget, yang penting gayanya oke.
0: Ya, yang penting bentuknya, yang penting mereknya bagus. Oke. Okay,
1: tergantung gitu dari mindsetnya masing-masing dari customer sih. Okay. Kalau seperti itu.
0: Tapi kalau warna sekarang yang paling banyak orang cari warna apa nih, Kak Edo?
1: Warna untuk ngetren, sebenarnya warna itu ketren-trennya ada tahun-tahunnya sendiri sih. Tapi untuk di 2026 ini warna favorit itu white putih. Putih warna paling favorit. Paling favorit, paling dicari. Harga jualnya kembali pun juga masih tinggi untuk warna favorit.
0: Beberapa tahun yang lalu tuh kan warna mobil silver itu paling banyak orang cari ya. Tapi sekarang putih malah.
1: Iya
0: ya?
1: Putih. Mungkin di waktu warna silver yang paling dicari itu di era tahun 2005 sampai di era 2011.
0: 11, iya.
1: Warna putih dulu itu bukan favorit banget. Warna putih dulu itu warna yang paling gak laku. Dikira mobil ambulan.
0: Gitu ya, ya?
1: Iya, dulu okay. Bener banget. Tapi setelah di era tahun 2012 naik ke atas, warna putih itu warna yang paling favorit sekarang.
0: Oke, okay. Sampai sekarang ya?
1: Sampai sekarang.
0: Warna putih.
1: Sekarang menggeser warna silver.
0: Oke.
1: Okay. Tapi untuk warna yang tetap stabil, yang nggak turun, yang nggak naik, hitam.
0: Oh, black. Hitam.
1: Masih stabil itu.
0: Oke. Okay. Berarti warna mobil ini ternyata juga ini ya, apa bisa mempengaruhi nilai atau harga juga.
1: Bener
0: gitu.
1: Banget, harga. Wah. Juga. Contohnya kita gini ya, ada Avanza tahunnya 2017 gitu ya. Warna silver di harga sekitaran 125. Tapi kalau warna putih bisa sampai 150.
0: Wah.
1: Jadi perbedaannya sudah lumayan banget sih.
0: Padahal cuma warna ya.
1: Warna, iya seperti itulah. Oh, kita itu sebagai showroom itu kalau dikasih penawaran ini loh, ada mobil warna silver, agak lemes kita terima. Aduh kok silver toh. Harganya tapi segini loh, kalau ya kalau cocok ya diambil, kalau enggak, tapi kalau putih ya kita kejar terus. Soalnya okay. Penjualannya itu lebih enak warna putih.
0: Oh aduh. Itu, ya. Jadi sekarang warna favorit di 2026 adalah warna putih. Putih. Iya dan sih. Juga hitam tuh stabil ya kalau hitam ya. Tapi kalau silver ada turun ya, iya, di tahun-tahun banget. Ini iya, gitu benar. Ya. Oke deh. Tapi benar enggak sih orang bilang bahwa jangan pilih warna-warna yang terang seperti mungkin warna merah terus warna kuning apa, karena harga jualnya juga sedikit rada susah gitu. Walaupun itu warnanya warna beda ya kayak.
1: Benar.
0: Itu gimana nih?
1: Semua kalau aku berpengalaman, jadi kalau contohnya gini, Kalau untuk warna itu juga tergantung dari unitnya juga sih, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya kalau kita warna lemon gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Warna lemon kayak Honda Jazz warna lemon oke okay, keren. Tapi kalau Avanza warna lemon ya enggak enak banget dilihat seperti itu.
0: Juga ya.
1: Jadi memang ada
0: tergantung
1: tertentu
0: ya?
1: Sih tertentu dari unitnya masing-masing juga
0: seperti itu. Tergantung mobilnya ya.
1: Tapi kalau warnanya putih mau di Avanza, mau di Honda Jazz, mau di HR-V, mau CR-V, putih tetap keren juga.
0: Tetap keren.
1: Iya,
0: seperti dan dicari
1: itu.
0: Di tahun 2006.
1: Seperti itu juga.
0: Hidup putih ya.
1: Hidup putih ya.
0: Putih
1: sementara.
0: Bersih.
1: Iya, benar-benar. Putih cuan kalau kita.
0: Iya, putih cuan ya. Waduh, kalau showroom Sambirejo putih cuan. Sama dengan cuan ya, gitu ya. Oke, ada lagi yang masuk di YouTube channel kita di RRI Madiun dari Agus yang katanya selain kilometer apa nih tips beli Mokas? Mokas tuh mobil bekas ya?
1: Iya, benar, Mokas mobil bekas.
0: Itu gimana nih? Kilometer juga menjadi salah satu
1: salah satu untuk untuk keadaan,
0: keadaan
1: sih.
0: Jadi, itu ya.
1: Ini mobilnya capek apa enggak? Mm-hmm. Seperti itu sih memang dilihat dari kilometer.
0: Mm-hmm.
1: Tapi jangan salah, sekarang kan teknologi udah maju banget.
0: Mm-hmm.
1: Banyak banget yang oknum-oknum nakal gitu ya. Maaf sebelumnya.
0: Mm-hmm.
1: Kita kilometer bisa kita putar lagi.
0: Dari nol lagi?
1: Kalau nol enggak sih, kita menyesuaikan dengan kondisi mobilnya.
0: Oh.
1: Jadi umpama kilometer udah 200.000 kilometer ya, kita puterin jadi 100.000 gitu pun kita bisa.
0: Oh.
1: Seperti
0: gitu
1: itu.
0: Ya.
1: Jadi saran saya ya, sampai harus pandai-pandai juga melihat, mempelajari ya, mobil keadaan seperti ini interiornya apakah benar kilometernya sampai segini. Tapi sebenarnya itu semua bisa sih, tapi banyak juga sih oknum yang alasan harusnya setiap mobil itu punya service record.
0: Oke.
1: Pasti itu ada kertasnya, service record itu pasti ada. Seperti itu. Jadi kalau kita beli mobil, utamakan kalau sampean memang benar-benar maksudnya gilanya di kilometer, enggak gilanya di keadaan, itu ya minta aja service recordnya ada enggak. Tapi sebenarnya service record itu juga enggak jadi acuan nomor satu. Soalnya kenapa? Kadang kan kita service record enggak pas waktu posisi service record, tapi pemakaian dia awur-awuran tetap mobilnya jelek.
0: Oke.
1: Tapi kalau mobil ini enggak ada service record, tapi pemakaiannya orang yang dulu make dia teratur, maksudnya pemakaiannya nyantai aja, wajar-wajar aja, kadang juga mobilnya bagus. Seperti
0: okay.
1: itu.
0: Jadi memang tergantung pemakainya yang dulu
1: sih,
0: ya.
1: Sebenernya.
0: Kalau kilometer mah udah bisa diotak-atik gitu
1: bener,
0: ya.
1: Bener, gitu.
0: Tapi tetap harus kalau ngejual atau ngebeli itu harus tetap nanya service recordnya juga ya berarti ya?
1: Ya itu kalau untung-untung kalau ada ya alhamdulillah. Tapi kadang sih kalau untuk second yang udah kasarane
0: lama
1: dari
0: gitu
1: 2005
0: ya?
1: Kan jarang banget.
0: Jarang
1: kan
0: banget.
1: Udah,
0: iya.
1: Udah nggak mungkin dia service record di dealer yang resmi terus itu nggak mungkin sih.
0: Oke deh. Tadi aku keinget masalah budget ya.
1: Iya.
0: Tergantung budget. Ini sebenarnya beli Mokas atau mobil bekas ini budget itu minim berapa kak?
1: Sebenarnya untuk mobil itu di harga 15 juta itu pun sudah ada.
0: 15 juta?
1: Bener.
0: Kayak motor loh itu.
1: Iya. Kasarannya kan kita juga pernah kalau ada daripada numpak motor kepanasan nih gila, harga Mio seperti itu, harga Beat gitu, harga NMAX kan seperti itu banyak. Jadi ada sih mobil yang 15 juta sudah lumayan keren, seperti sedan-sedan tahun 80-an itu ada.
0: Oh, ada.
1: Ada Kak, ada.
0: Oh.
1: Seperti
0: jadi
1: itu.
0: Budgetnya itu ya tergantung kamu mau punya berapa ya.
1: Seperti
0: ya?
1: Itu, seperti itu.
0: Tapi kalau kayak macam yang sekarang lagi banyak orang cari kayak Avanza contohnya itu berapa budget minim?
1: Rata-rata kalau untuk Avanza minimal
0: 80 sampai 90
1: iya,
0: juta.
1: Iya, itu Avanza gitu untuk ya. Tua ya. Avanza tahun 2004, 5, 6, 7.
0: Oke. Okay. Keuntungannya berapa tuh yang didapat? Wah. Enggak mau keuntungan. Namanya juga jual beli. Berapa persen deh biasanya?
1: Kalau keuntungan itu rata-rata kita ambilnya sebenarnya enggak banyak sih. Mungkin di angka 5% aja kita sudah.
0: Udah lumayan
1: kok,
0: ya.
1: Seperti itu kita udah lepas kok. Seperti itu. Kalau untuk kelasnya Avanza loh
0: ya.
1: Soalnya kenapa? Kasarannya uang kita itu nyantolnya nggak lama, tapi kalau untuk kelas-kelas yang Pajero, HR-V seperti itu kita pasti rata-rata minimal di angka 10%.
0: 10%,
1: pasti.
0: Oke deh, pasti ya.
1: Soalnya modalnya gede, uang kita yang nyangkut juga
0: lama
1: gak tahu sampai kapan.
0: Bener. Makanya sedang Avanza ya, ya nyantolnya nggak lama-lama itu lama, tadi itu gitu ya teman Pro 2 ya, 55% tuh udah bonus ya, bonus dari Bapak owner.
1: Iya, benar sekali.
0: Terus dari Dana Oke katanya estimasi balik nama apakah menjadi pertimbangan saat menjual mobil bekas, Kak? Gimana?
1: Untuk itu? Estimasi balik nama memang benar sih, jadi salah satu pertimbangan untuk para pembeli motor second. Contohnya kita dari Napol B ya, dari Napol B mau dibalik nama ke Madiun, itu estimasinya untuk cabut berkas sama semua sekian sama plus pajak di angka 7-9 juta.
0: Oke.
1: Untuk jadi berubah jadi AE seperti itu. Jadi agak memang banyak sih untuk biayanya. Enggak tahu nih negaranya kapan bisa kayak Malaysia gitu ya. Mau dibalik nama mau nganu biayanya cuma dikit banget.
0: Ini masih belum ya?
1: Ya, belum sampai sih kita pesan.
0: Iya. Kita ini aja berdoa aja dulu. Yalah, berharap ya. Iya. Jadi kalau estimasi estimasi balik nama ini juga menjadi pertimbangan. Bener karena banget, ada tambahan banget duit yang ya, mesti duit harus dikeluarkan kurang lebih ya sampai 7-9 juta.
1: Tapi gini, aku bilang gitu kenapa, harganya pun juga sudah selisih sih.
0: Oke.
1: Okay. Contohnya Avanza 2015 harga untuk plat B 120 gitu ya. Itu untuk plat AE sebenarnya sudah sampai 130-135. Jadi memang harganya sudah beda siap Napol ya itu.
0: Oke, jadi itu masih bisa lah ada ya, uang tambahannya itu dibuat balik nama ya. Dari Rian Tama katanya, Mas Rian Edo Tama. Racing katanya.
1: Iya, Mas Mamai, Mas Rian Tama.
0: Ada juga Ahmad Adi katanya Sabira Jo Racing, Mas Edo. Waduh. Ya, Mas Adi, ini ya kayaknya banyak banget fansnya ya. Ngelebihi penyiar-penyiar di rumah fansnya ya gitu nah, tadi. Teman-teman ya, teman-teman customer juga. Dari Dimas Sariansyah katanya ya, marketing tanah juga loh Mas Edo ini. Oh iya.
1: Iya benar sih.
0: Juga, Mas Edo juga. Berarti selain di showroom banyak hal ya yang di dilakukan ya?
1: Ya kalau aku selain jual beli otomotif, aku juga ngelayani jual beli audio fintech sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Ada fintech, ya audio fintech. Aku juga jual untuk radio-radio lama, audio-audio lama yang era tahun 60-70 sih aku ambilnya seperti itu.
0: Oh aduh, iya. Luar biasa.
1: Yang mana yang cuman selama itu masih di dunia marketing pasti aku ikut.
0: Wes. Marketing, go. Terus dari Aris Kaswari katanya, bos sido ngecek Pajero oga iki katanya. Wah,
1: oh, dari Mas Aris. Oh iya, nanti ya kita masih lagi mengudara nih.
0: Sabar ya Mas Aris, sabar. Habis ini langsung meluncur ke sana ya, langsung meluncur. Ya. Dari Damnation ya, hihahu kata hihahu apaan?
1: Kata-kata apa ini Damnation ini?
0: Luar biasa. Ada yang mau lagi masuk di 0811369777755 ya. Kesalahan apa nih yang harus dihindari saat memulai bisnis yang modalnya besar ini, showroom mobil? Wah, ini kesalahan yang harus dihindari.
1: Kalau dari pengalaman aku, kesalahan yang pertama ya, kita kan sebagai jual beli ya, jelasnya kita kan jujur.
0: Jujur.
1: Utama itu harus jujur. Layani customermu sebaik mungkin. Jangan ada kebohongan apapun. Karena kenapa? Kalau kamu baru mulai, nama kamu udah jelek, sekarang dunianya sosmed, pasti langsung menyebar kemana-mana. Jadi pertahankan nama baikmu. Kuncinya itu sih.
0: Iya. Jadi jujur. Kondisinya mobilnya kayak gimana juga jujur
1: semua
0: aja.
1: Iya, jujur gitu
0: ya.
1: Semua.
0: Jadi seperti nanti itu akan lebih enak ke belakangnya ya, gitu
1: plus
0: ya.
1: Plus minusnya apa yang Anda jual, ceritakan semua. Okay. Kendala apa, ceritakan semua. Jangan ada yang ditutupin. Soalnya ini dunianya udah dunia sosmed. Sedikit keburukan
0: langsung viral.
1: Kebaikan 1000 hilang.
0: Iya, kebaikan 1000 hilang. Ah, langsung viral mah ya. Aduh, luar biasa. Oke. Sambirejonya mana ini, Kak? Oh, Sambirejonya di mana, Kak?
1: Itu Sambirejonya, sampean kalau tahu pasar Sambirejo, itu Aston biar enak. Aston Madiun kita ke barat, nanti nyabrang jembatan, belok kiri.
0: Oke.
1: Belok kiri mungkin kira-kira 1 kilo. 1 kilo.
0: Ada jembatan lagi itu?
1: Ada jembatan lagi bener, turun kira-kira setelah jembatan itu itu 100 meter kanan jalan ada pelangnya sambil jauh mobil.
0: Oh, dekat pinggir-pinggir jalan kok.
1: Pinggir jadi, jalan, pinggir jalan
0: jadi
1: besar.
0: Jadi udah jelas banget. Pokoknya kamu tahu pasar Sambirejo?
1: Ah, dikit aja
0: maju. Dikit maju.
1: Tanya ya. Area lingkungan terkenal kok. Sambirejo okay. Udah tahu semua.
0: Oh, oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Jadi silakan ya. Ini kayaknya mau beli nih ya.
1: Monggo ditunggu ya.
0: Nanti ini bukanya aku... dari jam berapa sampai jam berapa sih?
1: Kita opennya di jam 8 sampai tutup jam 5.
0: Jam
1: tapi
0: 5
1: di luar itu pun kita tetap melayani sih selama okay. itu masih cuan ya.
0: Oke. Okay,
1: kita
0: bener.
1: Kerjanya 24 jam nonstop kok.
0: Oke, okay, jadi bisa WA iya, WA apa segala macem iya, gitu ya,
1: tanya-tanya dulu boleh.
0: Oke. Okay. Jadi jam 8 sampai jam 5 setiap hari
1: open.
0: Setiap hari.
1: Setiap hari open. Kita layani.
0: Tanggal merah aja juga open ya.
1: Open.
0: Aduh, benar-benar
1: kita ikutnya Cina soalnya.
0: Yeah, sip lah. Oke deh. Aduh, kok enggak kerasa. Ini harapan dari Kak Edo ini. Apa nih Kak Edo?
1: Harapan saya untuk di dunia permarketingan mobilnya, yuk kita kompak yuk. Mm-hmm. Pertahanin harga, pertahanin margin. Mm-hmm. Saling dukung ya. Mm-hmm. Sesama jangan malah saling sikut-menyikut ya. Jangan mm-hmm. jatuh-jatuhin harga. Soalnya harganya diturunin customer, janganlah. Mm-hmm. Intinya kita cari cuan bareng-bareng. Mm-hmm. Kita bangkitkan untuk perjual beli mobilan Madiun.
0: Amin. Ada pesan khusus nggak buat mm-hmm. teman Pro 2 yang pengen memulai bisnis gitu ya? Mm-hmm. Tapi kayaknya ragu-ragu gitu Kak.
1: Kalau ragu-ragu seperti pepatahnya para 501 itu mm-hmm. ya, ragu-ragu harap kembali. Jadi kalau memang mau fokus coba. Enggak ada salahnya mencoba, tapi kalau Anda cuma ragu-ragu, angan-angan kapan itu bisa tercapai.
0: Okay.
1: Semua ada resikonya, semua ada keberuntungannya. Jadi tetap aduh. Percaya diri ya.
0: Wah, pas sih. Bagus banget dia. Kayaknya memang ini penyiar radio ini. Apa ya?
1: Ya,
0: penyiar radio yang belum punya kesempatan
1: iya,
0: ya.
1: Sih, bener. Nasibnya masih
0: nasibnya
1: buruk.
0: Masih. Alhamdulillah sudah punya showroom itu kan luar biasa ayah, ya.
1: Masih.
0: Sukses ya.
1: Amin.
0: Buat amin. Kak Edo, ya, salam amin. Buat Bapak Owner dan seluruh ya. Marketing yang ada di Sambirejo Madiun.
1: Okay,
0: buat teman Pro 2 silakan aja kalau mau ke sana mau cek-cek juga boleh. Boleh bisa di Instagramnya, di TikToknya Sambirejo Mobil ya, ya. Boleh, Sambirejo ya, ataupun bisa di TikTok atau sosmednya Kak Edo ya.
1: Edo ya.
0: Hey, Edo Adiyaksa ini
1: bener,
0: teman
1: Edo
0: Pro.
1: Adiyaksa. Bener.
0: Sukses.
1: Amin.
0: Dan semoga tetap laris manis seperti pasti. Kacang ya, kacang
1: amin,
0: goreng.
1: Amin.
0: Dan kapan-kapan kalau ada yang pengen beli mobil bekas atau mobil baru pun juga bisa langsung ke Sambirejo.
1: Mbak Muna juga ditunggu nanti kalau mau.
0: Oke, siap. Helikopter ada enggak?
1: Kita sediakan nanti.
0: Disediakan. Spesial. Thank you banget ya Kak Edo.
1: Sama-sama Mbak Muna. Terima kasih untuk undangannya, spesial banget. Nanti lagi-lagi diundang boleh.
0: Boleh. Ya, oke deh. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah WA di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Dan aku dan Kak Eda masih harus pamit. Selalu okay. Jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
1: See you.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup. Pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh

0: 1948.
1: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Mona di sini ya, teman Pro 2 di ajang santai siang. Bakal ada beberapa informasi dan juga single-single yang kita hadirkan buat kalian semuanya di siang hari ini. Lagi ngapain nih, teman Pro 2? Liburan ya. Aduh, kalau liburan panjang kayak gini, Mona jadi pengen libur juga. Enggak. Mona bakal temenin kamu kok ya, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang juga saat ini pas banget di tanggal 14 Mei ini ada juga yang mungkin merayakan ya, atau memperingati yang namanya kenaikan Yesus Kristus gitu ya, teman Pro 2. Iya deh, selamat memperingati ya, teman Pro 2 ya. Dan buat kalian yang libur, karena liburnya juga lumayan lada panjang, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Terus seminggu nanti ada yang libur juga, karena beberapa teman-teman ada yang ujian, jadi kelas mungkin SD ya, SD kelas 1, atau mungkin SMP, SMA kelas 1 sampai kelas 2, kalau SD sampai kelas 5 ya, itu libur gitu ya, belajar di rumah karena ujian. Terus habis itu tanggal 27 libur lagi. Waduh, luar biasa ya, liburan Mei ini panjang banget ya, teman Pro 2 ya. Kalau mau keluar kota atau

Mau kemana-mana hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Pokoknya harus sedia segala sesuatunya. Contohnya ya, sedia payung sebelum hujan. Karena situasinya juga gak menentu. Hujan di mana-mana. Kalau pengen pergi jalan-jalan ke alam gitu ya, harus bawa yang namanya jas hujan, biar gak kehujanan gitu ya teman Pro 2. Selamat berlibur buat kalian, libur panjang Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Happy selalu. Ini kalau liburan tuh jujur nih, kayaknya cepet ya. Libur tuh hari ini libur kan, tahu-tahu udah Senin loh. Aduh, pokoknya dimanfaatkan waktunya ya.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: sana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau bapinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Kalau kamu lagi santai dan pengen ke bioskop nonton film gitu ya teman Pro 2, ada beberapa film yang sudah rilis dan bisa dilihat di bioskop gitu ya teman Pro 2 ya, yang mungkin bisa bikin hari-hari libur kamu tuh lebih berwarna gitu, gak cuma di rumah aja. Ada banyak nih teman Pro 2 yang bisa kamu tonton, kayak Tumbal Proyek, Terus Semua Akan Baik-Baik Saja, Dilan ITB 1997 juga masih ada, Gosel ya, ada juga Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan, kayak judul lagu ya. Ada juga Mortal Kombat ya, terus ada Tiba-Tiba Setan. Ini Tiba-Tiba Setan tuh lucu loh, komedi ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa nonton lah beberapa film-film yang ada di bioskop kesayangan kamu di Madiun gitu ya. Terus sambil kita tunggu-tunggu, karena film Avatar Fire and Ice ini sendiri juga akan tayang di Disney Plus pada 24 Juni 2026 gitu ya teman Pro 2. Nggak usah ke bioskop, ke di rumah aja nonton Disney Plus bisa. Dan film ini menghadirkan kembali kisah Jack Sully dan keluarga dalam kelanjutan saga Pandora ya. Dalam cerita terbarunya, keluarga Sully ini harus menghadapi konflik baru melawan suku Na'vi yang memiliki elemen api. Hal tersebut menandai babak perang baru di dunia Pandora nih teman Pro 2 ya. Ini dilansir dari Variety di Rabu 13 Mei 2026. Film ketiga dalam waralaba Avatar ini kembali disutradarai sama James Cameron nih teman Pro 2. Dan ini pencapaiannya luar biasa. Film ini kan dirilis di bioskop Desember lalu ya, dan berhasil meraih pendapatan global sekitar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dan pencapaian tersebut menjadikan salah satu blockbuster gitu ya, terbesar gitu di tahun 2025. Dengan pencapaian tersebut, trilogi Avatar ini tercatat sebagai waralaba film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa ya teman Pro 2. Jadi film pertamanya kan di tahun 2029. Terus habis gitu sequelnya The Way of Water-nya tuh di tahun 2022 ya teman Pro 2. Terus tahun 2025 baru film yang ketiga. Dan sekarang udah bisa kamu tonton di Disney Plus di 24 Juni 2026 ya. Yang ketinggalan gak nonton di bioskop, bisa nonton di situ ya.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

52 RRI Madiun, teman terbaik kamu nomor 22 ya. Kalau kamu lagi mager banget gitu ya, mungkin males mau ngapa-ngapain termasuk nonton film apa segala macam, mungkin kamu bisa habiskan waktu kamu buat olahraga seperti jalan kaki ya, karena jalan kaki ini sendiri juga selain murah, kamu juga bisa sehat ya. Banyak loh orang yang menganggap sepele aktivitas jalan kaki. Ternyata jalan kaki ini walaupun 30 menit aja udah memberikan banyak manfaat. Aktivitas ini ternyata ampuh banget buat bantu cegah stres dan diabetes, apalagi jika dilakukan secara rutin setiap hari nih. Jadi jalan kaki ini mungkin terkesan ringan ya dibandingkan olahraga lainnya nih. Padahal aktivitas ini juga bisa memiliki efek yang kurang lebih setara dengan latihan fisik berat lainnya. Meskipun begitu, jalan kaki ini juga harus disertai gaya hidup sehat ya, biar manfaatnya juga terasa. Jadi aktivitas jalan kaki itu yang pertama bisa menurunkan berat badan. Setiap hari ini bisa membakar sekitar 150 kalori. Terus jalan kaki ini juga bisa bikin badan lebih segar. Terus jaga tulang tetap kuat, meningkatkan sistem kekebalan alami, jaga mood tetap stabil, menjaga gula darah juga ya. Karena rutin jalan kaki ini terbukti ampuh menurunkan resiko diabetes karena mampu meningkatkan sensitivitas insulin, terus menurunkan resiko penyakit jantung. Jadi jalan kaki 30 menit ya atau lebih boleh, asalkan gak terlalu berlebihan ya. Terus juga jaga pola makan sehat kamu, pasti deh yang namanya badan tuh akan lebih sehat lagi ya.

menarik dari dunia sepak bola internasional, striker andalan Inggris, Harry Kane, kembali mencuri perhatian. Ia kini disebut-sebut sebagai penyerang terbaik yang pernah dimiliki Inggris, bahkan melampaui dua legenda besar, Alan Shearer dan Wayne Rooney. Pernyataan ini datang dari mantan pemain Inggris, Joe Cole, yang menilai performa Kane sudah berada di level tertinggi. Ia menyebut tanpa ragu, Kane adalah nomor 9 terbaik di Inggris saat ini, dengan catatan gol yang luar biasa dan konsistensi yang terus terjaga. Kane sendiri memang dikenal sebagai mesin gol. Selain menjadi top skor sepanjang masa timnas Inggris, ia juga terus tampil tajam di level klub bersama Bayern München. Ketajamannya inilah yang membuat banyak pihak yakin bahwa Kane bukan hanya sekedar striker hebat, tapi juga salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris. Dengan usia yang masih produktif dan performa yang stabil, Kane diprediksi masih akan terus menambah pundi-pundi golnya, termasuk di ajang besar

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu punya kebiasaan yang kamu anggap sepele, ternyata itu bisa meningkatkan resiko munculnya infeksi saluran kemih. Apa coba? Nahan buang air kecil. Jadi harus hati-hati ya. Jadi kalau kamu menahan buang air kecil, itu ternyata bisa muncul bahaya di dalamnya. Nah, perempuan secara anatomi itu lebih rentan terhadap ISK ya, atau infeksi saluran kemih, karena memang memiliki uretra yang lebih pendek sehingga bakteri itu mudah mencapai kandung kemih nih, teman Pro 2. Namun, di luar faktor tersebut, ada kebiasaan dan juga kondisi kesehatan tertentu yang bisa memperbesar peluang terjadinya ISK, yang umumnya memang ditandai dengan rasa perih saat buang air kecil, nyeri, serta keinginan kencing yang terus-menerus. Ada loh kebiasaan yang berpotensi memicu ISK. Yang pertama adalah menahan buang air kecil seperti yang Mona bilang tadi. Mengutip Everyday Health, di mana kebiasaan menunda buang air kecil memang bisa menyebabkan urin tertahan terlalu lama di kandung kemih. Kondisi ini membuat urin menjadi terjebak nih dan memberi kesempatan bakteri buat berkembang biak. Nah, Profesor Kebidanan dan Kandungan Jill Maura Rabin ini menjelaskan bahwa sisa urin yang tidak dikeluarkan sepenuhnya bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Lalu yang kedua adalah rutin bersepeda. Sebenarnya bagus sih olahraga ya, tapi aktivitas bersepeda baik sebagai olahraga maupun sarana transportasi ternyata juga ada kaitannya sama peningkatan resiko ISK pada perempuan. Karena sebuah studi ini menemukan bahwa perempuan yang rutin bersepeda lebih sering melaporkan riwayat ISK dibandingkan yang tidak. Jadi Thomas Gaither sendiri, peneliti utama studi tersebut, menyebutkan salah satu teori adalah tekanan pada area genital ini dapat mempermudah kontaminasi bakteri ke uretra nih, teman Pro 2. Lalu selanjutnya adalah konsumsi obat tertentu. Ada beberapa jenis obat seperti antihistamin, ada juga dekongestan, antipsikotik, dan obat antikolinergik yang dapat menyebabkan retensi urin atau kesulitan mengosongkan kandung kemih. Dan kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko ISK. Tapi meski demikian nih, Rabin sendiri juga menegaskan bahwa pasien tidak perlu menghentikan obat tanpa konsultasi medis ya. Meningkatkan asupan cairan dan memastikan kandung kemih benar-benar kosong setiap hari, pasti harus buang air kecil ya. Ini adalah hal yang penting banget. Lalu cara membersihkan yang keliru. Cara membasuh atau menyeka area genital sendiri setelah buang air kecil itu juga berpengaruh. Menyeka dari belakang ke depan itu bisa memindahkan bakteri dari anus ke uretra. Kebiasaan menyeka dari belakang ke depan itu meningkatkan resiko ISK hingga 64%. Jadi sebagian besar infeksi itu disebabkan oleh bakteri E. coli yang memang hidup di usus gitu ya. Makanya nih, menyeka dari depan ke belakang tetap menjadi prinsip dasar kebersihan untuk mencegah perpindahan bakteri. Lalu kurang air minum. Jadi dehidrasi membuat urin tuh lebih pekat ya, yang membuat iritasi lapisan kandung kemih sehingga meningkatkan resiko infeksi. Jadi kamu mesti harus konsumsi air 6 hingga 8 gelas atau sekitar 1,5 sampai 2 liter sehari. Namun jika memiliki kegiatan yang aktivitasnya tinggi, diharapkan ya minumnya lebih banyak lagi ya. Terus terlalu banyak kafein dan alkohol. No, enggak boleh ya. Terlalu banyak mengkonsumsi kafein dan alkohol ini bisa mengiritasi kandung kemih dan bertindak sebagai diuretik ringan yang meningkatkan produksi urin. Jadi penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi lebih dari 450 gram atau sekitar 4 cangkir kafein per hari ini bisa mengalami inkontinensia. Selain itu, penelitian lain juga menemukan bahwa pria yang mengkonsumsi 6 hingga 10 minuman beralkohol per minggu lebih mungkin mengalami gejala saluran kemih bagian bawah. Lalu selanjutnya, pakaian dalam yang terlalu ketat. Jadi penggunaan pakaian itu juga bisa memerangkap ya bakteri ke area genital. Jadi pakaian dalam yang terlalu ketat juga bisa menciptakan kondisi hangat dan lembab yang memudahkan bakteri berkembang. ISK memang dapat menimbulkan rasa yang gak nyaman, bahkan nyeri. Meski tidak semua faktor resiko itu bisa dikendalikan, sejumlah kebiasaan sederhana ini bisa membantu menurunkan resiko. Jadi caranya mengosongkan kandung kemih secara tuntas, yaitu dengan buang air kecil ya.
minum cukup air putih, menjaga kebersihan area genitalnya dengan cara yang benar, serta memilih pakaian dalam yang nyaman dan tidak terlalu ketat. Ini bisa mencegah ISK gitu ya, dan itu sebenarnya bisa dilakukan sehari-hari gitu ya teman pro 2. Jadi mulai sekarang kita mesti harus aware ya, dan jaga tubuh kita biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.

22 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, siapa nih yang pada suka gorengan? Kayaknya semua orang suka gorengan ya. Nah, kebiasaan mengkonsumsi gorengan ini perlu diwaspadai ya, karena bisa berdampak pada kesehatan ginjal. Hal ini diungkapkan Dr. Sadam Ismail melalui kanal YouTube miliknya saat membahas kebiasaan yang dapat merusak ginjal. Menurut Dr. Sadam, gorengan seperti bakwan, tahu isi, dan risol umumnya mengandung garam dan natrium dalam jumlah yang tinggi. Dan kandungan tersebut nih, teman Pro 2, membuat makanan terasa gurih namun beresiko jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, dia ini juga menjelaskan nih, konsumsi garam berlebihan bisa menyebabkan tubuh menahan lebih banyak cairan. Dan kondisi ini membuat seseorang mudah merasa haus setelah mengkonsumsi makanan asin. Selain itu nih teman Pro 2, kadar garam yang tinggi juga dapat meningkatkan volume darah. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah, sehingga tekanan darah bisa meningkat. Dan ditambahkan pula, hipertensi ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan ginjal setelah diabetes. Jika kondisi ini terjadi dalam jangka panjang, fungsi ginjal ini bisa menurun bahkan mengalami kerusakan permanen. Nah, untuk mengurangi resiko tersebut, masyarakat ini dianjurkan membatasi konsumsi makanan tinggi garam saat kita makan ya. Nah, pemilihan makanan yang lebih sehat dinilai penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, sebagai alternatif nih, Dr. Sadam menyarankan untuk mengkonsumsi buah-buahan atau bisa juga kurma. Karena kandungan nutrisi dalam kurma dinilai lebih aman dan dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh serta mendukung kesehatan ginjal. Jadi sekarang, jangan makan gorengan banyak-banyak ya.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: RRI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan Musik Ekraf.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

107,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu nih ya, teman Pro 2 ya. Ada film Laut Bercerita terpilih sebagai salah satu proyek yang akan dipresentasikan dalam program HAF Goes to Cannes ya, di ajang Marche du Film 2026. Film adaptasi novel karya Leila S. Kudori tersebut menjadi bagian dari proyek pilihan Hong Kong Asia Film Financing Forum ya. Dan kabar tersebut diumumkan langsung oleh rumah produksi Linik Film melalui media sosial resmi mereka. Dan program ini akan berlangsung di 15-18 Mei 2026 di Prancis ya, teman Pro 2. Film Laut Bercerita disutradarai oleh Yosep Anggian Nun, sementara proses produksinya ditangani oleh Pal Eik Picture berkolaborasi dengan VMS Studio dan Jakarta Linik Film dan Brandling ya. Dibintangi oleh Reza Rahardian, Yunita Siregar, Christine Hakim, Aswendy Bening Suara, Dian Sastro Wardoyo, Eva Selia. Ada juga beberapa artis-artis lain. Dan Yosep Angginun ini juga bakal dijadwalkan hadir langsung ya, untuk bisa memperkenalkan film sekaligus bertemu calon kolaborator internasionalnya nih, teman Pro 2 ya. Jadi partisipasi dari film di Cannes ini sendiri menjadi langkah penting bagi perjalanan Laut Bercerita menuju panggung internasional. Tim produksi berharap proyek tersebut dapat menjangkau lebih banyak kolaborator global dalam proses pengembangan film kedepannya ya, teman Pro 2 ya. Wow, keren. Ada film Indonesia ini melangkah ke HAF Goes to Cannes 2026 di Prancis ya, teman Pro 2.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Aku mesti tuntaskan dulu untuk kebersamaan kita di Santai Siang ya, Tawan Pro 2. Dan setelah ini aku bakal play untuk rerunnya nih, Tawan Pro 2. Ada Sore Ceria Berjaringan nih, Tawan Pro 2. Kita bakal ini ya, buat play kembali rerunnya Sore Ceria Berjaringan barengan dengan Intan Asyikin, Ranti Kasari, seorang dosen dan juga pendongeng nih, di jam 16 waktu Indonesia Barat. Stay tune ya. Diri

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: setan.
1: Hati-hati janji manisnya, kan wis tak omongi, ojo dolanan kuwi. Jadinya pernikahan dini,
0: pernikahan dini.
2: Belum siap secara mental,
3: tuh kan dibilangin juga.
2: Juga belum siap finansial. Belum lagi nanti ngerawat dan ngurus bayi. Kamu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman produ, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu dengan kalian semuanya di tengah suasana di Kota Madiun yang lagi mendung ya teman produ. Ini katanya udah kemarau tapi ternyata masih hujan ya di awal bulan April ini. Jadi buat kalian semuanya tetap waspada dan tetap semangat, dan bisa ya semoga aja nggak mengganggu aktivitas kalian semuanya ya. Dan di sore hari ini kita ketemu lagi di program Sore Ceria Berjaringan ya, yang mana di sore hari ini kita bakal siaran bareng-bareng. Dan Bagas juga pengen saya dulu sama teman-teman yang ada di Pro 2 FM Sumenep, Jember, terus juga Pro 2 FM Surabaya, dan juga yang ada di Malang. Hai, selamat sore kalian semuanya ya. Dan tentunya kita selalu menghadirkan sosok-sosok yang sangat menginspirasi ya teman-teman berdua, berprestasi, menginspirasi, terus apa lagi ya, pokoknya sosok-sosok yang jadi idola lah ya. Dan tentunya ya semoga aja bisa mencontoh dari karakter tamu-tamu yang hadir, baik itu yang ada di Madiun ataupun juga di produk-produk yang ada di Sumenep, di Surabaya, di Jember, di Malang juga nih teman-teman berdua. Oke, nah di sore hari ini Bagas seneng banget nggak ketemu sama satu orang tapi ada dua, tapi dua yang satunya pastinya surprise banget, karena jujur Bagas nih baru pertama kali ini ngobrol-ngobrol sama sosok yang mungkin jadi idola anak-anak kali ya teman pro 2. Oke, langsung aja kita persembahkan, ini dia tamu kita di sore hari ini di program Sore Ceria Berjaringan ya, ada Kak Intan sama Ciprut. Hai Ciprut. Eh, belum dengar suaranya. Hai Ciprut.
1: Halo.
0: Hai Kak Intan.
1: Emang kamu tahu ini kamu lagi di mana? Itu aku masuk TV.
0: Hai, masuk TV. Waduh. Ternyata Ciprut masuk TV ya. Gimana? Iya. Ciprut kalau masuk TV wajahnya kelihatan cantik apa ganteng? Cantik ya. Cantik berarti ya.
1: Cantik.
0: Oh cantik. Oke, dan yang ada di sampingnya adalah Kak Intan. Halo selamat sore Kak Intan.
1: Halo.
0: Oke deh, yang pasti teman pro 2, Kak Intan Asyikin Rantikasari ini seorang dosen dan juga di Stainu ya, Stainu di Madiun. Dan juga merupakan sosok yang mempunyai metode yang keren banget bagaimana proses belajar mengajar gitu ya teman pro 2, yang mana ini tentunya apa ya, jadi kayak kita tuh balik lagi gitu ya, balik lagi di zaman-zaman dulu. Mungkin kalian masih ingat yang namanya Boneka Susan gitu ya, untuk yang anak-anak milenial mungkin tahu banget siapa Susan ya. Kita kangen banget sama saat-saat seperti itu ya. Bagaimana seorang pengajar itu memberikan satu edukasi yang sangat positif, tidak dengan gadget tapi dengan boneka, yang mana itu benar-benar bisa memberikan satu treatment yang begitu luar biasa, dan dampaknya pastinya juga begitu positif sekali nih kepada anak didiknya. Oke, Kak Intan, ini kenapa kok memilih ataupun juga mempunyai metode seperti ini nih? Apa yang menginspirasi Kak Intan? Apakah dengan adanya sosok Susan itu, Susan ingat Susan nggak sih, Kaitan? Tahu nggak sih?
1: Tahu.
0: Oh tahu. Takutnya nggak tahu gitu ya. Jadi mungkin analgensi masih ini kali ya, masih banyak ada yang tahu, banyak yang belum tahu pastinya.
1: Iya.
0: Ya. Nah ini kenapa kok memilih metode memakai sosok Ciprut ini untuk jadi metode belajar mengajarnya nih, Kaitan?
1: Oke, sebenarnya aku juga masih ini ya kak ya, terus mencari, nggak stuck di dia aja gitu kan ya. Kamu nggak cah nengok-nengok.
0: Nah, oh dia udah Ciprut tadi udah ini, udah makan kesini.
1: Udah.
0: Nah, oh dia kayaknya ini deh, apa namanya? Nanti kamu ngomongnya nanti ya, biar Kaitan dulu ya. Oke, lanjut
1: kamu Kaitan. Bobo dulu ya.
0: Kamu bobo dulu. Simak okay. Dulu deh.
1: Oke. Okay, nah. Jadi kenapa kok aku pilih metode ini ya? Karena metode ini tuh metode yang paling ramah kepada anak ya. Soalnya si anak-anak itu imajinasinya kan masih tinggi ya kak ya. Apalagi sejauh pengetahuanku bahwa anak itu di usia 0 sampai 2 tahun menurut Piase itu dia masih di tahapan praoperasional gitu ya kayaknya ya. Kok kayaknya sih yang iya. 2-7 tahun, sorry. Nah, di tahapan itu anak itu berpikirnya itu simbolik. Jadi tidak bisa berpikir abstrak. Jadi belum bisa diajak mikir apa ya, berimajinasi gitu, ngarang gitu ya. Jadi kita harus memberikan sosok yang benar-benar nyata yang disukai anak, dan salah satunya ini. Tapi ada juga anak-anak yang takut sama tiprut gitu ya, karena mungkin mulutnya yang lebar atau bagaimana, jadi dia agak sedikit ada trauma gitu ya, jadi nangis ketemu gitu.
0: Oh, tiprut, bahasa saya silakan ciprut ya, tiprut.
1: Tiprut namanya.
0: Eh, tiprut tidur. Dia ketiduran loh. Ah, ini ya. Kaget deh. Ya. Oke. Okay. Nah, terus gini, ini sosok tiprut ini Kaintan, ini sosok seperti apa nih, dan apakah Kaintan sendiri juga berpikir keras gitu untuk, karena yang namanya dulu pasti ingat Susan gitu ya. Susan itu kan semuanya pasti ingat, oh Susan modelnya seperti itu, suaranya seperti itu. Jadi kayak karakternya tuh udah nempel dan gak gonta-ganti. Nah, gitu Kaintan yang Bagas maksud. Nah, itu bagaimana Kaintan menemukan sosok tiprut ini, dan apakah sosok tiprut ini memang udah menjadi satu brand gitu ya, yang bakal Kaintan akan terus pakai hingga nanti terus pokoknya dipakai terus gitu ya. Jadi identik Kaintan ya udah sama tiprut kayak gitu.
1: Kalau untuk proses penemuan tiprut itu lama kak sebenarnya. Jadi awalnya itu kalau dulu aku kan mendongengnya itu kan belum punya jati diri nih, gitu kan. Nah, itu aku masih mencari-cari itu. Yang pertama awal banget itu aku pakai metode gambar, kayak Kak Kempo Antaka kalau kakak tahu. Tahu nggak kak?
0: Kempo Antaka siapa?
1: Nanti bisa searching ya.
0: Iya, nggak tahu.
1: Pada saat itu. Audiensku lumayan nih, ada 250 anak gitu kan. Itu first time aku dongeng yang benar-benar aku sendiri. Yang sebelumnya itu kan aku kan cuman nganter-nganter orang gitu kan, namanya Kak Rusono. Nanti hai Kak Rusono. Dia senior aku banget, yang bisa mengantar aku sampai saat ini. Aku enggak bakalan lupa sih jasanya. Nah, gitu. Nah, itu aku diajak buat ngedongeng dari satu sekolah ke sekolah yang lain itu, tapi cuman mengkondisikan anak gitu ya. Kayak tepuk-tepuk kayak gitu-gitu. Sekedar ice breaking untuk biar anak-anak kondusif gitu. Nah, setelah aku beberapa kali training sama si Kak Rusono ini, atau sering disapa dengan Kak Rus.
0: Kak Rus?
1: Ya, kalau Kak Rus itu anaknya namanya Gento, bukan Tiprut gitu.
0: Oh, Gento. Ada sosok lagi gitu, ada lagi gitu.
1: Gento itu ya sama kayak ini, cuman cowok dia gitu.
0: Oh, okay.
1: Si Kak Rus ini ngajak aku kan beberapa kali. Abis itu kita pecah tim nih, bukan pecah tim, pecah personal. Soalnya kalau Ramadan itu kan lumayan padat ya kak ya, sehari itu bisa 2-3 tempat. Nah, itu kita cukup kewalahan tuh. Jadi si Kak Rusono, ini nih ada jadwal gitu. Jadi aku dikasih gitu. Nah, awalnya aku pakainya itu metode gambar itu. Nah, tahu nggak kak respon anak-anak?
0: Gimana tuh?
1: Dia tuh bilang kayak gini, ih kak gambarnya jelek kayak gitu. Aduh, sakit hati banget aku, overthinking dong. Nah, aku ganti. Nah, saat itu kan aku pakainya kebetulan baru ya, jadi spidolnya baru, kertasnya baru, jadi kan mungkin tipis gitu ya, nggak sejelas itu gitu. Terus yang belakang bilang, ah nggak kelihatan gitu. Jadi aku wah kayaknya gak tepat nih kalau untuk banyak audiens. Mungkin kalau untuk 10-20 anak kayaknya masih okay, gitu. Nah, yang bisa dilihat dari sudut pandang manapun itu kan ya si tiprut ini gitu. Dari belakang pun anak-anak gak masalah banget gitu. Cuman minusnya nanti abis dongeng dia jadi rebutan.
0: Dia jadi rebutan, oh gitu. Aduh si tiprut. Ini tiprut. Tiprut, hoi. Hey. Nah, ini tiprut nih, kalau kamu setiap kali diajak mendongeng, kamu tuh suka teriak-teriak gitu enggak sih?
2: Enggak.
1: Alah, masa enggak?
0: Masa enggak?
2: Enggak.
1: Oh, enggak. Loh, tadi enggak itu.
0: Biasanya tiprut kalau kamu ngobrol sama anak-anak itu apa sih yang kamu obrolin?
2: Kok.
1: Lah apa? Kamu biasanya apa? Kan kakak biasanya tanya, udah makan belum? Gitu. Kamu jawabnya gimana?
2: Udah.
1: Udah makan beneran?
2: Udah.
1: Maamnya apa tadi?
2: Seko.
0: Seko.
1: Nasi, ya.
0: Okay. Sama apa? Sama apa?
2: Endok.
0: Sama endok.
1: Sama endok. Endok apa? Endok goreng.
2: Oka.
1: Oh, bukan. Endok. Endok rebus.
0: Endok rebus.
1: Bukan juga. Endok apa, Dok?
2: Endok. Cecak.
0: Endok cecak.
1: Wah. Endok cecak.
0: Oke. Tadi kan ini kan bakal di perut. Kalau misalnya kamu ditarik-tarik itu sakit enggak sih di perut?
2: Iyalah.
0: Nah, kalau misalnya kamu diduplikat gitu kamu mau enggak?
2: Oh. Duplikat apa?
0: Diduplikat maksudnya kamu dijadiin banyak gitu biar enggak rebutan.
1: Oh, kamu tuh difotokopi gitu. Mau enggak?
2: Kok bisa?
1: Oh, enggak bisa. Enggak bisa.
0: Enggak bisa. Oh, ya wes. Ya wes lah nek ngono ya. Syukurin nek direbutin gitu ya.
2: Oh, oh.
0: Resikomu berarti ya diput ya.
2: Sakit semua.
0: Oke. Nanti kalau misalnya diduplikat ntar kamu enggak disayangin, kamu bakal punya ini. Kamu bakal dicuekin ntar.
1: Jangan ya.
0: Ya, ya wes. Ya berarti enggak usah ya. Nah, yeah. Oke. Okay. Nah, jadi ini sosok Triput ini ya Kak Intan ya. Jadi memang udah menjadi satu brand ya dari Kak Intan itu sendiri. Dan ya itu sih kalau misalnya udah kelar ngajar sama anak-anak itu jadi resiko jadi rebutan kayak gitu. Oke. Okay. Nah, terus ini Kak Intan, yang paling menarik adalah metode seperti ini nih, apalagi sekarang ini kan anak-anak kan udah pintar-pintar ya Kak Intan ya. Anak 2 tahun bahkan setahun setengah pun ya yang namanya gadget itu udah kenal ya.
1: Iya.
0: Udah kenal dan tentunya itu menjadi satu tantangan tersendiri apalagi ini merupakan salah satu teknik pengajaran yang mungkin flashback jauh ke belakang gitu yang dulu udah pernah seperti ini. Apakah Kak Intan juga pernah merasa kesulitan gitu ya apalagi di era-era digitalisasi seperti ini dengan konsep seperti ini anak-anak sekarang tuh ada nggak sih yang masih sulit gitu untuk menerima konsep dari Kak Intan?
1: Banyak sih Kak, lebih ke apa ya, fokusnya, menarik fokus anak kan selama ini anak-anak fokusnya di gadget ya. Jadi kayak kalau gak menarik ganti, kalau gak menarik ganti. Nah itu mempengaruhi fokus anak yang awalnya itu harusnya misalkan fitrahnya itu 1 menit lah gitu. Jadi 10 detik aja udah kayak ogah-ogahan gitu. Nah itu pun memacu kita para pemateri dongeng ataupun pengajar untuk selalu terlihat menarik di mata anak. Nah gitu. Nah sayangnya banyak konten-konten yang menarik anak itu justru yang gak bagus buat perkembangan anak. Misalkan okay. Kakak tahu Tung-Tung Sahur?
0: Oh iya betul itu yang itu. Iya benar itu. Jujur anak itu kebanyak gitu ya. Jadi jadi salah satu karakter yang paling banyak dicari nih di ini di short.
1: Iya.
0: Paling dan banyak muncul.
1: Ini ya, apa namanya? Kurang ada pembelajaran yang berarti kan kayaknya. Kalau Upin Ipin kan mungkin anak-anak bisa
0: masih lah ya.
1: Tapi kan kalau di Tung-Tung Sahur
0: Tung-Tung
1: dia
0: Sahur.
1: Kayak cuman ngomongnya itu aja gitu kan. Nah, itu justru mematikan perkembangan bahasa anak, bukan mematikan memperhambat perkembangan bahasa anak gitu. Kalau di Upin Ipin kan kita bisa tahu oh namanya puasa tuh begini. Oh, ini doa sebelum makan dan sebagainya.
0: Oke, jadi itu benar-benar nggak ini ya. Nah ini juga untuk orang tua nih. Ternyata anime itu nggak mendidik sekali ya, yang namanya Tung-Tung-Tung Sahur itu ya.
1: Ada beberapa yang tidak mendidik, tapi ada beberapa yang mendidik kayak Nusarara, kemudian Upin Ipin, terus ada lagi itu Sopo Jarwo itu kalau masih ada itu bagus loh.
0: Oke.
1: Pendidikan kewarganegaraannya gitu ya.
0: Oke. Nah, ini deh sekarang buat Kak Intan nih untuk menjadi sekarang kita balik ke Kak Intan sama Tibrut nih.
1: Iya.
0: Nah, Kak Tibrut kamu selama dari Kak Intan gitu kamu bosen pernah bosen enggak sih Tibrut sama Kak Intan?
2: Iya.
0: Oh, iya. Bisa, iya.
2: Iya loh. Kenapa? Kok di es krim?
1: Oh,
0: enggak dikasih
1: es krim. Iya, nanti beli ya.
0: Oke, jadi dua sosok nih Kak Intan ya. Jadi dua sosok antara Timur sama Kak Intan sendiri. Pastinya bakal jadi dua orang ya di ketika mengajar ya. Nah, itu kesulitannya seperti apa dan yang pengen bagas tahu ya dari setiap orang atau setiap pengajar yang memiliki konsep belajar seperti ini itu adalah bagaimana menjaga kualitas vokalnya itu agar tetap sama. Nah, sama. Sama loh kak Intan ya, yeah. Karena ini udah ini kan, jadi enggak ada sosok-sosok lain kan yang kak Intan bawa ya berarti ya?
1: Enggak ada.
0: Nah, ini gimana bisa mempertahankan gitu kak Intan? Bisa mempertahankan. Jadi suaranya kayak tipu-tipu terus gitu, enggak berubah-ubah gitu.
1: Nah, kebetulan kalau aku tuh kata si jadi kan ada beberapa senior ya kak ya. Itu termasuk gifted. Jadi kayak beberapa orang itu harus melalui effort untuk menemukan suara karakternya untuk bonekanya gitu. Cuman kalau aku sih dari awal effortless gitu untuk menemukan suara si Tiprut ini gitu. Cuman untuk mempertahankannya, nah itu yang agak sulit sih. Bukan perkara switch apa suaranya, bukan. Cuman kalau kondisi badan gak fit, gitu. Apalagi kalau jamnya lumayan padet gitu. Sehari 4 kali, 5 kali dan 1 jam itu kan lumayan ya kayak.
0: Iya, kayak gitulah ya. Jadi ya ada ini gak sih dalam artian yang harus Kak Intan gak boleh makan atau apa gitu, ada gak sih?
1: Ada banget.
0: Ada banget.
1: Ada banget tuh kayak.
0: Dan itu setiap hari.

0: Serah gitu.
1: Serah, nanti mimik komik ya.
0: Oke. Okay. Tiprut pernah ini gak sih? Pernah ke Surabaya, pernah ke Sumeneb, pernah ke Jember, pernah ke Malang. Di antara kota-kota itu pernah kemana aja Tiprut?
1: Kamu pernah kemana?
0: Ayo.
2: Itu belum.
1: Oh belum. Kemarin kemana itu yang deket pantai itu?
2: Pacitan.
1: Oh, yang pernah itu ke Pacitan kan?
0: Gak takut tenggelam Tiprut?
1: Enggak, katanya ya.
0: Oke, okay. Nah teman Pro 2 silakan. Kalian bisa untuk ini ya, bisa nanya ke Kaintan, bisa nanya ke Tiprut ya, tentang experience dan juga pengalaman-pengalaman yang seru yang pernah dijalanin sama mereka berdua ya. Teman Pro 2 ini seru sekali karena konsep seperti ini tuh seakan-akan mengajak kita untuk bagaimana mengajarkan kita balik lagi untuk fokus gitu ya, dan mengerti yang paling utama adalah masalah ini ya Kaintan ya. Kaintan mungkin setuju terkait dengan etika ya, terkait dengan etika dan lain sebagainya, itu adalah salah satu pendidikan yang benar-benar harus ditanamkan kepada anak diri kita. Nanti kita juga bakal ngobrol. Di sini sudah ada beberapa teman-teman yang udah ikutan gabung ya melalui official YouTube kita di Adat Madiun. Teman-teman juga boleh gabung, silakan ya, ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Kita bakal balik lagi bersama dengan Kak Intan dan juga Tiprut setelah kita simak single yang berikut ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yey, masih bersama dengan Sore Ceria Berjaringan ya, teman Pro 2. Masih ada Tiprut sama Kak Intan. Nah, Tiprut, kamu coba, kamu jujur, kalau misalnya kamu jalan tanpa Kak Intan, kamu berani enggak? Ayo.
1: Berani enggak?
0: Hai.
1: Oke.
0: Terus kalau misalnya Kak Intan lagi ngedate nih, terus kamu apa? Kamu dibiarin sendirian, kamu jalan sendiri berani enggak?
1: Enggak. Aku gugup.
0: Gimana
1: bubuknya?
0: Gugupnya gimana?
1: Titas.
0: Oh, ditas. Jadi Mampu ikut gak? Terus dong sama ini. Kalau Kak Intan ngedate nih misalnya, masa kamu ikut?
1: Ya enggak. Aku ditas di rumah.
0: Ditas di rumah aja.
1: Apa lo enggak?
0: Enggak. Oke. Nah, baik. Ini apa namanya? Itu apa? Bagus sih ada rambutnya tuh, kayak rambutnya sedikit keluar ya.
1: Oh iya, dia itu dikucir dua gitu Kak, dalamnya.
0: Oh, dikucir apa namanya? Kucir cepol gitu namanya ya?
1: Bukan. Ada dua ini, satu
0: dua. Oh iya, pakai jilbab ya, jangan dibuka. Oke.
1: Aku malu loh.
0: Kamu malu. Sebentar, kamu coba kamu ini giginya, mulutnya dibuka, Tiprut.
1: Coba mulutnya dibuka. Jangan digigit.
0: Gigi.
1: Ke sana aja.
0: Lah giginya mana?
1: Gak ada.
0: Lo kok gak ada? Kemana?
1: Aku kan ngasih cili ngenti.
0: Masih kecil. Ya terus kalau misalnya kamu makan kerupuk gitu gimana, gak punya gigi?
1: Ditelan. Iya.
0: Ini gak punya gigi ya teman-teman ya.
1: Iya,
0: gak
1: punya gigi.
0: Oke. Nah Kak, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Teman-teman ini, wah, dari Dede Rizky spesial lebaran live. Wah, ini banyak sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Dari Kak Putri Kirana. Nanti Tiprut juga ikut jawab ya. Keren banget nih Kak Intan. Oke. Terus juga nih dari Jija Lizzy. Ya, menggemaskan sekali Tiprut. Emang kamu menggemaskan?
1: Emang kamu gemesin?
0: Gemesin.
1: Aku ngedeni.
0: tapi pernah ada yang ini gak sih Kak Intan? Mungkin ketika tampil apa namanya di acara apa gitu terus takut sama Tiprut gitu, masih banyak gak sih?
1: Ada sih Kak, beberapa sampe nangis kejer, pokoknya gak mau sama Tiprut.
0: Kenapa tuh? Apa Tiprut ini? Teriak-teriak gitu atau kamu kayak apa kayak
1: nakut-nakutin? Enggak, dianya takut-aku. Kenapa? Karena kamu mangapnya lebar.
0: Nah lah, itu gak punya gigi tuh.
1: Enggak loh. Coba mangapnya yang paling lebar dilihat.
0: Wah. Itu mic bisa buat telan tuh. Itu di depan tuh mic-nya. Oke, terus dari Cutra Sinta. Halo Kak, pernah enggak sih ngerasa capek saat ngajar sambil dongeng, apalagi pakai suara yang berbeda. Nah, gimana tuh Kak Intan tuh? Kalau Tiprut sendiri, kamu pernah apa pas waktu menghibur adik-adik tuh kamu ngerasa capek nggak?
1: Capek nggak kamu? Enggak, aku seneng ketemu mereka lucu.
0: Lucu, iya, kamunya seneng tapi Kak Intannya yang tepar.
1: Capek enggak tapi lumayan. Gimana? Ya Kak, kan pakai suara perut. Suara perut itu kan agak neken gitu ya. Jadi apa sih kalau istilah Jawanya itu suduen gitu.
0: Suduen.
1: Terus kram gitu.
0: Iya, kram. Oke. Tapi dalam artian sejauh ini fine-fine aja ya. Jadi enggak ada masalah. Biasanya berapa kalau misalnya diundang nih untuk bisa tampil kayak gitu untuk mendongeng gitu, biasanya durasinya berapa lama sih idealnya nih Kak Intan untuk tampil dalam menceritakan sebuah cerita gitu?
1: Jadi kan aku ada part-part kayak pengkondisian, cerita. Sebenarnya kalau cerita itu simple aja sih kan buat anak-anak. Yang penting apa sih yang bisa dipelajari dari sini gitu. Nah itu nanti ada recalling juga. Itu total 45 menitan kayaknya.
0: Lama tuh Kak. Makanya. Oh lama sekali. Oh Tiprut lama banget ya kamu tampilnya. Iya. Kamu pengen ini eksis gitu maksudnya.
1: Kalau Tiprut dia munculnya 15 menit.
0: Oh 15 menit doang. Oh jadi sebelumnya kayak ada semacam kayak gimana tuh Kak? Apakah ada interaksi dan dalam ini yang ingin bahas tanyain. Setiap kali pengajaran yang Kak Intan lakukan dengan Tiprut metodenya itu apakah juga ada interaksi kayak gitu atau full kalian berdua tuh mendongeng kayak gitu?
1: Ada interaksi Kak, kalau nggak ada interaksi kan anak-anak bosan ya gitu. Jadi di awal-awal aku kan ngajak ice breaking tadi kayak tepung-tepung, ya teman-teman, kita kayak tepung satu dan dua dan sebagainya. Nah dari situ anak-anak mulai mengeluarkan suaranya, dan kalau ada terjadi persamaan frekuensi di situ kayak suara mereka kencang-kencangan nih gitu, nah itu nanti akan menyebabkan kayak pecah gitu loh suasananya gitu kan, ada yang kayak sebelum dongeng itu ada sambutan, ada ini kan jadi kayak formal gitu ya. Nah di situ aku harus mutar otak nih gimana caranya mereka enjoy.
0: Nah terus ini juga satu pertanyaan yang tadi pengen Bagas tanyain, ternyata juga ada yang nanya nih di official YouTube kita dari Putri Kirana terkait ini kan kalian berdua TikTokan tuh ya, di perut sama Kaintan. Nah terus itu kan pasti memerlukan kecepatan ya, atau bagaimana dari karakter suara Kaintan sama Tiprut. Nah itu kok bisa tuh switchnya tuh gimana, dan apakah butuh waktu yang lama nih untuk bisa melatih hal-hal kayak gitu nih Kak?
1: Betul, betul. Untuk menimbulkan chemistry antara aku sama
0: Tiprut. Iya benar, walaupun sama diri sendiri tapi harus ini juga ya.
1: Iya,
0: sama sosok Tiprutnya.
1: Jadi kan aku kan jadi sosok anak kecil yang kayak masih bener-bener lugu, manja, abis itu bener-bener plenger banget ya.
0: Apa plenger? Apa plenger?
1: Bahasa sekarang itu plenger.
0: Plenger. Gitu. Nah, ini mungkin buat teman-teman mungkin teman-teman ada yang enggak tahu nih plenger itu apa. Tiprut apa, Tiprut plenger? Jelasin.
1: Apa ya, Kak? Kayak ngangong gitu mungkin. Sengejeplaknya aja.
0: Jadi bahasa-bahasa yang spontan. Uhuy, spontan kayak gitulah ya. Nah, gitu.
1: Itu switchnya mungkin aku dapat chemistry 1 bulanan lebih.
0: Oh ya ya ya ya.
1: Jadi itu rutin Kak, setiap hari di depan kaca gitu. Habis itu aku awalnya tuh kayak kagok gitu kan, kayak masa iya ngomong sama diri sendiri kayak gitu. Cuman gimana ya, mau masa iya aku dilihat anak-anak aku harus apa namanya malu-malu kayak gitu. Kan enggak eye catching bagi anak-anak gitu.
0: Oke, kalau nah ini juga yang menarik nih, kalau anak-anak yang udah pernah Kaintan hadapi nih, ini lebih sayang ke Kaintan apa ke pada Tiprutnya?
1: Sayangnya ke Tiprutnya. Tiprutnya. Pokoknya kalau balik ke sekolah itu aku mungkin ada repetition dari sekolahnya gitu, 2-3 kali. Nah itu mana Tiprut, mana Tiprut?
0: Oh berarti berhasil dong metodenya. Berarti berhasil metodenya nih ya, yang dipakai ya. Gitu ya. Wah Tiprut datang ke Jakarta kegeran. Kamu GR pasti.
1: Ya lo. Nanti kamu poklek.
0: Oke, itu biasanya bajunya itu aja atau Tiprut kamu punya punya berapa baju nih? Kamu pakai jangan-jangan cuma pakai baju dia aja?
1: Oh ya nanti dibeliin ya. Kamu jangan jujur-jujur dong.
0: Yakin cuma satu aja nih Kaintan? Atau ada gonta-ganti menyesuaikan temanya kayak gitu?
1: Untuk sementara ini dulu ya kayak mau jahitin juga belum ada ini ya, maksudnya belum ada waktu. Terus kan ngukur-ngukur ya, ini kan anak usia berapa ya ini? 3 kayaknya ini ya.
0: Waduh.
1: Gitu. Cukup sulit buat namanya ukuran.
0: Berarti kalau nyuci baju Tiprut juga harus ngerendam. Kamu harus dicuci juga.
1: Betul. Ini nih kena tinta ini matanya ini, enggak bisa hilang di laundry berkali-kali.
0: Nah, terus dari Kak Ahmad Putra Idris keren loh, tapi aku liatnya kayak berasa capek. Gimana cara belajar sambil mendongeng itu? Ya capek ya. Ya karena metodenya seperti ini ya kayak ya. Jadi capek otomatis, tapi Kaintan pernah ngerasain enggak sih? Bisa diceritakan puasnya itu seperti apa? Kalau sudah seorang pengajar kan pasti kepuasan ya. Kepuasan kalau misalnya apa yang diajarkan ataupun metode yang kita kasih ke anak-anak itu bisa melarut atau mereka terlarut dan kayak terbuai kayak gitu. Nah itu apa yang Kak Intan rasakan kalau memang sudah berhasil dengan suasana seperti itu? Mungkin bisa digambarkan.
1: Jadi aku merasa goal itu kalau anak-anak itu bisa ketawa. Artinya anak-anak into nih. Semuanya terhanyut
0: ya?
1: Dalam ceritaku gitu. Terus nanti ada saatnya ceritaku kan gak melulu kayak lucu gitu kan ya. Ada saatnya genting gitu, mereka mengerutkan apa namanya, ini apa, alisnya kayak gitu. Terus habis itu penasaran, terus sampai kadang ada yang bowoh kayak gitu, gak mingkem-mingkem. Nah itu aku sangat ini banget gitu, rasanya kayak wah gitu.
0: Jadi masuk nih yang diceritain.
1: Betul, gitu. Terus salah satunya kayak si Tiprut dinantiin buat balik lagi. Kayak misalkan aku tanya, nanti mau gak ketemu sama Tiprut lagi? Mau. Itu berarti mereka terkesan nih dengan si Tiprut.
0: Oke. Nah, dalam suatu ketika apa mendongeng, apa yang Kainten lakukan ketika anak-anak itu rame gitu dan mereka kayak cuek, gak mau tahu kayak gitu, pernah gak sih kejadian kayak gitu dan apa yang Kainten lakukan?
1: Pernah banget. Aha. Gitu ya, kayak ada beberapa sekolah yang awalnya nanti tahapan pertama aku usahain. Jadi kan aku ada beberapa jurus nih. Jurus gak tuh? Ada beberapa ice breaking yang mungkin dari ringan, agak sedang, sedang, terus berat, terus pokoknya pecah gitu. Nah, dari beberapa jurus ini kayaknya kalau yang satu dipakai yang pertama gak mempan, berarti kita harus naik. Kalau yang kedua gak mempan, berarti harus naik lagi dan seterusnya. Tapi kalau sampai akhir kok gak apa namanya memperhatikan, nah itu aku berprinsip bahwa itu bukan kondisi, bukan kesalahan aku gitu. Jadi kakak pernah mengamati gak sih kayak anak-anak zaman sekarang yang SD itu anak-anaknya pertumbuhan psikologisnya itu lebih cepat. Nah, di situ aku ada sih sekolah yang aku blacklist dari daftarku untuk berkunjung gitu.
0: Kenapa? Kenapa tuh, Kak?
1: Karena ada pada saat aku ngedongeng itu mereka itu bercanda dengan gurunya. Jadi si cewek-cewek ini ngebecandain gurunya nih, dan gurunya tuh kayak menanggapi gitu loh, Kak, kayak ih pak gini-gini, sambil pegang-pegang ini loh kak. Jadi abis itu cuek sama aku. Jadi disitu aku kayak wah gak beres gitu. Akunya gak suka. Dianya ngomongnya jorok-jorok. Misalkan kalau aku apa kabar, nah gitu, mereka jawabnya kotor gitu. Nah itu aku sudah no-no.
0: Oh iya. Oke deh. Nah ini ada pertanyaan menarik nih. Ini dari pendengar kita yang ada di Jember nih, Kak. Wah keren nih. Assalamualaikum nih Kak Bagas sama Kainten. Aku Orik di Jember. Pertama, Kainten mengajar mata kuliah apa nih di Stadion Madiun? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah Kainten juga ada niatan membangun sebuah rumah pendidikan anak-anak berbasis cerita? Nah dan yang ketiga, itu yang kedua ya Kak. Terus yang ketiga,
1: banyak banget nih.
0: Apakah cerita dongeng yang selalu Kak Intan sampaikan itu lebih banyak perihal sejarah, kayak contohnya sejarah Madiun itu aja, ataupun mungkin basisnya ke cerita-cerita seperti apa? Oke, yang pertama nih, mengajar mata kuliah apa nih di STAIN ini, Kak?
1: Aku neuroscience. Abis itu aku mengajar mata kuliah gerak dan tari. And of course mendongeng, praktik mendongeng. Terus ada kognitif dan bahasa out sama motorik anak usia dini.
0: Kok banyak sekali?
1: Kan ada semester 1-2.
0: Ya. Oke, baiklah. Terus yang kedua, apakah Kak Intan ada niatan untuk, nah ini bagus nih, untuk membangun sebuah rumah pendidikan yang berbasis cerita ataupun dongeng?
1: Sangat, aku sangat ingin banget kayak mendirikan sebuah sanggar ataupun semacamnya gitu ya. Nah nanti di dalamnya, di bayangan aku nanti banyak boneka di situ dan alat-alat edukasi lainnya kayak gitu. Jadi anak-anak tidak hanya menggunakan boneka medianya, tapi bisa menggunakan berbagai media.
0: Gitu. Oke, sangat ingin banget ya. Ayo dong dukung, support ya, support. ada komunitasnya nggak sih, Kainten, di Madiun nih? Jadi entah itu pengajar ataupun orang-orang yang sangat menyukai hal-hal seperti ini, belum ada?
1: Ada sih. Oh, ada. Di Indonesia sendiri ada, namanya Perkumpulan Pendongeng Indonesia, apa kayak gitulah pokoknya.
0: Tapi kalau di sini belum.
1: Sempat dimasukin, cuman aku pas itu abis sahur tidur, jadi pas dipanggil nggak nyaut.
0: Oh sekali, jangan-jangan sih ini kali yang nggak mau si Tipru tuh. Ya, jangan-jangan megang HP-nya Kainten terus di ini dibuat mainan kepencet. Kamu bisa mainan HP nggak sih Tipru?
1: Bisa.
0: Apa ya? Kamu kamu lihat apa aja? Jangan-jangan lihat yang aneh-aneh.
1: Lihat apa coba? Oh, mukbang. Oh, mukbang. Mukbang.
0: Oke, okay, jadi... terus yang ketiga nih, Kak. Nah, terkait dengan cerita dongeng yang selalu Kak Intan sampaikan itu tentang apa aja nih? Yang biasanya jadi favorit anak-anak tuh seperti apalah mungkin seperti itu.
1: Oke. Okay. Basically kalau aku sih lebih menekankan ke ibadah-ibadah aja dalam keislaman. Iya, kayak puasa, sholat, zakat, berbuat baik kepada teman,
0: tolong-tolong.
1: Kayak itu. Karena kalau aku menyampaikan sejarah-sejarah bagus juga, cuman kayak di aku sendiri kalau aku memposisikan sebagai audiens kurang eye catching kalau aku yang membawakan. Kalau teman-teman yang lain mungkin lebih baik.
0: Oh, gitu ya. Ya mungkin masih berat kali ya. Untuk ini biasanya untuk segmen yang biasanya nih, Kak. Ini kan terkait menggunakan alat peraga boneka itu biasanya idealnya ya untuk anak-anak sekarang ya. Karena biasanya setiap generasi itu berbeda-beda sekali nih, Kak. Untuk sekarang aja deh, untuk sekarang aja. Itu yang apa namanya masih bisa menyukai dengan karakter pengajaran karakter seperti ini tuh anak usia berapa, mulai berapa sampai berapa?
1: Iya, yang masih menyukai sih anak usia berapa ya, Kak? Dari TK sampai SMP mungkin kali ya.
0: Oh, ada SMP masih ada yang suka.
1: Ada suka kayak gitu. Murid-muridku di ini di Talenta Atmaja Nusantara Madiun. Pernah dengar enggak, Kak?
0: Oh iyalah, dengar kemarin pernah main ke sini kan?
1: Nah, itu. Nah, itu ada kok anak-anak SMP yang masih suka gitu. Soalnya kan gini, di situ kan kita belajar public speaking
0: Okay.
1: Nah, di situ mereka mungkin lebih tertarik bagaimana tekniknya untuk menyampaikan bisa kayak gini-gini ya
0: Oke. Jadi ternyata anak-anak ABG pun juga masih banyak yang menyukai boneka ya.
1: Sangat.
0: Masanya setahu Bagas sih kayaknya anak-anak usia setahun sampai berapa ya? Sampai 3 tahun lah ya mungkin. Jadi masih playgroup lah mungkin masih gitu. Tapi kita juga nggak tahu juga karena semakin berkembangnya era itu bahkan anak-anak 4 tahun 3 tahun pun kayaknya udah banyak yang bosan sama boneka.
1: Betul.
0: Gara-gara gadget itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi nih, Kak. Ini Kak Intan ini udah terjawab ya. Kak Intan biasanya dongeng tentang lebih kepada apa namanya tadi, Kak?
1: Ibadah
0: dan pokoknya lebih kepada attitude ya, karena attitude itu benar-benar sangat penting sekali yang saat ini apa setuju enggak sih kalau anak-anak sekarang itu kayak degradasi attitude kayak gitu nih, Kak Intan?
1: Kalau aku sih lebih berkurang empatnya aja deh, jiwa empatinya.
0: Jiwa gitu. Empatinya ya.
1: Kalau aku pernah mendengar itu karena ada istilah brain rot itu loh, Kak.
0: Yes.
1: Ya gitu.
0: Oke.
1: Nah, di dalam brain rot itu kalau boleh aku sedikit ini sepengetahuanku ya teman-teman, kalau anu dikoreksi ya gitu. Nah, itu kalau ketika brain rot itu mematikan salah satu syaraf kita yang khusus dimiliki manusia, bukan mati, membusuk secara literally, tapi tidak berfungsi dengan baik, kayak gitu, karena kurangnya diasah, karena kita fokusnya ke gadget gitu.
0: Jadi secara langsung gadget itu juga bisa membrain otak setiap anak loh, teman berdua. Jadi kamu harus hati-hati dan awasin ya, yang penting awasin anak-anak kalian. Untuk ibu-ibu yang masih Gen Z, yang masih muda nih, ini warning deh untuk kita semuanya. Tetap selalu ini ya, selalu mengawasin. Oke, terus, nah dari Kak Dana nih, Tiprut kalau lagi ngambek, Tiprut, hei kamu jangan bengong, wey. Oke, Tiprut, kalau lagi ngambek, lama gak nih? Terus, jujur nih, kalau dipakein kacamata jadi cakep deh.
1: Masanya
0: mata kamu lebar. Itu tapi ada enggak sih kacamata yang ini kamu muat enggak dia punya kacamata di mata kamu sama muat?
1: Mata kamu muat enggak ya?
0: Iya, mata kamu bulat
1: ya.
0: Banget.
1: Coba ya, Kak ya.
0: Nah, loh.
1: Coba.
0: Iya.
1: Patah
0: enggak
1: ya?
0: Aduh. Aduh, jangan deh. Jangan deh. Iya. Jadi kayak
1: ini.
0: Iya. Pakai kacamata kuda aja deh, Tiprut.
1: Oke.
0: Ya, keren sekali. Tapi ada ini nggak? Jadi ada aksesoris lain nggak sih di perut? Di perut kamu yang paling kamu suka tuh kamu pakai apa? Pakai topi kayak gitu atau ya wes kamu nerima nompoai kayak gini gitu di perut?
1: Kamu pengennya pakai apa sih?
0: Pakai apa gitu?
1: Aku pengen pakai rok mini.
0: Rok mini.
1: Nono.
0: Jangan.
1: Kayak kakak-kakak itu loh. Kakak-kakak di mana? TikTok. Enggak boleh ya, harus pakai kerudung.
0: Nah, gitu, tipro. Ntar kesentor angin, wah medeni. Medeni banget ya. Oke, terus gini ada lagi pertanyaan dari Pak Kesetradian ya. Pas awal-awal ngedongengin pernah ngalamin kurang pede enggak sih, Kak? Tipro ada geluduk, tipro. Dengar enggak sih?
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Wah, waduh, yowes. Ya wes, kita tinggal tunggu hujan turun ya, Timur ya.
1: Iya, kamu suka hujan?
0: Suka. Ya, oke. Okay, nah, pas awal-awal kedongeng pernah ngalamin kurang pede nggak sih, Kak Intan, cara ngatasin grogi atau malu? Nah, ini mungkin yang baru pertama kali ya, Kak. Tapi kalau Kak Intan sih kayaknya enggak deh. Dulu mungkin pernah diceritain pas awal ketika hadir dengan sosok Timur ini, apakah pernah ngerasa nggak pede dan wah ini bakal sia-sia nih, kayak gitu nggak sih?
1: Pernah. Pernah sih kak kayak nanti bakalan ini enggak gitu. Soalnya kan di awal tadi sudah aku bilang kalau goals aku itu kan bikin orang ketawa ya gitu. Nah itu pernah garing juga kayak merasa apa ya gagal gitu. Tapi aku kembaliin lagi pada diriku bahwa aku tidak hanya membuat orang itu tertawa, tapi membuat mengerti pesan-pesan yang ingin aku sampaikan gitu. Jadi bukan berarti kalau mereka nggak ketawa tuh mereka nggak nyantol gitu. Bisa jadi mereka mencatat, bisa jadi mereka sudah nge-planning nih aku bakalan ngelakuin apa setelah ini gitu.
0: Jadi ya kalau ngerasa nggak pede ya pernah lah ya. Betul. Siapa orang pasti terus ngelamin seperti itu. Gimana
1: caranya itu? Gampang banget kak, caranya yaitu ngegedein suara kamu aja kayak lebih dilantangin, nanti pasti hilang tuh rasa gak pedenya gitu.
0: Nah terus ini juga ada lagi nih yang kalau tadi pengen apa, semoga aja ada rumah dengan berbasis cerita dongeng. Nah ini Tiprut, kamu kan tahu TikTok kan, banyak yang live kan, tadi katanya kamu suka nonton TikTok. Nah kamu berani gak tuh live tuh? Ayo,
1: berani gak? Takut.
0: Kenapa? Dapat sama Ira nanti.
1: Takut aku viral.
0: Viral kan jadi ini. Jadi
1: bagus, terkenal. Mau deh.
0: Oke, tapi ada kepikiran untuk bikin-bikin konten-konten yang live-live ya gitu gak sih?
1: Sebenarnya ada, cuman kayak takut kalau idenya nanti mentok gitu loh. Sudah ada ketakutan sendiri sebelum melangkah.
0: Kayak gitu. Telling story kayak gitu. Banyak loh yang bikin telling story yang sebenarnya receh banget, enggak terkonsep tapi ternyata berhasil. Nah, kayak gitu. Nah, ini kaitan apakah gimana? Tiprut.
1: Nanti rencananya
0: bikin telling story.
1: Cuman bukan dalam waktu dekat.
0: Gitu ya. Ya, menyesuaikan sama kegiatan ya paling ya. Kak ya. Oke, assalamualaikum kak. Kak Intan, tadi Orik udah ya. Tadi apa namanya? Ini ternyata dia komen juga nih di official YouTube. Thank you ya, pertanyaan yang sama. Oke, keren banget. Oke, nah Kak Intan, ini yang paling menarik adalah sejauh ini ya, terkait metode yang Kak Intan ajarkan nih kepada anak-anak nih, apakah dengan semakin apa ya, semakin berkembangnya era ya, serba digital semuanya, dan sekarang ini yang namanya tiap-tiap sekolah itu juga, dan mungkin juga karena pikiran orang tua kali ya, kaitannya. Kadang-kadang orang tua pun juga ikut menentukan gitu arah pendidikan nanti diarahkan kemana dan sebagainya. Nah itu dengan konsep seperti ini, apakah masih bisa survive dan efektif nih untuk membentuk karakter dari seorang anak nih dengan metode yang kaitan tawarkan nih?
1: Kalau menurutku telling story sangat efektif sih kak untuk membentuk karakter anak dengan cara kayak kita memberikan apa namanya role model bagi anak. Karena pada setahu saya, sejauh yang saya tahu, itu manusia lahir itu pasti mau mencari sosok yang ingin ditiru itu. Itu aku pernah baca di buku apa ya, lupa aku kak. Nah itu secara nggak sengaja ataupun sengaja, kayak misalkan gaya berpakaian aku ini, mungkin saja aku dulu pernah membayangkan, ih cantik ya kalau mbak-mbak pakai kacamata, ih bagus ya kalau pakai jam tangan. Nah, secara gak langsung aku copy. Nah, anak-anak pun juga seperti itu. Nah, alangkah baiknya hal-hal yang kita tanamkan atau yang kita apa namanya soundingkan kepada anak setiap hari itu yang berbau kebaikan gitu. Karena kalau kebaikan itu jadi kayak kita belajar nih kak, belajar itu dalam rangka memperoleh pengetahuan. Nah, ketika pengetahuan itu dilakukan terus, apa didapatkan terus menerus menerus, nah jadilah sebuah kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, nantinya akan memunculkan sebuah apa namanya ya norma bagi diri sendiri. Ya, misalkan dari satu rumah sama rumah yang lain itu kan sudah berbeda aturan ya. Nah, dari norma itu nantinya anak-anak akan punya self boundaries sendiri.
0: Oke. Nah, terus juga ini kan yang namanya anak-anak kan banyak karakter ya, Kak Intan. Ini juga satu pertanyaan titipan nih dari ini udah ada WhatsApp juga terkait anak-anak spesial. Sorry, anak spesial yang berkebutuhan nih, Kak Intan. Apakah Kak Intan juga pernah metode seperti ini juga bisa diterapkan kepada anak-anak dengan karakter dan tipe seperti itu nih, Kak?
1: Bisa sih kak, ini anak-anak berkebutuhan khususnya ya, tipe apa?
0: Ya mungkin seperti ya mungkin inklusif kali ya, inklusif kali ya.
1: Oke, aku pernah mendongeng di salah satu rumah atau geria ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Itu mereka sangat antusias gitu loh, meskipun mohon maaf mungkin tidak terlihat tunanetra dia ada apa ya,
0: terus kekurangan gitulah ya.
1: Itu mereka sangat memperhatikan dan juga bisa tertawa terhanyut kepada ceritaku. Berarti kan aku menilai, oh sebenarnya mereka itu
0: bisa.
1: Gitu. Mungkin caranya kita menyampaikan harus dengan metode yang berbeda. Okay. Gitu. Mungkin ini juga bisa salah satunya.
0: Iya, Tiprut, kamu harus ini terus bergaul
1: dekat semua orang ya.
0: Semua orang.
1: Iya, tapi kalau orang jahat, ya jangan.
0: Tiprut, kamu punya ini nggak? Punya sosial media nggak, Tiprut?
1: Punya nggak? Ada.
0: Facebook kelamaan, yang Instagram, TikTok itu.
1: Ada nggak ya? Ada sih, Intan _ Tiprut.
0: Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu itu yang Kak Intan lakukan bersama kesehariannya dengan Tiprut, Kak Intan upload semuanya di situ?
1: Udah lama gak upload sih kak. Soalnya apa ya? Ya mungkin padatnya jadwal.
0: Oke. Okay. Maaf ya teman-teman. Kamu harusnya bisa dong Tiprut. Kamu cari asisten gitu Tiprut, asisten yang apa admin gitu. Wah keren pastinya nih. Tiprut punya admin.
1: Siapa? Kakaknya mau. Emang kakaknya mau gitu katanya.
0: Kalau dasar tanya malah balikin. Oke deh. Nah, ini seru sekali ya teman-teman dua. Ternyata dalam proses belajar mengajar itu banyak hal yang intinya adalah banyak cara untuk bisa dilakukan ya teman-teman dua ya, dengan berbagai macam cara. Dan tentunya paling enggak satu hal yang enggak bisa dilupakan, yang entah seperti apa itu caranya dalam seorang pengajar atau pun orang tua kali ya memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, itu yang paling penting. Yang pertama adalah masalah etika nih, harus didahulukan etika, terus sopan santun dan sebagainya. Itu adalah salah satu hal yang benar-benar harus ditekankan ya. Nah, ini harapannya nih Kak Intan nih, dengan metode yang Kak Intan lakukan dengan mendongeng dan lain sebagainya nih, harapan-harapannya nih seperti apa nih kedepannya nih, terutama untuk anak-anak apapun lah ya yang ada di seluruh Madiun dan sekitarnya.
1: Harapannya adalah mungkin yang pertama pesan-pesan yang pernah saya sampaikan di area Madiun dan sekitarnya buat teman-teman cilik itu, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga mungkin bisa menumbuhkan bakat-bakat seperti mendongeng ataupun bertutur gitu ya, storytelling. Nah gitu, karena beberapa ada yang terinspirasi kak, aku pengen deh jadi kayak Kak Asyikin gitu. Nah terus dan harapannya lagi mungkin mendongeng ini tidak hanya dilakukan oleh para pendongeng seperti saya, ya, tapi orang tua yang juga proaktif gitu loh.
0: Nah, gitu. Ini kalau misalnya Kak Intan mau diundang-undang itu bisa berarti ya?
1: Bisa banget.
0: Wah, Brut, wah kesenangan tuh Brut nih. Eh, Brut kamu yang diundang Kak Intannya, kamu enggak usah.
1: Kamu juga ikut.
0: Oh, hey, siapa tadi yang bekas nanya Kak Intan, kok bukan kamu? Oke deh, baik Kak Intan, Jati Brut, thank you banget ya, okay, sudah bergabung dengan teman-teman yang kamu didengerin Jati Brut ya. Buat teman-teman yang ada di, thank you banget udah simak, yang ada di Prodo FM Sumenep, Prodo FM Jember, Prodo FM Surabaya, dan juga Prodo FM Malang. Thank you. Yang pastinya kita siap pekannya bakal bertemu dengan teman-teman, sosok-sosok yang menginspirasi untuk kita semuanya, agar kedepannya kita bisa bisa banyak hal-hal positif yang bisa kita dapatkan. Thank you ya, yeah, atas datangnya Tim Brut. Dadah Tim Brut, Kak Intan, dadah. Kita ketemu lagi ya. Eh, jangan lebar-lebar, nanti mic-nya kamu teman lagi. Oke, okay. Iya, terima kasih dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah Tim Brut, Kak Intan.
2: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari Takmir Masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi, maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih.

0: Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya,

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Alkisah, ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Dalam surat Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ibnu Qayyim menyatakan, sabar akan berlimpahnya materi ialah zuhud. Sabar untuk berkecukupan atas nikmat adalah qanaah. Sabar dari amarah adalah kesantunan. Sabar dari tergesa-gesa adalah konsistensi. Sabar untuk tidak lari dari peperangan adalah keberanian. Sabar untuk tidak membalas dendam adalah keberanian. Sabar dari sifat kikir adalah kedermawanan. Sabar untuk tidak makan berlebih adalah puasa. Sabar dari kemalasan adalah kecerdasan. Sabar itu merupakan kekuatan. Karenanya Allah menjanjikan, jika ada 10 orang sabar, maka ia dapat mengalahkan 100 orang. Dan jika ada 100 orang, maka ia dapat mengalahkan 1000 orang. Kalau memang sabar, diam dan renungkanlah hikmah di baliknya. Semakin engkau menyebut bahwa engkau penyabar, itu bertanda engkau tidak sabar. Marilah kita menjadi orang yang sabar tanpa batas. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ayah yang bertanggung jawab dan ikhlas, Abu Dujana. Kisah sahabat Nabi yang jarang sekali diketahui berikutnya adalah Abu Dujana. Ia adalah seorang sahabat Nabi yang tidak hanya dikenal sebagai pejuang, tetapi juga sebagai ayah yang sangat bertanggung jawab. Pada suatu waktu, Abu Dujana mendapati anak-anaknya mengambil kurma yang bukan milik mereka. Hal ini mencerminkan keteguhan Abu Dujana dalam mendidik anaknya agar tidak mengambil yang bukan haknya. Abu Dujana bahkan memaksa anak-anaknya untuk memuntahkan kurma yang telah mereka makan. Ini menunjukkan prinsip kuat dari Abu Dujana dalam mengajarkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Rasulullah SAW meneteskan air mata mendengar pengakuan Abu Dujana. Kisah ini mengajarkan pentingnya pengawasan dan didikan orang tua dalam menanamkan akhlak mulia kepada anak-anak. Keteladanan Abu Dujana ini memperlihatkan bahwa menjadi orang tua dalam Islam bukan hanya soal memenuhi kebutuhan saja, tetapi juga membimbing akhlak anak-anak. Melalui kisah ini, kita belajar pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak. Abu Dujana adalah contoh sempurna dari orang tua yang bertanggung jawab dan takut kepada Allah dalam mendidik anak-anaknya. Kisah ini menjadi inspirasi bahwa Islam menuntut setiap orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan akhlak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Dan ketiga, mimpi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Lanjut barengan Kania Putri temenin kamu ya di sore ceria sampai nanti jaga malam kebersamaan kita jelang pukul 24.

kamu hiburan single-single yang oke deh teman Pro 2 ya. Vibe liburannya biar berasa ya. Ada yang lembur gak? Enggak kan ya? Very long weekend, kapan lagi? Selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonosobo.

0: Rejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Rejo Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh desa Karangblek atau sekarang Rejo Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni.
1: Tapak Sejarah. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, libur panjang. Kamu udah nonton film keluarga Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan belum? Karena film ini sudah tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai kemarin ya. Film berjudul Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan ini mengangkat isu Alzheimer melalui kisah hubungan ibu dan anak yang dihadapkan pada kenyataan tentang memori, kehilangan, dan pentingnya hadir untuk keluarga di tengah kesibukan hidup. Sebelum penayangan reguler, film produksi Rapi Film bersama Screenplay Film dan Fortera Studios ini sudah menggelar special screening ya di 40 kota dan mendapat respons positif dari penonton. Disutradarai Kens Agus, film ini dibintangi Lulu Tobing, Yasmin Neper, Ibnu Jamil, Sofia Shiren, dan Jordan Umar. Melalui ceritanya, film ini turut mengajak masyarakat untuk lebih memahami Alzheimer sekaligus merefleksikan pentingnya waktu bersama keluarga. Coba deh ya, ini film keluarga, jadi bisa ditonton seluruh anggota keluarga ya. Mumpung very long weekend.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Masih ngomongin tentang film keluarga Teman Pro 2 setelah Jumbo menuai sukses nggak cuma di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Kayaknya geliat film animasi ini terus menguat begitu ya. Bakal segera dirilis full trailer pada bulan Juli mendatang Teman Pro 2. Film animasi Timun Mas dan Tenun Takdir. First look film ini sudah resmi dirilis, di mana proses visualnya dibuat 100% original tanpa bantuan AI. Keren ya. Jadi untuk trailer resminya bakal rilis nanti bulan Juli mendatang. Sementara kalau untuk film penuhnya, nah ditungguin dulu Teman Pro 2. Tapi yang pasti ini menjadi kolaborasi talenta-talenta muda Indonesia ya, yang memberikan pendekatan modern pada cerita rakyat klasik dengan elemen fantasi yang memukau. Wah, ini cuplikannya aja udah keren gini Teman Pro 2 ya. Tanpa bantuan AI, jadi 100% original. Keren, ini Indonesia punya nih Teman Pro 2 ya. Semoga deh nanti bisa segera setelah trailer resminya full rilis, segera bisa rilis film fullnya nih Teman Pro 2 ya. Oke, terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Nanti jam 7 malam kita gabung dulu ya barengan Pro 2 Jakarta untuk musik live chat. Habis itu ketemu lagi sama Kania di Jaga Malam jam 8 malam dengan beragam informasi Teman Pro 2 ya. Masih dengan single-single yang kayaknya bakal aku banyakin deh ya malam ini, biar tambah berasa aja vibe liburannya. Aduh, mana di luar sana segar habis hujan lagi ya. Yaudah ya, stay tune aja Teman Pro 2.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi. Teman terbaik kamu.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Ingin berumur panjang atau hidup lebih lama? Sering-seringlah mentraktir teman ataupun keluarga kamu. Mungkin aneh ya, tapi nyatanya kemurahan hati bisa membuat kamu berumur panjang. Kemurahan hati banyak bentuknya dan salah satunya berbagi kebahagiaan melalui pendapatan yang dimiliki berupa kamu nraktir teman makan atau mungkin ngopi dan sebagainya. Bisa ya dengan orang tua, kerabat, teman, atau sahabat mungkin, bahkan orang yang tidak dikenal. Hubungan antara umur panjang dengan hidup dermawan ini ada di sebuah penelitian ya, yang diterbitkan di Proceedings of the National Academy of Science, yang dalam penelitian tersebut disebutkan hubungan antara jumlah dan frekuensi transfer kekayaan dan lamanya hidup seseorang. Menarik, ternyata memang terdapat hubungan antara berbagi dengan umur panjang. Mereka yang sering berbagi atau bersedekah atau ya dalam hal ini mentraktir teman makan atau sekedar ngopi memiliki tingkat kematian yang lebih rendah. Prancis dan Jepang merupakan negara dengan risiko kematian terendah dan menunjukkan rata-rata transfer kekayaan individunya masuk di kategori yang tinggi. Selain itu, negara Cina, Turki, dan negara-negara Amerika Selatan juga berperingkat tinggi dalam hal kemurahan hati karena mereka berbagi lebih dari 60% dari pendapatan seumur hidup rata-rata individu. Dan kemurahan hati ini terkait juga begitu ya dengan rasa saling menghormati, rasa kebersamaan yang bisa menimbulkan kesejahteraan hati dan yang berakhir atau berdampak pada umur panjang seseorang.

I'm a truck. Who am I to judge? 'Cause I still wanna

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu pernah ikut kursus tertentu? Bagaimana dengan kursus tersenyum? Tersenyum aja ada kursusnya ya. Jadi generasi Z di Jepang belakangan ramai-ramai menyerbu kursus tersenyum berbayar. Lonjakan jumlah peserta kursus ini dikarenakan semakin banyak warga ingin membiasakan diri menampilkan wajah tersenyum saat tanpa masker. Seperti diketahui, Jepang sudah mencabut syarat penggunaan masker sejak Maret 2023 lalu. Nah, di salah satu tempat kursus tersenyum, ini bahkan melaporkan mengalami lonjakan permintaan lebih dari 4 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Ya, untuk mengikuti kursus tersenyum selama 1 jam, peserta bahkan ya harus membayar 7.700 yen atau lebih dari 800.000 rupiah. Kursus tersenyum, pelajarannya seperti apa? Jadi pelajaran senyum khas ini dimulai dengan memeriksa senyum kamu saat ini. Terus ya, kamu akan diajari bagaimana bentuk senyuman ya. Seperti misalnya ada yang dinamakan senyum Hollywood. Ciri khas dari senyum Hollywood ini mulai dari menunjukkan mata bulan sabit, pipi bundar, dan membentuk tepi mulut menjadi seperti mutiara berbaris. Wah, ada juga ya senyum Hollywood. Kalau senyum Bollywood, apakah kucik-kucik hotahe gitu?

Tapak Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa Kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah.

Bukan cuma ketebalan bahan pakaian ya yang perlu diperhatikan saat cuaca panas, terik seperti sekarang ini musim kemarau, tapi juga warna baju. Jadi studi menemukan warna baju yang dipilih ternyata bisa mempengaruhi suhu tubuh. Dan beberapa warna diyakini bisa membuat tubuh tetap sejuk meski harus berada di tengah cuaca panas. Singkatnya, kalau melansir dari Lifestyle Asia, beberapa warna yang dianggap memberikan kesan sejuk ya adalah warna seperti putih, terus kuning, abu-abu, dan merah ya. Tidak disarankan untuk memakai warna biru ya, walaupun kerap ya warna biru ini dianggap menyejukkan, tapi studi justru menemukan hasil sebaliknya. Jadi pakaian dengan warna biru ini bersanding dengan warna hijau muda, hijau tua, dan hitam sebagai warna yang tidak dianjurkan dipakai saat cuaca panas karena bisa menyerap panas bahkan lebih banyak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa nih yang hobinya tidur? Kali ini mendapatkan sedikit pembelaan ya, bahwa tidur lebih lama pada akhir pekan dapat membantu melindungi kesehatan mental remaja usia 16 hingga 24 tahun. Ini merupakan hasil penelitian dari University of Oregon dan State University of New York Upstate Medical University. Penelitian terbaru menunjukkan kebiasaan tersebut berkaitan dengan risiko depresi yang lebih rendah. Temuan studi itu menunjukkan individu yang mengganti waktu tidur pada akhir pekan memiliki risiko gejala depresi 41% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mengejar waktu tidur. Temuan tersebut dipublikasikan dalam Journal of Shift Disorders dan menunjukkan kelompok usia 16 hingga 24 tahun yang mengganti waktu tidur di akhir pekan memiliki risiko gejala depresi yang lebih rendah. Dilansir dari Science Daily, penelitian mencatat banyak remaja mengalami kekurangan tidur pada hari sekolah akibat tuntutan akademik, aktivitas sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, serta pekerjaan paruh waktu. Menurut psikolog Melinda Kisesman dari University of Oregon, tidur lebih lama di akhir pekan dapat membantu mengurangi risiko gejala depresi ketika kebutuhan tidur tidak terpenuhi pada hari sekolah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam sejarah Piala Dunia, gol dari titik penalti sering menjadi penentu kemenangan, bahkan di laga paling krusial. Ini dia beberapa nama besar tercatat sebagai eksekutor penalti terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Yang pertama adalah Gabriel Batistuta, yang mencetak 4 gol dari 4 kesempatan dengan akurasi sempurna 100%. Rekor serupa juga ditorehkan legenda Portugal, Eusebio, yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1966. Yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia di tahun 1966. Dari Belanda, Rob Presenbrink juga tampil impresif dengan 4 gol penalti. Semuanya dicetak pada Piala Dunia 1978. Sementara itu, penyerang Inggris Harry Kane mencatatkan 4 gol dari 5 penalti. Meski sempat gagal di momen penting saat melawan Prancis di Piala Dunia tahun 2022. Dan tak ketinggalan mega bintang Argentina Lionel Messi yang mencetak 4 gol dari 6 kesempatan penalti, termasuk gol penting di final Piala Dunia tahun 2022. Eksekusi penalti bukan sekedar teknik, tapi juga soal mental dan

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Produ RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Produ, jumpa lagi di obrolan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kita malam ini akan ngobrol teman Produ seputar kayaknya ini investasi deh ya, buat masa depan para Gen Z dan juga generasi-generasi yang lain. Teman Produ ada kaitannya dengan numerasi. Wah, apakah kita akan ngobrol tentang matematika malam ini? Sepertinya tidak begitu ya. Tidak serumit itu teman Produ. Kita akan ngobrol seputar cakap numerasi menyiapkan masa depan gemilang. Pentingnya numerasi dalam kehidupan sehari-hari teman Produ ya. Kita akan ngobrolkan bersama dengan narasumber ya yang sudah hadir lewat Zoom malam ini. Teman Produ, kita akan mengupas bagaimana kemampuan numerasi ya. Kalau setauku ini kemampuan memahami angka, data, logika begitu ya, dalam mengambil keputusan dan dampaknya pada bagaimana kita menyiapkan masa depan kita begitu ya, menghadapi tantangan di masa depan. Bersama dengan Mbak Dr. W. Linda Yohana MSI. Selamat malam Mbak Linda.
1: Selamat malam Kak, dan juga selamat malam ya buat para pendengar RRI dimanapun berada.
0: Iya, malam ini kita akan ngomong-ngomong tentang angka nih ceritanya.
1: Betul, betul banget. Hitung-hitungan ya kita.
0: Lebih ke buat yang suka perhitungan kayaknya ini cocok begitu ya. Iya, ya teman Produ, aku undang kamu buat bisa join ya di live streaming YouTube, di kanal YouTube RRI Madiun ya, buat kamu yang gak pengen ikutan nanti ngobrol, boleh tanya-tanya juga gitu ya. Kita akan ngobrol seputar cakap numerasi menyiapkan masa depan yang gemilang. Tapi Mbak Linda, numerasi ini gak cuma soal matematika kan ya. Nah sebetulnya yang dimaksud dengan numerasi gitu ya, ini seperti apa sih? Silakan Mbak Linda.
1: Yes. Siap Mbak Kania dan juga para pendengar RRI ya dimanapun berada. Jadi salah satu program pemerintah khususnya di dunia pendidikan itu adalah bagaimana menyiapkan generasi Indonesia yang bisa dan paham berliterasi, kemudian juga memahami numerasi. Nah kalau kita literasi itu kan lebih banyak terkait dengan kemampuan membaca, menulis, ya mengenali dan lain sebagainya. Tapi kalau numerasi itu adalah menggunakan angka dan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kenapa sih kita harus belajar penjumlahan? Kenapa sih kita harus belajar sin kos tangan misalnya seperti itu ya? Itu ada maknanya. Nah kemampuan numerasi di sini tidak hanya memahami ya bagaimana cara berhitung saja, tapi bagaimana cara menggunakan hitungan, formulasi atau rumus dalam kehidupan sehari-hari.
0: Oke, jadi dari sini dulu deh ya. Ini karena fenomena yang ada Mbak Linda ya. Aku nggak tahu ini terjadi pada banyak anak atau tidak begitu ya. Sekarang ini anak SD kayaknya masih ngitung penjumlahan aja pakai tangan gitu ya. Perkalian pembagian kayaknya gak sehafal gitu ya generasi-generasi sebelumnya begitu ya. Ini juga yang dimaksud dengan kecakapan numerasi. Atau sebetulnya semua itu tergantung atau masih dalam proses sih Mbak Linda, kalau Mbak Linda melihatnya. Ini fenomena yang terdekat aja ya, belum nanti kemampuan numerasi yang lain maksudnya seperti itu.
1: Iya, jadi numerasi itu sebenarnya tidak hanya sekedar penjumlahan dan juga operasi angka. Jadi numerasi itu sifatnya sebenarnya berkembang ya. Jadi siapapun harus bisa numerasi, entah itu anak SD, anak usia dini, bahkan sampai orang dewasa pun kemampuan numerasi ini juga pasti masih digunakan ya banyak. Artinya apa? Ketika kita ke mall misalnya ya, kita ada tulisan yang diskon 80%. Nah, by when, that one. Nah, itu berarti kan kita harus ngitung dulu nih. Nah, kecakapan seperti ini yang sebenarnya awalnya adalah dari konsep matematis, tapi kita mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Jadi, numerasi ini intinya tidak hanya untuk siswa, tapi ternyata untuk semua masyarakat ya, semua orang yang masih hidup ya. Nah, itu pasti semua akan sangat bersinggungan dengan numerasi.
0: Atau mungkin lebih ininya lebih apa ya, lebih dasarnya memang dasarnya diberikan sejak anak-anak begitu ya. Betul, tapi ini nanti sekali. Kenapa sih kita harus pelajari, kenapa harus kuasai? Karena ini akan digunakan terus begitu kan ya Mbak Linda ya. Tapi kemudian seberapa besar nih pengaruh kemampuan numerasi terhadap kehidupan sehari-hari, terhadap kecakapan kita sehari-hari?
1: Oke, okay. Jadi seseorang yang cakap ya bernumerasi gitu ya, jadi dia akan lebih cakap kemampuan menganalisis suatu peristiwa. Jadi misalnya nih, kita menghitung pengeluaran rumah tangga, membaca grafik cuaca, menghitung diskon saat berbelanja, memahami data pengeluaran listrik, misalnya seperti itu ya. Bagaimana mengatur waktu, perencanaan keuangan, dan lain sebagainya, itu menjadi konsep yang penting. Artinya apa? Numerasi ini kenapa harus dilakukan begitu ya, sejak mungkin anak usia dini, sejak usia dasar begitu ya. Karena kita akan menyiapkan masa depan yang gemilang ketika generasi Indonesia itu dengan cepat bisa membaca data, kemudian menganalisis, dan datanya akurat. Nah, data-data keakuratan ini dimulai dari kemampuan operasi numerasi yang penting. Sehingga di masa depan, walaupun teknologinya akan semakin berkembang, tapi ketika kita mampu membaca data kuantitatif, kemudian data-data yang sifatnya logis, saya rasa akan jauh memudahkan kehidupan mereka di masa yang akan datang.
0: Jadi apa ya, intinya tidak ada hal yang sia-sia begitu ya. Kenapa kita balik lagi sih sebetulnya, kenapa kita harus belajar itu semua dari dasar, karena itu akan terus signifikan begitu ya, berguna untuk kedepannya. Nah, tapi kenapa Mbak Linda kemampuan membaca data dan informasi ini semakin penting, apalagi di era-era sekarang begitu ya, era digital yang kita tahu banyak perangkat begitu ya, yang akan bisa membantu kita gitu ya, untuk menganalisa, untuk membaca dan juga memahami informasi-informasi itu. Kenapa kecakapan ini apa ya, semakin penting di era yang serba banyak alat bantu sekarang ini?
1: Oke, baik, menarik nih Mania. Jadi alat bantu atau tools ya, termasuk AI, platform, dan juga berbagai macam sistem, itu memang sangat membantu kita dalam bernumerasi, membaca data, dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang harus dipahami, bahwa untuk operasiannya itu akal manusia itu menjadi hal yang utama. Jadi bagaimana kita bisa memberikan perintah kepada tools atau mesin ketika kita menganalisis sesuatu, itu juga merupakan salah satu kecakapan numerasi. Jadi misalnya ada kita posting sesuatu, nah kemudian ternyata dari 10 like begitu ya, ada 10 like, kemudian mungkin ada 3 komentar, ada 5 komentar lagi ditambahan. Kita bisa lihat dengan kecakapan numerasi ini, bisa kita hitung nih, oh ternyata ada 10 komen yang 3 sentimen negatif, yang 7 sentimen positif. Oh berarti ini, berarti postinganku ini masih dalam batas aman, karena 70%-nya masih dalam konten postingan yang positif. Contohnya seperti itu. Jadi terkadang sesuatu yang kita anggap remeh gitu ya, tidak bisa dibahasa matematis kan. Nah, kita bisa mengarahkan ke pola-pola matematis sehingga datanya itu bisa kita lihat secara valid. Artinya itu, jadi tidak hanya pada kutip kalau orang Jawa gitu ya, jari ini
0: bukan jari ini ya, tapi ada datanya begitu ya.
1: Itu ada datanya. Buktinya. Dan semua komentar, semua sesuatu yang sifatnya tulisan, verbal, itu bisa kok dibuat menjadi sebuah data operasi yang arahnya ke menjadi sumber kefaktan dalam mengambil keputusan.
0: Mbak Linda, contoh dong penggunaan kemampuan numerasi dalam kehidupan sehari-hari, dari yang paling sederhana sampai tadi menganalisa like, komen, dan ya itu tadi semuanya ya. Gimana? Boleh. Contoh penggunaan ya, mulai dari yang sesimpel atau sesederhana mungkin ya dalam kehidupan sehari-hari kita, sampai yang ke itu menurut aku udah lebih kompleks ya, maksudnya sudah berhubungan dengan digitalisasi dan lain sebagainya.
1: Oke. Misalnya nih, kita mau berangkat ke kantor. Saya punya sepeda motor, mobil, dan juga sepeda kayu gitu ya, sepeda gitu. Nah, kita hitung dulu jarak ke kantor berapa, kemudian kecepatan berapa. Nah, berarti kalau kita buru-buru ke kantor, misalnya begitu ya, maka mode transportasi apa yang tepat itu juga bisa dihitung dengan kemampuan numerasi. Jadi misalnya nanti jaraknya 2 kilo, tapi ada 4 titik macet, maka ini aku lebih oke pakai naik motor aja. Kalau santai ya, ke kantor masih ada range 1-2 jam, begitu ya, sambil olahraga bisa pakai sepeda. Aku berempat nih, itu lebih efektif pakai mobil. Nah, dari contoh simpel itu aja, kita menggunakan konsep numerasi dalam pengambilan keputusan ketika kita mau berangkat kantor. Nah, okay, contoh simpelnya seperti itu sih, Kak. Okay. Jadi semakin banyak kita bisa menganalisis, mengambil keputusan berdasarkan data valid dan terukur, nah saya rasa logika akan semakin berjalan dan kita bisa mengurangi nih konteks-konteks yang istilah ke arah hoax, arah sentimen pribadi, begitu ya, itu lebih dapat dikurangi lagi nih. Sajian data berbasis numerasi.
0: Oke, jadi sebetulnya itu tadi ya, kehidupan kita tuh selalu berkaitan dengan hitung-menghitung ya.
1: Hitungan ya.
0: Hitung-menghitung, walaupun kadang ya itu tadi ya, tidak disadari. Iya juga sih Mbak ya. Misalnya aja nanti kalau pas tanggal tua, ini mahasiswa harus gimana cara memanfaatkan 10 ribu yang ada di kantong gitu ya. Apakah sambil nebeng makan di tempat, itu juga numerasi gak sih?
1: Iya, jadi posisi dompet kita itu di lampu kuning, merah, atau hijau. Nah, itu juga salah satu kemampuan numerasi juga ya.
0: Oke, termasuk misalnya kalau pas nggak ada pakai data gitu ya, mau minta wifi itu juga numerasi kali ya Mbak. Kita nongkrong di kafe, ngerjain tugas kan bisa ini ya, bisa nembeng wifi gitu ya. Ada.
1: Iya. Kan kita kehitungan matematis efisiensi yang mana nih? Apa kita mau pakai paketan yang sehari atau enggak? Agak maju dikit tapi nyari wifi umum. Nah itu sebenarnya juga tidak lepas dari meras. Jadi semua kehidupan manusia itu memang harus ini ya, dilingkupi dengan kemampuan meras. Nah, oleh karena itu, ketika generasi kita itu cakap bernumerasi, maka saya yakin dalam menata masa depan itu jauh akan lebih terukur, jauh akan lebih tersistematis begitu ya, sehingga mereka tidak akan gampang terpengaruh oleh tanda kutip mungkin ya hal-hal yang sifatnya adalah penipuan atau yang lain sebagainya. Misalnya, ayo Mbak bayarin ketuan gitu ya, tapi ternyata setelah dikalkulasi harganya sama aja atau bahkan ya lebih mahal. Nah, berarti itu menjadi pilihan yang mungkin tidak relevan ya dengan kehidupan. Nah, itu bisa digunakan sebagai pengambil keputusan.
0: Oke. Mbak, sekarang kita ngomongin tentang apa ya, mempelajari ya untuk atau mendapatkan kecakapan numerasi untuk generasi muda. Tantangan apa sih Mbak sebetulnya yang dihadapi anak-anak begitu ya, atau generasi muda kita dalam memahami numerasi? Karena seperti yang aku bilang tadi begitu ya, ada ya buktinya ada begitu ya, di umur sekian atau di tingkatan sekian, bahkan untuk matematika dasar yang itu kita akan butuhkan selamanya begitu ya, itu kayaknya belum terlalu mampu gitu ya. Sebetulnya tantangannya apa di sini ya? Terlalu banyak distraksi begitu ya, atau tergiur dengan kemudahan teknologi, atau ada faktor lain?
1: Oke. Paradigma belajar itu memang ini ya, berkembang ya. Anak zaman kita dulu nih Mbak sama anak zaman sekarang itu saya yakin berbeda. Nah, kalau anak sekarang ya, kemampuan numerasi ini tantangannya itu adalah satu ya. Ketika anak-anak Gen Z itu lebih kritis, mereka tuh bertanya kepada kita, gurunya misalnya, untuk apa sih kita belajar luas jajar jenjang misalnya? Untuk apa sih kita harus menghafal sinus kosinus tangen? Nah, misalnya seperti itu. Nah, ketika mereka tidak tahu sebenarnya untuk apa mereka harus belajar itu, nah, maka motivasinya juga akan berkurang. Nah, tapi ketika mereka nanti tahu, begitu ya, kenapa harus belajar ini, di kemudian hari digunakan untuk apa, nah, itu saya rasa jauh lebih mengena ya konsep numerasi ini ketika dibelajarkan. Nah, berarti di sini tantangannya guru adalah bagaimana mengkaitkan pola numerasi yang sifatnya rumus, abstrak misalnya, atau kode-kode gitu ya, ke dalam contoh-contoh yang kontekstual dan berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, benar ya tadi dari AI, itu terkadang bisa menyebabkan kita tidak cepat numerasi karena semua diselesaikan oleh AI. Nah, zaman kita dulu, ketika kita misalnya mencari luas segitiga begitu ya, kita butuh rumus.
0: Kita itu manual.
1: Segitiga, betul. Tapi ketika sekarang ya ada PR rumus segitiga misalnya, kita masukkan ke AI saja, itu mesti akan langsung jawabannya betul. Tapi siswa akan susah memahami kira-kira dapatnya angkanya tadi dari mana. Hanya instan, nah itu ya. Jadi tantangannya itu yang pertama adalah mengkaitkan konsep matematis ke dalam hal-hal yang kontekstual atau sehari-hari. Yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan sesuatu yang abstrak dari matematis itu menjadi sesuatu yang konkret ya, yang bisa diterima dengan mudah oleh generasi kita. Kemudian yang ketiga adalah kita coba membelajarkan proses analisis dalam menentukan hasil dari hitungan numerasi. Jadi tidak hanya pakai tools, tapi ada prosesnya dan juga tahu jalannya begitu ya. Kenapa kok bisa begini? Kenapa kok bisa begitu? Jadi tantangannya kurang lebih seperti itu.
0: Mm-hmm. Dan jujur ya, kalau ngomongin tentang pelajaran matematika yang berhubungan dengan angka apapun itu, fisika yang udah hitung-hitungan, kimia yang udah hitung-hitungan, ya, Mbak Linda ya. Ya, itu kayaknya jauh dari kata menyenangkan. Walaupun sebetulnya kalau kita udah paksakan diri kita nih, udah bisa, ini ya seneng juga. Misalnya kita berhasil memecahkan gitu ya, kita seneng juga, kita bangga juga. Tapi kenapa ya, itu masih menjadi, ya itu tadi bisa dibilang momo, ataukah memang mereka tercipta untuk setidak menyenangkan itu, Mbak Linda? Atau memang okay, ini jadi tantangan ya, bagaimana cara membuat proses belajar gitu ya, numerasi, hal-hal yang berhubungan dengan hitungan dan juga angka ini bisa menjadi asik gitu.
1: Oke, okay. Saya perlu riset ya, terkait dengan ini ya, kenapa sih matematika, fisika, kimia, sesuatu yang berbau hitungan itu selalu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi sebagian besar anak Indonesia. Nah, ternyata faktanya adalah satu, anak-anak itu terjebak dalam konsep yang abstrak, yang artinya adalah mengapa itu harus dilihat, harus diselesaikan masalah matematis itu belum tahu maknanya, kenapa begitu. Dan yang kedua adalah matematika itu adalah angka-angka banyak ya, rumus, formulasi, dan itu sifatnya adalah tadi abstrak. Bagi apa yang dipikirkan anak, terkadang tidak secepat anak yang lain dalam memahami sesuatu. Nah, dari situ, ketika posisinya misalnya satu kelas, ada yang pintar banget, langsung nyambung gitu ya, sedangkan teman-temannya itu banyak yang tertinggal, maka yang tertinggal ini menganggap matematika itu sulit. Nah, ya hal sebenarnya yang kita butuhkan adalah lebih banyak drill ya, lebih banyak waktu untuk belajar matematika begitu ya, agar bisa mengikuti step by step. Nah, jadi kepanikan ketika temannya bisa, kita belum bisa, itu menjadikan sentimen negatif, menjadikan matematika itu dianggap pelajaran yang sulit. Itu yang pertama.

0: Nah, sebenarnya perkalian ini tidak harus 7 kali 7 kali 7, tapi bisa 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 7, kan begitu, boleh juga. Nah, cara-cara seperti itu terkadang antara satu anak dengan anak yang lain itu ditangkap secara berbeda. Nah, ketika guru menemukan cara yang cocok dan sesuai dengan karakter anak, nah mereka akan enjoy dalam belajar dan menganggap matematika itu bukan lagi momok, tapi adalah sesuatu hal problem yang harus diselesaikan dengan cara yang mereka sukai. Begitu sih.
1: Wah, menarik teman Pro 2 ya. Ini sebetulnya udah beberapa yang join di YouTube live chat kita, Mbak Linda dan juga teman Pro 2. Nanti ya setelah ini kita break dulu sebentar ya, sebelum nanti kita juga lanjut. Tadi kita masih ngebahas tentang teknis gitu ya, dan juga masalah-masalah yang dihadapi dalam apa belajar tentang numerasi, bagaimana numerasi ini bisa berdampak ke masa depan. Nanti kita akan bahas setelah ini dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang udah masuk di live chat YouTube channel RRI Madiun. Teman Pro 2, stay tune ya, kita masih bakal lanjut obrolan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita di obrolan jaga malam, jangan galau malam-malam. Bersama dengan Mbak Linda, teman Pro 2, kita ngobrolin tentang cakap numerasi, siapkan masa depan gemilang ya. Kita sudah ngobrol banyak tadi ya, terkait dengan kemampuan numerasi, tantangannya seperti apa. Nah sekarang kita akan ngebahas tentang apa hubungannya kecakapan numerasi dengan masa depan. Mbak, kenapa kemampuan numerasi ini penting untuk masa depan? Dan masa depan yang seperti apa ini?
1: Oke, baik. Anak-anak yang sedang di usia belajar saat ini, saya yakin di masa depan mereka akan menjadi leader. Jadi baik itu memimpin keluarganya, memimpin orang-orang sekitarnya, memimpin instansinya, bahkan bisa jadi memimpin sebuah negara. Nah, kecakapan numerasi ini hubungannya adalah bagaimana kita bisa membaca ya, membaca kehidupan dengan berdasarkan fakta-fakta ataupun berdasarkan temuan-temuan. Dan ketika mereka mampu menganalisis, mampu memutuskan sesuatu, mampu memberikan kesimpulan yang berdasarkan oleh data, nah saya rasa mereka akan lebih bijak dan lebih sistematis begitu ya dalam mengambil sebuah keputusan. Nah oleh karena itu di kemudian hari, di masa depan mereka, ketika mereka sudah menjadi benar-benar orang dewasa begitu ya, maka mereka akan lebih bisa dan juga mampu untuk menyelesaikan ya apa ya permasalahan sehari-hari itu dengan konsep basicnya itu adalah dari kemampuan berhitung atau numerasi tadi. Yang kedua, yang ketiga, saya rasa dunia kerja ini sangat membutuhkan sekali ya orang-orang yang cakap bernumerasi gitu. Jadi mereka bisa membaca data, kemudian mereka bisa menganalisis, mereka bisa menuangkan ya dari sesuatu yang abstrak itu menjadi sebuah data yang dapat dinikmati dan bisa dilihat oleh orang itu. Nah, oleh karena itu numerasi ini penting banget ketika secara dasar sudah kita pelajari dengan maksimal, maka di kemudian hari ketika kita sudah menjadi orang dewasa, usia produktif, saya rasa itu akan jauh lebih membantu hampir 70% ya problematika hidup, problematika karir itu akan lebih diselesaikan dengan kita bisa cakap berliterasi dan juga
0: Jadi kemampuan apa ya? Jadi segala sesuatu itu nggak cuma dari perasaan aja ya? Dan betul, kira-kira gitu ya, harus ada analisa, ada datanya teman Pro 2, ada logikanya lah begitu ya. Karena kalau semuanya pakai perasaan, pakai kira-kira, nggak ada baper hidup ini.
1: Nah, betul banget.
0: Itu ya nggak kira-kira.
1: Tapi literasi numerasi tanpa kebaperan itu rasanya hambar ya.
0: Oh gitu, ternyata ya. Gimana betul ceritanya? Hubungannya gimana Mbak Linda?
1: Nah, jadi kalau kita hanya berbicara data, kita hanya berbicara tentang membaca angka-angka, nah, kita terkadang terjebak dalam sebuah kesimpulan yang sifatnya itu kaku, dan kesimpulan itu yang mungkin hanya bersifat teoritis aja.
0: Oke.
1: Kita coba gini nih, contohnya tadi ya. Misalnya saya contohkan tadi, saya punya 3 kendaraan, ada sepeda, ada motor, ya, ada mobil. Kita tadi sudah menghitung nih secara numerasi gitu ya, mana yang lebih efektif jika dinaiki oleh 2 orang misalnya. Nah, akhirnya kita memilih motor sebagai moda transportasi ya, secara numerasi. Tapi ternyata ya, kalau kita padukan ya tadi dengan perasaan dan lain sebagainya, kita bisa jadi loh pindah milih mobil karena dengan alasan mungkin kenyamanan, bisa ngobrol, bisa bangun chemistry, bisa lebih tenang ketika naik mobil, itu bisa. Nah, artinya kalau kita hanya melihat numerasi itu sebagai angka dan data, nanti hasilnya adalah kesimpulan yang sangat kaku dan tidak fleksibel. Nah, tapi ketika literasi numerasi ini ditambahkan muatan perasaan, empati, dan lain sebagainya, nah, kita tidak hanya mendapatkan data, tapi kita juga tahu how ya, bagaimana atau why. Kenapa ini menjadi pilihan? Jadi kita tetap harus nih lihat-lihat kemungkinan-kemungkinan, tidak hanya angkanya saja. Contohnya gitu Kak.
0: Perpaduan angka dan rasa akan menjawab pertanyaan mengapa.
1: Iya, keren banget ya.
0: Aduh, ini bisa jadi quote of the day ya. Kemarin ada, sekarang ada. Kayaknya di tiap episode gitu aja kali ya Mbak Linda ya.
1: Ya, nanti kita bisa jadi buku gitu ya.
0: Bisa. Tapi Mbak, tadi ngomongin tentang masa depan, tentang pekerjaan. Sebetulnya profesi apa saja sih yang paling atau sangat membutuhkan kemampuan numerasi yang lebih? Nah, ini perlu ditekankan lagi nih Mbak Linda.
1: Oke. Di siaran saya yang sebelumnya mungkin ya, saya menyebutkan ada beberapa pekerjaan yang menjadi bestseller di masa depan, begitu ya. Nah, salah satunya adalah data analyze. Nah, jadi para pembaca data analisis itu sangat diperlukan kemampuan operasinya. Nah, contohnya kalau kita berbicara dunia digitalisasi, begitu ya, kan sekarang modelnya pakai algoritma, pakai statistik dan lain sebagainya. Itu kalau tidak dioperasikan oleh para data scientist itu yang kemampuan literasinya oke banget, terasa datanya nggak akan valid nih kak. Walaupun akan dibantu oleh AI, dibantu oleh platform, nah itu saya rasa kurang optimal. Tapi kalau dipegang oleh seseorang data analis yang kemampuan numerasinya tinggi, maka kita akan bisa mengeksplorasi data-data yang tidak terpikirkan sebelumnya. Misalnya yang paling gampang kemarin ya, kalau kita misalnya pertama kali kita beli di online shop, kita nyari jilbab. Okay. Nah, maka nanti di akun kita akan banyak sekali ya postingan-postingan tentang jilbab begitu ya. Nah, di sini ada tugasnya si data analyst untuk melihat sebenarnya kemana arah misalnya ya fashion kita seperti apa, kemudian kebiasaan kita menggunakan gadget dan belanja itu kapan. Nah, itu akan dianalisis. Nah, ketika seseorang manusia sudah menemukan formulasinya, kemudian diwujudkan dalam tools atau AI, nah itu akan jauh lebih berkembang. Tapi kata kunci utamanya adalah manusia itu sebagai data analis itu sendiri.
0: Oke. Manusia sebagai data analis itu sendiri. Walaupun semuanya ada alat bantu, tapi tetap ya otaknya ini otaknya otak manusia, begitu ya Mbak Linda ya.
1: Inovasi asalnya dari manusia ya.
0: Dari Dana Oke, Mbak Linda nanya nih di YouTube channelnya RR Madiun. Wah, jujur hitung-hitungan itu kadang aku ragu kak, nanti benar atau salah ya. Bagaimana cara meyakinkan diri agar apa yang udah kita hitung itu benar atau enggak ragu? Tergantung sih, kalau Dana cowok biasanya tetap salah sih. Ini yang kayak canda.
1: Berat ya.
0: Canda. Habisnya dia aja ragu gitu loh. Bagaimana bisa meyakinkan orang kok ke situ ya? Gimana Mbak? Kadang ada ya. Itu masalah apa? Sebetulnya adalah hal yang wajar begitu ya. Tahu hubungannya dengan psikologi enggak juga ya? Kalau hitung-hitungan enggak ya?
1: Oke. Benar ya, jadi ada kalanya kalau kita itu ketika menghitung tuh ragu, benar nggak ya kayak gini. Nah, oleh karena itu penting banget ada yang namanya validator atau orang yang validasi ya. Jadi ketika kita tidak tahu, kita ragu, jangan bosan-bosannya untuk mencari ahlinya untuk bertanya. Kalau dulu ahli mungkin akan kita cari ya, siapa ya yang bisa ini ya, siapa yang ahli ini. Tapi kan hari-hari ini kita sudah gampang ya dibantu oleh ChatGPT, oleh Gemini dan lain sebagainya, itu bisa menjadi bandingan begitu ya. Jadi menjadi asisten kita dalam data kita itu kira-kira analisis kita sudah oke atau belum. Tapi kalau mau mungkin lebih mantap lagi, tetap harus ada validasi dari expert.
0: Sekali lagi, tools itu cuma asisten. Validasinya tetap pakai manusia, ahlinya. Betul. Gitu ya. Tapi tergantung deh Dana, kamu ngitung apa dulu gitu ya. Kalau ngitung tentang pengeluaran kayaknya emak-emak udah yang paling benar gitu ya.
1: Betul.
0: Ini nggak tentang gender ya.
1: Nggak perlu juga ngitung pendapatan orang lain ya.
0: Nggak perlu. Aduh ya. Ada Agus E5Z Kak Linda. Selain harus belajar menghafal dan menghitung, ada tips lain nggak agar kita selalu teliti dan enggak asal dalam ilmu perhitungan?
1: Wow, menarik nih. Gimana agar kita teliti? Biasanya ketelitian, kecepatan dalam bernumerasi itu selain modalnya adalah kita paham benar konsepnya, yang kedua adalah jam terbangnya. Jadi ada salah satu metode ya matematika ya, berinisial K, T, gitu ya. Nah itu salah satu metodenya adalah di drill. Jadi
0: Okay.
1: Misalnya konsep penjumlahan itu diberikan dalam 100 soal, dalam 50 soal, yang tujuannya adalah mereka terbiasa dan menaikkan jam terbang mereka ketika menyelesaikan soal serupa. Nah, kemudian seperti itu. Jadi kalau kita mau teliti, mau expert, mau cepat, ya memang harus banyak-banyak dilatih ya.
0: Oke. Semuanya harus
1: serba latihan. Ada loh tetangga saya itu, ya sudah nenek-nenek yang mbah-mbah gitu. Kebetulan dulu waktu mudanya tidak sekolah, dia nggak bisa baca. Tapi ternyata karena profesinya adalah penjual, begitu ya,
0: ngitungnya cepat,
1: nasi pecel gitu. Ah, itu bisa menghitung loh tetepan ya. Misalnya kalau tempe satu, pecel satu, sama es teh itu berapa tuh bisa. Padahal sebenarnya dulu dia nggak sekolah, bahkan nggak bisa baca.
0: Keren ya.
1: Gimana nah, jadi numerasi itu? Di sini sebenarnya tidak harus ditempuh begitu ya, secara dasar kemudian menengah expert itu enggak, tapi bisa juga dari pengalaman sehari-hari, dari jam terbang dan kebiasaan kita dalam memulai belajar berhitung.
0: Itu adalah faktor-faktor bagaimana kita bisa menguasai numerasi begitu ya. Tapi kemudian jadi ada pertanyaan, apakah kemampuan atau kecakapan numerasi ini bisa menurun, Mbak? Kalau bisa, faktornya apa saja?
1: Kalau menurut saya, kalau untuk kecerdasan ya, ya itu ada sih sebagian yang merupakan ini ya, bawaan atau keturunan begitu ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau kemampuan numerasi, saya rasa ini prosentasenya itu jauh lebih banyak ketika diasah daripada pembawaan matematis dari orang tuanya. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan atau habit ya, itu bisa merubah waktu yang jadi bawaan atau gen seperti itu. Tapi kalau untuk numerasi, saya rasa latihan ya dan pemahaman konsep itu jadi utama.
0: Oke. Okay. Jadi tadi bisa menurun atau tidak, semuanya bisa melemah kalau kita tidak lagi melatih atau cukup segitu aja. Kita nggak latihan terus, semuanya ya bakal segitu aja begitu kan ya?
1: Iya, kebalikannya walaupun kita sebenarnya lemah, tapi ketika kita diasah terus ya, terbiasa, nah jam terbangnya tinggi, nah maka mungkin dia akan kemampuannya jauh lebih meningkat daripada yang mungkin tidak belajar.
0: Oke, okay. Itu ya. Jadi siapa tadi bertanya? Agus ya. Jadi kuncinya adalah ya terus latihan begitu ya, terus diasah. Ya, dengan apapun itu begitu ya. Kalau ini ada mungkin ada sangkut pautnya dengan pertanyaan dari Aminarsis Kalinda, menurunnya tingkat kemampuan dalam menghitung apakah juga ada pengaruh dari perkembangan gadget dan media sosial? Dengan adanya tool kita jadi enggak apa ya, menggantungkan kan. Ya akhirnya ya udah enggak terasah gitu. Tapi ada pengaruhnya enggak sih dengan perkembangan gadget dan media sosial?
1: Ya, sangat berpengaruh ya. Jadi ketika kita belajar metode yang lama begitu ya, ketika kita tidak bisa, kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal menganalisis begitu ya. Tapi karena kemudahan teknologi, soal tadi mungkin ketika kita masukkan ke platform ChatGPT atau Gemini atau apapun tadi, itu akan terselesaikan dengan mudah, dengan berguna. Yang kedua adalah saya mikirnya ya, pendengar ketika melihat handphonenya, entah itu melihat dracin ya, nama Cina itu, atau short video atau apapun, itu pasti akan memakan waktu berjam-jam. Itu justru melemahkan fungsi otak kita nih, Kak Nia. Jadi kita terbiasa apa ya, nyaman begitu ya, akhirnya nanti tidak terasa waktu-waktu itu. Nah, ketika itu sudah ketagihan ya, kemudian kita dihadapkan pada soal-soal numerasi, itu sudah malas tuh. Ya, karena kebiasaannya kita sudah melihat handphone ya, padahal itu mungkin receh begitu ya, karena melihat tadi ya video drama Cina dan lain sebagainya. Jadi berlama-lama menggunakan HP, saya yakin itu benar kok bisa menurunkan fungsi otak, terutama kemampuan literasi dan numerasi.
0: Jadi kalau dia dibilang berpengaruh menurunkan, iya gitu ya. Itu termasuk distraksi-distraksi ya, gitu gak sih? Karena yakin deh kalau nonton Racin begitu, yang ditonton bukan bagaimana cara seseorang itu menjadi CEO, tapi CEO-nya itu cakep atau enggak.
1: Dan ini ya,
0: dan menyamar sebagai apa?
1: Menemukan apa yang dia cari begitu ya.
0: Dan menyamar sebagai apa?
1: Betul. Yang pasti bukan menyamar sebagai penyiar maupun
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya. Bisa, bisa, bisa. Bikin itu aja lah, bikin itu.
1: Yap, yap, yap.
0: Dari Aura Aira, Mbak Linda, usia berapa nih kak waktu yang tepat untuk push ilmu mempelajari tentang hal-hal yang kaitan dengan perhitungan?
1: Iya, jadi tingkatan kognitif atau otak dari manusia itu sangat ini ya, beragam dan juga ada tahapannya. Jadi ketika anak itu mulai bisa mengenali objek, kemudian mulai bisa menyebutkan dari angka-angka numerasi maupun mengoperasikan perhitungan numerasi, itu ada waktunya. Artinya sebaiknya para orang tua kita juga harus memperhatikan hal tersebut. Artinya jangan sampai karena obsesi orang tua maka harapannya ini masuk TK harus bisa berhitung ya. Ya.
0: Ada tesnya pula. Harus
1: bisa pinter nih.
0: Dites loh. Bisa berhitung.
1: Betul. Nah, tapi kita harus tahu juga bahwa perkembangan matematis anak itu berbeda-beda. Yang kita bisa lakukan adalah memantau perkembangan dan terus untuk mencobakan hal-hal baru kepada anak. Nah, ketika kita tahu responnya, berarti itulah waktu yang tepat mereka bisa mengembangkan potensi matematis dari dirinya. Kalau kita beri stimulus nih, misalnya masih kecil sudah bisa menghitung ya 1 sampai 10, oke, bisa tambah 1 sampai operasi itu 1 sampai 10, berarti kita oke. Tapi ketika anak tidak mampu, tidak usah dipaksa, tapi sedikit demi sedikit kita berikan masukan ya, kita berikan input sampai dia itu biar bisa sesuai dengan tahap perkembangan.
0: Jadi tetap
1: karena
0: diajarkan.
1: Kalau enggak itu bisa stres banget.
0: Iya, tetap intinya gini lah, tetap diajarkan, tapi enggak dengan cara apa ya, dengan cara yang lain mungkin ya. Kita perlu cara yang lain untuk membuat mereka bisa bisa yakin dan juga bisa paham begitu ya, Mbak Linda ya.
1: Betul sekali. Okay. Jadi banyak cara ya, tergantung dari karakter, bagaimana kemampuan anak itu dari lahir dan lain sebagainya ya. Semua anak tidak sama perkembangannya, tapi saya yakin kita bisa mengoptimalkan perkembangan anak sesuai realitanya.
0: Oke, Mbak Linda, ini sudah di penghujung, kita tadi sudah ngobrol beberapa tentang yang tentang teknisnya dan tentang apa ya manfaat begitu ya numerasi ini untuk karir, untuk masa depan. Kesimpulan deh, mengapa cakap numerasi ini bisa menjadi kunci menuju masa depan yang gemilang, Mbak?
1: Oke, Mbak Kaniana dan juga teman Pro 2 di mana pun berada ya. Jadi kemampuan literasi dan numerasi itu menjadi komponen vital dalam menghadapi tantangan di masa depan. Literasi akan membuka wawasan dan numerasi akan menguatkan logika. Keduanya adalah kunci menuju masa depan yang gemilang ya. Saya yakin adanya literasi itu akan menumbuhkan pemahaman dan numerasi akan melatih ketelitian. Keduanya hal ini akan menjadi bekal untuk menjadikan Indonesia itu mempunyai generasi-generasi yang unggul, dapat bersaing dan berprestasi dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Mbak Linda, terima kasih untuk insight-nya malam ini. Kita belajar hal yang baru lagi nih teman Pro 2 ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat siapa yang mendengarkan, bisa menyampaikan juga buat orang-orang di sekelilingnya teman Pro 2. Dan kayaknya memang dibutuhkan usaha ya. Usaha untuk semua pihak, tidak ada kata terlambat untuk belajar, itu ya, itu intinya. Mbak Linda, terima kasih, sampai jumpa di obrolan berikutnya Mbak Linda. Oke, teman Pro 2, terima kasih ya buat kebersamaannya di obrolan Jaga Malam. Kita sudah ngobrol tentang bagaimana cakap numerasi bisa menyiapkan gitu ya masa depan yang gemilang bersama dengan Dr. Wilinda Yuhana MSI di edisi kali ini. Terima kasih buat kebersamaannya. Yang tadi ketinggalan bisa cek lagi di YouTube channel RRI Madiun.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Masih lanjut kebersamaan kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Very long weekend teman Pro 2, 4 hari, waduh puas banget gak sih itu ya. 4 hari ini kamu bisa manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang belum sempat atau bahkan tidak sempat kamu lakukan di hari-hari biasanya teman Pro 2. Libur seminggu 2 hari atau bahkan malah 1 hari terasa belum bisa maksimal ya untuk mengembalikan energi. Belum lagi untuk melakukan hal-hal yang memang kamu sukai seperti hobi, menggeluti passion kamu. Nah, teman Pro 2 ya, di satu sisi gitu ya, melakukan hobi menjadi sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang super sibuk atau sok sibuk. Sok sibuk ya. Tapi di satu sisi teman Pro 2, ada yang bahkan gitu ya, jadi bete atau jadi apa malas banget gitu ya. Menjadi tekanan psikis begitu ya dalam menjalani hobi. Lah kok bisa? Bukankah itu adalah hal yang kayak bertolak belakang begitu ya? Karena bisa dibilang hobi ini adalah cara kita melampiaskan begitu ya, mungkin emosi negatif kita, pengalihan perhatian kita dari stres sehari-hari gitu ya. Tapi kok bisa hobi ini malah menyebabkan tekanan psikis tertentu alias burnout? Nah, kita akan bahas ini teman Pro 2 ya. Pernah kamu burnout gara-gara hobi? Coba deh, apa sih hobi kamu?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Wuryanto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 burnout karena pekerjaan sudah umum terjadi ya. Karena beban kerja sangat tinggi sampai tidak menyediakan waktu rehat yang cukup. Hidup seseorang sampai seakan-akan hanya untuk urusan pekerjaan. Tapi ada nih burnout ya, yang melanda ketika kamu menggeluti hobi. Nah kok bisa gitu ya? Hobi atau kegiatan yang digemari kan seharusnya menjadi aktivitas yang sangat menyenangkan ya. Tapi saat ini teman Pro 2 ya, kamu stres begitu ya, biasanya pelampiasannya kan ke hobi gitu ya, sehingga membuat kamu merasa lebih baik. Namun ternyata hobi pun juga bisa menimbulkan kelelahan mental yang cukup berat kalau dilakukan tanpa kehati-hatian. Bahkan parahnya teman Pro 2, apabila hobi saja bikin burnout ya, kamu menjadi tidak tahu nih harus ngapain lagi. Pelampiasannya juga bikin burnout nih. Jadi semua hal di dunia ini terasa sangat membosankan. Burnout kerjaan, burnout kuliah gitu ya. Melakukan hobi-hobinya juga bikin burnout gitu ya. Nah teman Pro 2, ada yang perlu di perhatikan begitu ya, sebab dan

Apa-apa saja yang perlu diperhatikan teman Produa ya. Jadi hobi ini bisa berubah jadi beban karena tidak dipilih sesuai dengan kata hati ya. Jadi hobi ini kan seharusnya sifatnya pribadi banget ya, personal banget. Bukan sekedar ikut-ikutan teman tuh misalnya ya. Teman kamu pada hobi badminton, kamu juga seolah-olah jadi hobi badminton padahal sebetulnya kamu gak hobi olahraga. Teman kamu hobi padel gitu ya. Padel, emang di Madiun ada ya? Ada gak sih? Enggak ya? Hobi apalah teman Produa ya. Jadi hobi yang tidak lahir dari hati itu bakal mudah membuat kamu mengalami kejenuhan nih ya. Seperti yang aku bilang tadi ya, sebetulnya kamu tidak terlalu hobi olahraga. Jangankan olahraga apapun gitu ya, tiba-tiba kamu jadi ya hobi atau rajin badminton aja teman Produa ya. Ya sebenarnya ya okay gitu ya. Olahraga juga bisa menjadi pelampiasan dalam tanda kutip emosi yang positif. Tetapi balik lagi, jangan sampai kemudian kamu seolah-olah menjadikan itu hobi karena ikutan teman-teman. Biar samalah circle-nya begitu ya. Biar terlihat keren juga gitu ya. Lalu kamu menceburkan diri ke kegiatan tersebut. Untuk beberapa waktu mungkin is okay lah ya, bisa merasakan enjoy-nya. Senang nih, banyak teman-teman, circle-nya nambah begitu ya. Bahkan semangat latihan menggebu-gebu nih. Supaya cepat jago kayak teman-teman kamu gitu ya. Kamu terus latihan reguler. Tapi sebenarnya hobi kamu itu hal-hal yang lain, mungkin lebih ke hal-hal yang berkaitan dengan komputer atau game gitu ya. Gak heran kalau gitu ya, hobi badminton atau yang lain itu tidak bertahan lama. Betapapun kamu mencoba buat konsisten, tetap sulit bertahan karena itu tadi, itu tidak berasal dari hati nurani. Coba deh teman Produa, kamu dari sini aja, dari satu hal ini ingat-ingat lagi, iya gak sih? Ada gitu ya, sesuatu yang kamu bilang hobi, tadinya seneng banget, tapi tiba-tiba menurun begitu ya, ketertarikannya menurun, atau bahkan bikin kamu setiap kali diajakin gitu ya sama teman-teman kamu untuk melakukan hobi itu kayak tertekan, bingung, cari alasan untuk menghindar dan lain sebagainya. Bisa jadi itu bukan hobi kamu yang asli.

0: Enak ya?
1: Ya enak lah.
0: Ini enak. Juga segar. Wow.
1: Sini sampahnya.
0: Ya, bentar. Siap banget bawa kantong buat tempat sampah. Cocok jadi duta sampah nih kamu.
2: Jadi, kantong ini ada dua fungsi. Pertama, sebagai kantong sampah kalau di sekitar kita memang gak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti di jalan udah nemu tempat sampah nih, baru deh kita buang.
0: Oke.
2: Tahu gak, dengan tidak membuang sampah sembarangan, artinya kamu sebagai anak muda juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan kita. Gitu.
0: Oke deh, kakak duta sampah. Terus fungsi yang kedua apaan?
2: Iya, buat ngitung. Udah berapa makanan tuh yang kamu makan? Hah? Jadi tinggal nagih kamu harus bayar berapa.
0: Loh, ini gak jadi ditraktir?
2: Enggak lah.
0: Aduh, habis banyak lagi. Aduh, gimana sih?
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Tapi yang dipilih bukan sesuai kata hati, begitu ya. Burnout karena hobi bisa terjadi karena biaya hobi yang melebihi kemampuan, ya. Ini juga bikin pusing tuh. Jadi kalau kamu tertarik dengan hobi yang secara umum berbiaya tinggi, pikir-pikir dulu ya. Jangan langsung menurutinya ya. Penting nih buat kamu berani melihat dan mengakui kemampuan finansial yang sesungguhnya. Sebab sekalipun aktivitasnya menyenangkan dan kayaknya bisa jadi duit deh hobinya ya, tetap beban biaya yang gak sesuai kantong ini akan menjadi sumber stres. Rasa gembira yang diperoleh justru bakal menurun drastis, tidak sebanding lagi antara rasa senang dan hobi tersebut dengan stres akibat kamu kepikiran soal uang ya. Bagaimanapun juga kebutuhanmu banyak nih teman Pro 2. Kalau dana yang tersedia terlalu tersedot untuk membiayai hobi, niscaya muncul rasa ketar-ketir ya. Ya, sebisa mungkin lah ya guliti hobi yang sesuai kocek aja gimana ya. Kalau bisa hobinya tuh yang minim duit. Atau mungkin hobinya tetap sama, tapi cara apa ya, tetapi cara memainkannya ya. Pokoknya cari alternatif cara yang lebih ramah kantong lah ya, yang kira-kira masih berhubung dengan hobi tersebut gitu ya. Terus ya, usaha terlalu keras juga bisa mengubah hobi menjadi sumber ini teman Pro 2 ya, sumber stres ketika orientasinya gini. Kayaknya nih hobi gitu ya, itu bisa mendatangkan uang gitu ya. Memang iya, hobi ini bisa mendatangkan uang ya. Tapi kamu bakal pusing nih kalau mewajibkan bisa dapat uang dari hobi tersebut. Apalagi berharap ya, berharap banget kamu bisa sepenuhnya hidup hanya dari hobi. Wah, gawat tuh ya. Tentu gak mustahil sih, gak mustahil. Tapi gak banyak orang nih yang bisa melakukannya teman Pro 2. Mungkin orang lain, teman kamu bisa nih ya, bahkan menjadikan hobi sebagai mata pencaharian begitu ya, atau duit yang didapatkan dari hobinya itu bahkan lebih besar daripada pekerjaannya gitu ya. Tapi sekali lagi gitu ya, kamu gak bisa tuh jadiin itu target juga buat kamu. Tetap utamakan rasa enjoy aja ya. Enjoy melakukan hobi, tidak tekor di biaya operasional. Nanti deh kalau memang ada jodohnya gitu ya, secara finansial cuan bakal datang.

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id

Teman, perlu dua alasan lain yang membuat hobi menjadi burnout begitu ya, adalah ketika kamu menjalankannya dengan jadwal dan target yang ketat. Oke lah, disiplin ketat bukan hal yang salah begitu ya, tapi ini tidak pas untuk menjalani hobi. Disiplin lebih cocok diterapkan ketika kamu bekerja, sekolah, kuliah gitu ya. Memang agar semua tugasnya selesai dengan baik. Begitu juga dengan target-target untuk memastikan ada kemajuan dalam pekerjaan atau proses belajar kamu. Sementara ketika kamu menjalani hobi, teman pro 2 perlu suasana yang lebih santai begitu ya. Bahkan ketika hobi kamu masih berkaitan dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi, misalnya hobi baca. Tuh ya, hobi belajar ada gak sih? Penasaran aku ya. Ada orang yang hobi belajar gitu, mempelajari hal yang baru gitu ya. Tapi itu tadi ya, jangan kemudian kamu terlalu ketat, bahkan menjadikan kamu itu terikat dengan target di pencapaian hobi kamu gitu ya. Karena sekali lagi, hobi tidak diciptakan gitu ya untuk semua sistem itu gitu ya. Jadi jalani aja dengan santai, suasana yang lebih menyenangkan gitu ya. Kalaupun ada target-target misalnya aja, hobi apa ya teman pro 2 ya? Hobi masak begitu ya. Kamu ada target, oh hari ini udah bisa bikin kue kering nih, next harus bisa bikin kue basah atau apa gitu ya. Tapi jangan kemudian itu menargetkan seperti kamu target kerjaan, gak harus gitu juga gitu ya. Nikmatin aja prosesnya, trial error, ini adalah apa ya, pekerjaan bisa dibilang gitu, atau aktivitas yang okay, kamu akan berhasil, akan berprogres juga, tapi kamu tidak harus terikat dengan target-target di setiap waktunya, gak ada deadline lah teman berdua, ibaratnya seperti itu. Terus gimana dong biar kamu tidak burnout saat menjalani hobi? Burnout saat menjalani hobi bisa diatasi ya, seperti mengatasi kejenuhan dalam bekerja. Kalau tidak, bukan hanya hobi yang menjadi sama sekali tidak menarik, tapi efek bad mood yang kuat ini bisa menjadi kendala serius nih dalam kesetiaan kamu. Jadi ketika kamu merasa bosan melakukan hobi, ya, mulai tertekan melakukan hobi, sebaiknya ambil waktu untuk rehat. Berhenti dulu melakukan hobi itu, lakukan evaluasi. Temukan apa yang kira-kira bikin aktivitas itu tidak lagi terasa menyenangkan dan malah membebani kamu gitu ya. Kalau kamu terus memaksakan diri untuk menjalani suatu hobi, ketiadaan rasa senang ini akan membuat segalanya seolah sia-sia. Sekedar gak ngapa-ngapain, bahkan lebih baik teman pro 2 ya, ketimbang kamu seperti diwajibkan melakukan hobi padahal sudah burnout banget. Cek lagi ya. Kalau kamu justru burnout karena hobi, berarti ada yang kurang tepat nih ya, baik dari pemilihan kegiatan ataupun cara menjalaninya. Terus pelampiasannya apa kalau hobi aja menjadi tidak menyenangkan? Ingat-ingat lagi ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim bahwa masyarakat dapat mendaftar sebagai pangkalan atau subpangkalan LPG resmi dari Pertamina Patraniaga dengan membayar sejumlah biaya tertentu.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tirto.id, akun penyebar klaim bukan merupakan akun media sosial resmi Pertamina Patraniaga. Pihak perusahaan pun membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa pendaftaran pangkalan LPG 3 kg tidak dipungut biaya. Adapun proses pendaftaran pangkalan LPG tidak dilakukan melalui media sosial maupun nomor WhatsApp pribadi, melainkan melalui mekanisme resmi, yakni pendaftaran usaha melalui sistem online single submission atau OSS untuk memperoleh nomor induk berusaha NIB.
1: Jackpot!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Terima kasih atas sambutan hangatnya. Saya tahu kalian semua adalah aset penting tim ini. Saya ingin kita bekerja dengan suasana yang terbuka dan profesional. Saya akan meluangkan waktu untuk bertemu kalian satu persatu, mendengarkan masukan tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja di kantor kita.
3: Iya Bu, tentu kami senang Ibu sudah menjadi atasan kami dan datang membawa energi baru. Kami siap mendukung sepenuhnya.
4: Betul sekali Bu, stabilitas tim ini sangat penting Bu. Tapi memang ada beberapa hal kecil yang perlu segera ditangani agar tidak mengganggu operasional kantor kita, Bu.
2: Bagus semangat kalian. Selain itu, saya juga mengharapkan kerjasama dari kita semua.
3: Wi, Dewi.
4: Ya, kenapa, Bay?
3: Jangan keras-keras.
4: Oh,
3: aku dengar Ibu Yanti atasan kita nih agak cerewet dan teliti orangnya.
4: Ya kah?
3: Iya, makanya kita harus lebih hati-hati.
4: Waduh, baik. Kalau begini, proyek kita ke depan agak sulit nih.
3: Makanya itu, Wi. Takutnya nih, laporan proyek kita kemarin itu ketahuan.
4: Aduh, gawat nih, baik. Oh, tapi kan kemarin itu kita bertiga ya sama si Rian kan? Nah, kalau kenapa-kenapa, kita bilang aja Rian yang bertanggung jawab.
3: Oh, benar juga Wi. Pokoknya, kita harus cepat-cepat nih bikin pendekatan ke Bu Yanti.

0: Selamat pagi Bu Yanti.
1: Pagi Dewi.
0: Ini saya bawakan kopi andalan dari kafe baru loh Bu. Saya tahu Ibu pasti butuh ekstra semangat untuk hari ini.
1: Terima kasih Dewi, kamu perhatian sekali.
0: Oh iya Bu, ini ada beberapa laporan kinerja triwulan 2 sebelumnya yang perlu Ibu lihat nih.
1: Bagus Dewi, laporan kinerja itu sangat penting. Saya juga baru mulai menyesuaikan diri dengan tim. Sejauh ini, tim terlihat solid ya.
0: Begitulah Bu, sebagian besar solid sih. Tapi sejujurnya, sebagai yang paling senior di sini Bu, saya merasa perlu menyampaikan sesuatu demi kelancaran kerja tim kita ke depan Bu. Ini soal Rian.
1: Rian? Pegawai yang menangani proyek desain kemarin? Kenapa dengan dia?
0: Dia memang pintar Bu.
1: Terus?
0: Tapi seringkali tidak disiplin. Dia sering terlambat, tenggat waktu mepet. Terus yang paling parah nih Bu,
1: apa itu?
0: Dia kurang punya inisiatif loh untuk membantu jika itu bukan bagiannya. Pelit. Kami semua jadi sering menanggung pekerjaannya. Kan males ya?
1: Ya, saya mengerti. Terima kasih atas kejujuranmu Dewi. Ini penting untuk saya ketahui.
0: Iya Bu, memang sudah menjadi tugas saya sih untuk memastikan atasan nyaman.
1: Baik, terima kasih Dewi.
0: Sama-sama Bu.

0: Permisi Bu Yanti.
1: Ya Bayu.
0: Ini saya bawakan makan siang dari restoran favorit di sini.
1: Oh.
0: Ini satu buat Ibu.
1: Oh, terima kasih Bayu. Kebetulan saya belum sempat keluar.
0: Gini Bu, ada yang mau saya bicarakan.
1: Oh, silakan, silakan Bayu. Ada apa?
0: Ini tentang tim Bu.
1: Mm-mm.
0: Kami semua menyambut baik kepemimpinan Ibu. Tapi ada satu orang yang saya rasa akan menjadi masalah di masa depan nanti, Bu.
1: Siapa?
0: Rian, Bu.
1: Oh, Rian lagi? Apa yang kamu lihat dari Rian?
0: Menurut saya nih, Bu, Rian tuh kaku, susah diajak kerjasama. Dia hanya mau mengerjakan yang dia suka aja. Bahkan, gosipnya nih, Bu, gosipnya ya. Dia pernah memanipulasi data laporan agar terlihat lebih baik di mata atasan lama kami. Khawatirnya Bu Yanti akan terjebak juga. Dia terlihat cerdas Bu, tapi licik Bu.
1: Manipulasi? Itu tuduhan serius loh Bayu. Apa buktinya?
0: Saya memang tidak punya bukti fisik Bu. Cuma saya kan sudah lama nih di sini dan kami semua sudah tahu tabiatnya Rian. Saya ingin Ibu tahu soal ini sebelum terlambat, Bu.
1: Saya hargai kepedulian kalian. Saya akan coba menindaklanjuti hal ini. Loh, ini apa lagi? Kok beda ya dengan laporan yang dikasih Dewi tadi? Ini ada dana yang mencurigakan di sini. Oh, rupanya ini yang terjadi sebenarnya. Kalian berdua tidak akan bisa mempengaruhi saya, karena kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri.

0: Yanti, tenang. Jangan langsung telan mentah-mentah. Kamu harus objektif. Kamu harus bisa menjadi atasan yang bijak. Terus apa yang harus aku lakukan sekarang? Emma?
1: Iya, Bu.
0: Tolong kasih saya laporan proyek yang kemarin.
1: Baik, Bu. Ini, Bu, laporannya.
0: Oke, terima kasih, Emma. Emma?
1: Iya, Bu.
0: Tolong kasih saya laporan proyek yang kemarin.
1: Baik, Bu. Ini, Bu, laporannya.
0: Oke, terima kasih, Emma. Terus, apa yang aku harus lakukan sekarang? Loh, ini apa lagi? Kok beda ya dengan laporan yang dikasih Dewi tadi? Ini ada dana yang mencurigakan di sini. Oh, rupanya ini yang terjadi sebenarnya. Kalian berdua tidak akan bisa mempengaruhi saya, karena kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Jadi begini, Rian. Saya sudah melihat semua laporan kinerjamu dari tahun lalu sampai sekarang. Ada satu hal yang ingin saya konfirmasi.
2: Baik, Bu. Soal apa ya?
0: Saya sudah mendengar beberapa masukan dari rekan-rekanmu tentang laporanmu yang terlambat, kurangnya kolaborasi, dan sikap kamu yang selalu tertutup.
2: Iya, Bu, saya mengerti. Saya tahu saya pendiam, dan itu membuat saya sering disalahpahami. Tapi saya pastikan saya selalu menyelesaikan tugas-tugas saya, Bu. Jika ada keterlambatan, itu karena saya berusaha memastikan datanya 100% akurat sebelum saya serahkan. Saya tidak pernah bermaksud menyembunyikan informasi.
0: Tapi kamu juga sering mengkritisi tentang laporan keuangan manajemen yang kamu anggap tidak sesuai, kan?
2: Ya, betul, Bu. Saya hanya pernah menyarankan agar kita menggunakan sistem pelaporan aset yang lebih transparan dan digital, agar semua orang bisa mengakses data yang sama, jelas, dan mempercepat audit.
0: Saya juga sudah memeriksa laporan kalian. Laporan Bayu dikumpulkan tepat waktu. Laporanmu terlambat 1 hari. Tapi, Bayu memiliki 2 kesalahan data di halaman 3. Laporanmu nihil kesalahan. Itu luar biasa.
2: Saya hanya bekerja, Bu. Saya hanya mau memberikan hasil yang terbaik buat kantor kita.
0: Baik, selain itu saya juga melihat catatan revisi. Sebenarnya, ada bagian laporan yang dibuat oleh Dewi dan Bayu yang hampir membuat proyek itu gagal karena kesalahan fatal pada perhitungan anggaran. Kamu yang menemukan dan merevisinya di malam hari.
2: Betul, Bu. Jika Ibu mencari pegawai yang bekerja cepat dan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, saya orangnya. Tapi jika Ibu mencari orang yang pandai berdiplomasi, itu bukan saya.
0: Berarti hal yang saya dengar tentang kamu tidak sepenuhnya benar. Berarti hal yang saya dengar tentang kamu tidak sepenuhnya benar ya? Ternyata saya hanya menjadi sasaran lobi dan manipulasi sebagian orang.
2: Saya senang Ibu bisa melihat secara objektif dan tidak langsung percaya begitu saja.
0: Baiklah. Saya diminta oleh manajemen pusat untuk meninjau ulang kasus-kasus sensitif di kantor ini. Termasuk kebiasaan mereka yang sering menggunakan taktik menjatuhkan rekan kerja yang dianggap berpotensi lebih baik demi kepentingan mereka.
2: Jadi, Ibu sudah tahu sejak awal?
0: Iya, saya memanggil kamu bukan untuk mendengar pembelaan dari kamu, tapi untuk melihat kejujuran kamu, Rian.
2: Terima kasih, Bu. Saya sangat yakin Ibu akan bisa membawa perubahan di kantor kita.
0: Sama-sama, Rian. Kita akan membersihkan tim ini mulai dari sekarang. Dan saya akan sangat menghargai jika kamu bisa membantu saya.
2: Siap, Bu.

Semangat Yanti, ini hanya awal dari sebuah karir yang panjang. Tanggung jawabmu sebagai atasan tidak hanya sebatas manajemen, tapi juga menyingkap tabir di antara bisikan dan kebenaran.

0: aja nari telele kaya cabe tok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siapa nih yang hobinya tidur? Kali ini mendapatkan sedikit pembelaan ya, bahwa tidur lebih lama pada akhir pekan dapat membantu melindungi kesehatan mental remaja usia 16 hingga 24 tahun. Ini merupakan hasil penelitian dari University of Oregon dan State University of New York Upstate Medical University. Penelitian terbaru menunjukkan kebiasaan tersebut berkaitan dengan resiko depresi yang lebih rendah. Temuan studi itu menunjukkan individu yang mengganti waktu tidur pada akhir pekan memiliki resiko gejala depresi 41% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mengejar waktu tidur. Temuan tersebut dipublikasikan dalam Journal of Shift Disorders dan menunjukkan kelompok usia 16 hingga 24 tahun yang mengganti waktu tidur di akhir pekan memiliki resiko gejala depresi yang lebih rendah. Dilansir dari Science Daily, penelitian mencatat banyak remaja mengalami kekurangan tidur pada hari sekolah akibat tuntutan akademik, aktivitas sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, serta pekerjaan paruh waktu. Menurut psikolog Melinda Kisesman dari University of Oregon, tidur lebih lama di akhir pekan dapat membantu mengurangi risiko gejala depresi ketika kebutuhan tidur tidak terpenuhi pada hari sekolah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: 1, 2, 3, 4.

Sering mengkretekkan jari, kebiasaan mengkretekkan jari kerap dianggap sepele ya, dan bahkan memberi rasa lega sesaat. Tapi di balik bunyi krek yang memuaskan itu, ada sejumlah resiko terhadap kesehatan sendi yang perlu diperhatikan, terutama jika dilakukan terlalu sering dengan teknik yang keliru. Mengutip dari Real Simple, bunyi kretek pada jari terjadi akibat pelepasan gas nitrogen dari cairan sinovial di sekitar sendi. Saat sendi ditarik atau ditekan, tekanan di dalam cairan menurun sehingga terbentuk gelembung gas yang kemudian pecah dan menimbulkan suara khas. Meski proses ini tidak secara langsung menyebabkan radang sendi, para ahli mengingatkan bahwa kebiasaan ini bukan tanpa konsekuensi, khususnya jika dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang. Salah satu resiko utama terbesar berasal dari cara mengkretekkan jari yang salah. Menarik atau menekan jari dengan tenaga berlebihan dapat melukai ligamen, memicu nyeri hingga menyebabkan pembengkakan. Dalam beberapa kasus, jari bahkan bisa mengalami dislokasi ringan jika dilakukan secara paksa dan berulang. Nyeri, sensasi tertarik atau rasa tidak stabil pada sendi bisa menandakan adanya cedera ringan yang kalau dibiarkan berpotensi berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Meski hasil penelitian belum sepenuhnya konsisten, para dokter sepakat bahwa rasa sakit setelah mengkretekkan jari merupakan tanda peringatan yang tidak boleh diabaikan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: station. Call of the day. Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness just upon them. Beberapa orang terlahir hebat, ada yang mencapai kebesaran, dan ada yang memiliki kebesaran tertuju pada mereka. William Shakespeare.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

menjaga hati sama pentingnya dengan menjaga lisan. Sebab seseorang jika hatinya baik, maka akan keluar dari lisannya perkataan yang baik. Lisan mencerminkan kebersihan hati seseorang. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Jeddah, Uni Emirat Arab.

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi teman Pro 2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih di suasana libur panjang nih teman Pro 2. Biasanya jam segini harus bangun, persiapan. Sekarang kayaknya lagi males banget di tempat tidur. Iya deh, nikmati libur panjangnya ya teman Pro 2. Tapi ingat, Senin sudah masuk lagi ya. Sudah sekolah lagi, sudah kuliah lagi ya. Sudah kerja juga. Kalau mau nama tetap kerja ya, dimanapun mana ini ya ada tanggal merah tetap ya, jadi hitam tanggalnya ya. Ya wis deh, di suasana libur ini ya teman Pro 2, kita bakal temenin teman Pro 2 semuanya sampai jam 12 malam nanti. Dan di sesi yang pertama, aku dan juga Mai Toru bakal temenin kalian sampai jam 11. Nanti ada Brams pada di jam 9 waktu Indonesia Barat. Juga bakal ada hit list nih, single-single Indonesia dari jam 10 sampai 11 ya. Dan mengalami perjumpaan kita nih teman Pro 2, sudah di list sama musik director aku. Ada single-single yang pastinya nemenin kamu ya, Just Music. Stay tune di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital, barengan sama aku dan juga Mai Toru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah.
1: Tapak Sejarah.

Organisasi Sepak Bola Dunia, FIFA, berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait strategi penjualan tiket Piala Dunia 2026 yang menuai gelombang kritik. Kebijakan penetapan harga dinamis atau dynamic pricing dianggap memberatkan supporter karena menyebabkan harga tiket melonjak tidak terkendali setiap minggunya. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyatakan pihaknya memahami keberatan para pendengar dan kelompok supporter global, meski bersikeras bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum di Amerika Serikat. FIFA berkomitmen untuk meninjau kembali sistem ini agar tidak terulang pada edisi Piala Dunia mendatang. FIFA menegaskan bahwa proyeksi keuntungan sebesar 176 triliun rupiah dari turnamen ini nantinya akan dikembalikan untuk program pengembangan sepak bola di seluruh dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Info Pro 2.

0: Lembaga Penyiaran Publik RRI Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan kearifan lokal melalui kegiatan gelar budaya. Salah satu agenda utamanya adalah penyelenggaraan ruatan yang akan menjadi puncak rangkaian acara pada Juni 2026. Cabang olahraga panjat tebing untuk pertama kalinya dipertandingkan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat SMP tahun 2026 di Stadion Wilis, Kota Madiun. Sebanyak 42 pelajar dari Kota Madiun ambil bagian dalam ajang tersebut. Salah satu peserta dari SMP 6 Kota Madiun, Nancy, mengaku sempat gugup saat pertama kali mencoba panjat tebing. Meski menghadapi tantangan fisik, terutama pada kekuatan tangan, ia menilai pengalaman tersebut tetap menyenangkan. Nancy berharap panjat tebing dapat menjadi bagian dari kegiatan pembinaan di sekolah, sehingga semakin banyak pelajar yang memiliki kesempatan untuk mencoba cabang olahraga tersebut. Ia menyebutkan pelaksanaan cabang panjat tebing perdana ini masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya karena olahraga tersebut belum banyak dikenal masyarakat serta masih terbatasnya pada minat peserta. Untuk itu, panitia berkoordinasi dengan pendidikan, dengan dinas pendidikan, musyawarah kerja kepala sekolah, serta pihak sekolah agar kegiatan dapat berjalan optimal dan partisipasi siswa meningkat. Untuk update informasi lainnya, kamu bisa simak di rri.co.id maupun RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Gimana? Udah pada bangun belum? Udah jam segini? Biasanya jam segini udah pada mandi, udah pada rapi, nunggu ini ya, masakan ibu. Atau mungkin sarapan gitu ya, beli apa, mungkin kamu masak sendiri gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau udah hari libur, biasanya memang jam-jam segini masih ada di kasur. Kecuali ya teman Pro 2, kamu memang punya kegiatan yang memang sudah rutin kamu jadwalkan. Kalau jam 5 bangun, nanti olahraga bentar, beraktivitas, ya bagus. Itu perlu di ini ya, diapresiasi buat kamu yang memang dari pagi sudah beraktivitas walaupun di hari libur gitu ya teman Pro 2. Kemarin cuacanya gak menentu ya, boleh dibilang siangnya rada panas, ternyata hujannya deras banget gitu ya teman Pro 2. Lalu gimana nih perakiraan cuaca untuk Kota Madiun di hari ini, di 15 Mei 2026 nih teman Pro 2. Kalau aku ngelihatnya nih bakal berawan. Apakah hujan? Waduh, di hari Jumat ya teman Pro 2, menurut dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, di Jumat 15 Mei 2026 ini bakal hujan ringan nih teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu gak kemana-mana sih aman, tapi kalau kamu kemana-mana bawa yang namanya jas hujan ya teman Pro 2. Mungkin ada juga yang pengen dolan mumpung libur panjang, Jumat, Sabtu, Minggu nginep di mana gitu, sarangan-sarangan yang paling deket ya, paling situ, atau mungkin pengen keluar kota. Pokoknya persiapan ya, yang namanya hujan jangan lupa payungnya, jas hujan, topi, jaket, dibawa semuanya ya.

0: na na. Sabi na ko na hagami di papay, babayhin nono yun. At siya sen ni nami di kiri, kinang yabelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih, ibu satu ini? Ribet aja rin dari tadi.
0: Itu loh, bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bosnia Herzegovina, Yordania, Iran, Irak, Tunisia, dan Uzbekistan belum juga memperkenalkan resmi jersey untuk Piala Dunia di tahun 2026 saat ini. Menjelang Piala Dunia 2026, perhatian para penggemar sepak bola bukan cuma tertuju pada siapa yang lolos, tapi juga pada tampilan resmi para peserta. Hingga kini, masih ada 6 tim nasional peserta Piala Dunia 2026 yang belum memperkenalkan jersey resmi mereka ke publik. Momen peluncuran jersey ini biasanya memang selalu dinantikan. Selain sebagai identitas tim, desain seragam juga sering menjadi sorotan karena membawa unsur sejarah, budaya, dan kebanggaan negara masing-masing. Sementara sejumlah negara besar sudah lebih dulu merilis seragam terbaru mereka, publik kini tinggal menunggu tim-tim yang belum meluncurkan jersey agar persaingan di lapangan nanti juga terasa dari sisi penampilan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Mona di sini ya, teman Pro 2. Ini ada satu informasi di mana stasiun-stasiun di wilayah PT Kereta Api Indonesia daerah Operasi 7 Madiun terpantau diserbu belasan ribu penumpang menjelang libur panjang atau long weekend ya, dan peringatan kenaikan Yesus Kristus 2026 ini. Antusiasme masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api melonjak dibandingkan periode libur sebelumnya nih, teman Pro 2. Puncak arus keberangkatan dan kedatangan ini sudah terasa sejak hari Rabu 13 Mei, dan KAI Daup 7 ini mencatat 18.381 pelanggan kereta api jarak jauh telah dilayani hanya dalam waktu satu hari ya. Dan angka ini mencangkup 8.641 penumpang yang berangkat dan 9.740 penumpang yang tiba di wilayah Daup 7. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di hari Rabu 6 Mei ya, volume penumpang kali ini mengalami tren positif dengan kenaikan sebesar 60%, di mana tercatat sebanyak 5.403 keberangkatan pelanggan dan kedatangan 8.641 pelanggan. Manajer Humas PT KAI Daup 7 Madiun Tohari ini menyebut tren ini membuktikan bahwa kereta api ini masih menjadi primadona transportasi bagi masyarakat yang ingin berwisata maupun pulang kampung bertemu keluarga gitu ya, teman Pro 2. Dan lanjutnya, periode masa angkutan libur long weekend peringatan kenaikan Yesus Kristus dari 13 sampai 17 Mei tercatat total sebanyak 45.999 pelanggan yang terdiri dari 20.436 pelanggan naik dan 23.563 pelanggan turun atau tiba di wilayah Daup 7 Madiun, teman Pro 2 ya. Jadi ini KAI juga terus siaga untuk memastikan perjalanan pelanggan di masa long weekend ini berjalan selamat, aman, dan pastinya juga tepat waktu.
1: Ku tarik nafas panjang saat ini.

0: sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.